digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Jika berbicara tentang hewan, ada loh satu hewan yang tidak bisa dikelompokkan dalam satu jenis hewan tertentu. Hewan ini adalah platipus. Platipus, spesies tertua dari keluarga mamalia. Dilansir dari National Geographic Indonesia, hewan ini mempunyai bulu seperti mamalia. Dan saat berada di air, ia menggunakan kedua kakinya untuk mendayung tubuhnya seperti unggas dan bertelur seperti reptil. Hewan ini ternyata merupakan campuran antara mamalia, unggas, dan reptil. Mamalia primitif ini berhabitat di Australia Timur, di mana mereka menggali tanah di bantaran sungai. Wah, cukup menarik bukan?

8.9 teman bro 2 masih barengan sama Tania di sini, dan Tania masih bakal main kamu ya Dias pada pagi hari ini sampai nanti di jam 10 pagi teman bro 2. Dan seperti yang kita tahu teman bro 2, Indonesia baru aja mengharumkan namanya teman bro 2 ya. Ini karena ada timnas Indonesia yang berhasil mengukir sejarah dengan menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026 setelah menang drama adu penalti menghadapi Thailand teman bro 2. Dan laga tersebut juga berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno pada hari Senin kemarin teman pro 2 di malam hari. Jadi pada babak pertamanya teman pro 2, skor ini menunjukkan kebuntuan ya antara Indonesia menghadapi Thailand dengan hasil yang masih 0-0. Dan setelah jeda turun minum, masing-masing tim ini masih kesulitan ya untuk menembus garis pertahanan, dan peluang yang tercipta masih gagal untuk berbuah gol. Berarti memang dua tim ini sama-sama kuatnya ya teman pro 2. Dan akhirnya nih keunggulan Indonesia baru tercipta setelah tendangan bebas dari Eden James dan berbuah gol di menit ke-84. Namun sayangnya kemenangan tersebut kandas ya setelah ada Ikhlasan Run yang mencetak gol di menit ke-87. Cuman beda 3 menit aja teman pro 2. Dan laga antara Indonesia versus Thailand ini juga berlanjut ke babak pertambahan waktu. Jadi di 15 menit pertama, kedua tim ini masih kesulitan lagi nih untuk mencetak golnya teman pro 2. Dan akhirnya ya Stadion GBK ini kembali bergemuruhlah di babak kedua perpanjangan waktu. Dan keunggulan Thailand yang diraih berkat gol Piradol ini di menit ke-111 yang berhasil disamakan oleh gol Elkan di menit 116 teman pro 2. Dan ini juga ada drama-drama di penaltinya teman pro 2. Jadi skor akhir waktu normal dan juga perpanjangan waktu antara timnas Indonesia menghadapi Thailand ini berakhir dengan skor 2-2 teman pro 2. Dan hasil tersebut juga membawa kedua tim ini ke babak drama adu penalti lah ya. Jadi skor akhirnya di 4-2 ini menunjukkan timnas Indonesia berhasil lah ya untuk memenangkan drama adu penalti ini. Dan penalti Indonesia berhasil menuntaskan tugasnya dengan mencetak gol ke gawang Thailand teman pro 2. Dan ada ya kapten timnas yaitu Kevin Dix yang juga menunjukkan kelasnya sebagai penendang penalti pertama. Jadi ia juga sukses nih untuk menjebol gawang Thailand berkat ketenangan dan akurasi tembakan teman pro 2. Ya, sekali lagi ya, selamat untuk timnas Indonesia kita ini yang sangat amat membanggakan ya, karena ini juga sejarah nih ya, karena timnas Indonesia berhasil lah menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026.

Rumah Kaki Seribu adalah rumah adat dari suku Arfak, Papua Barat. Dilansir dari kompas.com, rumah panggung ini menggunakan kayu dan beratapkan alang-alang. Disebut Rumah Kaki Seribu dikarenakan banyak tiang penyangga di semua bagian. Rumah ini tidak memiliki jendela karena bertujuan untuk melindungi penghuninya dari serangan binatang buas atau cuaca dingin.

0: Blingy, blingy, blingy.
1: Ya teman pro 2, ini ada kabar menarik nih ya dari Disney yang ternyata mereka ini siap untuk memproduksi serial animasi berjudul Mercy and the Giants yang terinspirasi pastinya dari sosok pesepak bola yaitu Lionel Messi teman pro 2. Jadi sang mega bintang asal Argentina ini juga resmi terlibat ya sebagai produser eksekutif dalam proyek penayangannya ini. Jadi untuk series animasi yang berjudul Mercy and the Giants ini nanti, ini akan bertema olahraga ya dan dijadwalkan meluncur secara global ini melalui platform Disney Plus pada musim panas di 2027 2022, masih tahun depan ya. Dan untuk tayangan animasi ini sendiri juga mengangkat nilai-nilai luhur dunia sepak bola yang pastinya juga melekat kuat nih pada kepribadian sang kapten ini teman bro 2. Dan untuk kisah animasi ini sendiri, ini menceritakan tentang petualangan Leo, yaitu seorang anak laki-laki berusia 12 tahun di dunia asing teman bro 2. Dan untuk tokoh utama ini secara gak terduga terjebak ke dalam sebuah semesta alternatif baru bernama Iko teman bro 2. Dan akhirnya si Leo ini harus menghadapi para raksasa melalui pertandingan sepak bola sengit demi mencari rute jalan pulangnya. Dan untuk karakter utama dalam serial ini, teman bro, dari series animasi ini, dia ini sama sekali gak dibekali kekuatan sihir seperti para penduduk asli dari Iko itu. Jadi bintang sepak bola dunia, Lionel Messi ini menegaskan pesan moral pentingnya untuk yang tertuang gitu ya dalam serial ini. Dan karakter Leo tersebut juga selalu mengandalkan kemahirannya nih untuk mengolah bola untuk menyelesaikan misi penyelamatan di semesta Iko. Dan Messi sendiri juga berharap ya kalau tayangan animasi ini pastinya mampu untuk mendorong anak-anak di seluruh dunia untuk menggapai impian masa depannya. Dan Messi sendiri juga mengaku nih telah menggemari film kartun sejak dia kecil, sehingga dia juga bangga gitu ya sekarang ini bisa nih berkontribusi untuk karya yang bisa dinikmati oleh anak-anak juga. Jadi untuk pembuatan series ini sendiri juga melibatkan kemitraan strategis antara Sony Pictures Television bersama dengan Sony Music Vision teman bro 2, dan juga ada tim manajemen Lionel Messi yang pastinya juga turut mengawal nih ya seluruh proses dari awal sampai pengembangan kreatif sampai nanti karya ini siap ditonton teman bro 2. Jadi ini agak mengusung tema-tema kayak universe-universe gitu ya teman bro 2, udah kayak Marvel. Dan ini dari judulnya Mercy and the Giants, ini kayak aku mengingat-ingat dulu juga ada ya teman bro 2 kartun dan cerita rakyat Jack and the apa ya teman bro 2 yang tentang raksasa dan juga kacang-kacang itu, yang si Jack nyuri kacang terus dikejar sama Giant itu, sama raksasanya itu. Dan akhirnya sekarang ini bukan lagi Jack and the Giants tapi Messi and the Giants teman bro 2.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Coba deh kamu perhatiin seragam sekolah kamu. Pasti di sakunya ada semboyan Tut Uri Handayani. Kamu tahu gak sih makna dari kalimat ini? Tut Uri Handayani pertama kali dicetuskan oleh tokoh pendidikan yang sangat berpengaruh, yaitu Ki Hajar Dewantara.
1: Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso Tut Uri Handayani.
0: Kalimat ini sebenarnya penggalan dari Ingar Sosung Tulodo, Ing Madyo Mangun Karso, Tuturi Handayani. Ingar Sosung Tulodo artinya menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan. Sedangkan Ing Madyo Mangun Karso berarti seseorang di tengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Dan yang terakhir, Tuturi Handayani, yang berarti seseorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Semboyan Tut Uri Handayani ini akhirnya menjadi slogan dari Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia seperti yang ada di baju seragam sekolah saat ini.

Ya tunggu dulu, baru aja ya kita dengerin nih lagu Blinding Lights dari The Weeknd. Yang ini juga dia baru aja ya menggoncang Jakarta International Stadium dengan konsernya yang bertajuk After Hours Still Down Tour di Jakarta 82 yang dilaksanakan di tanggal 26 sampai 27 September bulan lalu 82. Dan ternyata, oh ternyata kamu harus tetap menyiapkan tabungan kamu ya teman produ, karena ini masih banyak banget sejumlah musisi internasional yang juga masih dijadwalkan akan menyambangi Indonesia dalam beberapa bulan ke depan ini teman produ. Dan yang pastinya deretan konser ini akan berlangsung mulai Oktober tahun ini teman produ, di bulan ini sampai Februari 2027 dengan berbagai macam lokasi di Jakarta. Jakarta lagi. Kapan sih Surabaya gitu ya? Biar kita-kita ini kalau misal transportnya enggak begitu boncos gitu ya teman produ, kalau misal mau menghadiri venue event, kalau misal di Surabaya kan masih bisa dipres gitu ya untuk biaya transportnya, bahkan untuk mungkin kalau misal penginapan pun masih bisa PP gitu ya mungkin teman produ. Jadi kehadiran artis-artis internasional ini pastinya menjadi kabar menarik ya bagi para penggemar musik yang udah lama juga nih untuk menantikan kesempatan untuk menyaksikan musisi favoritnya secara langsung. Dan mungkin ini aku juga akan memberitahukan siapa-siapanya aja sih yang akan ke Indonesia teman pro 2. Yang pertama mulai start di bulan ini ada Leni teman pro 2 di tanggal 29 sampai 30 Oktober di 2 hari ya di Indonesia Arena Jakarta teman pro 2. Terus di bulan November ini akan diawali dengan 5 Seconds of Summer nanti di tanggal 14 November di Jakarta Indonesia Arena teman pro 2. Dan juga ada Man I Trust di tanggal 12 November 2026 di Tennis Indoor Senayan Jakarta. Dan masih di bulan November teman pro 2 ada Guns N' Roses nih di tanggal 21 November 2026 di Stadion Madya GBK Jakarta. Terus kita masih di bulan November, di hari berikutnya Guns N' Roses ada My Chemical Romance teman pro 2 di tanggal 22 November di Jakarta International Stadium. Masih sama ya sama venue The Weeknd ini. Terus kita pindah ke bulan depannya lagi, yaitu bulan Desember akan dibuka dengan 5 Seconds of Summer yang ke Indonesia lagi teman pro 2 sebagai encore tournya, yaitu encore dari Everyone's a Star World Tour. Jadi 5 Seconds of Summer ini memilih Indonesia sebagai negara terakhir, negara penutup yang akan mereka hadiri gitu ya, sekaligus untuk menutup konsernya di tahun ini, yaitu konser yang Everyone's a Star World Tour ini teman pro 2. Terus ada yang lain lagi nih di bulan Desember teman pro 2, ada Malcolm Todd di tanggal 12 Desember 2026 di GBK Basketball Hall Jakarta. Terus di bulan Desember juga ada, ya ini bahkan 3 hari berturut-turut teman pro 2. Enggak sih, enggak berturut-turut ya teman pro 2, ada 1 hari jeda di tanggal 26, 27 dan 29 Desember. Ada BTS yang akan menghadiri Stadion Utama GBK Jakarta. Terus ada lagi nih teman pro 2, Sun Bae ya, ada Big Bang di tahun depannya di bulan Januari di tanggal 16 sampai 17 Januari 2027 di Jakarta International Stadium teman pro 2. Terus di bulan Januari juga masih ada Westlife nih di tanggal 23 Januari di nanti venue-nya di Stadion Utama GBK Jakarta. Dan ada Maroon 5 di 5 Februari 2027 ya di Jakarta International Stadium. Dan juga ada Kanye West nih ternyata teman pro 2 di bulan ini ya, di 24 Oktober 2026 nanti akan di Stadion Utama GBK teman pro 2. Ini kira-kira kamu udah menyiapkan belum tiket-tiketnya teman pro 2? Siapa tahu udah ada yang mengantongi tiket, udah ada yang mengamankan tiket gitu ya. Semangat teman pro 2 untuk memperoleh lagi pundi-pundi ini agar nanti enggak kehabisan di tengah jalan gitu ya teman pro 2. Dan have fun ya yang udah dapat tiket konsernya untuk nontonnya nanti, semoga sesuai ekspektasi. Dan selamat ketemu artis-artis favorit kalian, artis-artis kesayangan kamu semua teman pro 2 ya.
Dan semoga nanti kalau misal ini kayaknya masih ada sih ya yang masih belum buka tiketing, siapin ya ini kayaknya uang kamu untuk war tiket musisi-musisi kesayangan kamu semua teman Pro 2, terutama ini ada 5 Seconds of Summer ya, yang ternyata dua kali nih ke Indonesia. Kayaknya emang dia ketagihan deh ya.

0: God, I feel invincible.
1: Pro 2.
2: Mami, KTP aku udah jadi.
3: Wah, anak mami udah gede nih. Coba sini, Ade, foto dulu, lihat ke kamera. Ade, tunjukin KTP-nya coba.
4: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu, bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online, gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak, bahaya.
2: Ya, nggak boleh ya tantenya.
4: Yaudah, sini, tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu.
5: Pada.
6: Selamat pagi teman Pro 2.
7: Teman terbaik kamu.
8: Pro 2 FM.

0: Selamat juga masih bilang teman Pro 2 masih barengan sama Tania Dias pada pagi hari ini teman Pro 2. Dan seperti biasa di jam 8 pagi ini kita akan bergabung ya dengan forecaster BMKG Jawa Timur. Nih hari ini ada Pak Andang Kurniawan yang pastinya akan membagikan perkiraan cuaca di Malang Raya pada hari ini teman Pro 2. Langsung aja kita sapa-sapa dulu. Halo, selamat pagi Pak Andang.
1: Halo, selamat pagi.
0: Gimana Pak kabarnya di pagi hari ini?
1: Baik, baik.
0: Alhamdulillah. Bahagia, alhamdulillah, harus bahagia ya Pak ya.
1: Iya, Indonesia menang.
0: Iya, Indonesia menang ya. 4-2? 4 berapa nih Pak?
1: 2-2, 4-2 di penalti.
0: Ya. Oke, jadi ini bahagia banget ini ya Pak ya.
1: Iya, iya.
0: Jadi gimana nih Pak kira-kira untuk perkiraan cuaca di pagi hari ini di Malang Raya Pak?
1: Ya, selamat pagi. Untuk perkiraan cuaca di Malang Raya hari ini diprediksi umumnya cerah. Kondisi berawan kemungkinan muncul di siang hingga sore hari. Untuk potensi hujan sangat kecil sekali. Untuk suhu diprediksi lebih panas dari hari lalu, bisa sampai 32 derajat Celcius. Jadi, lalu untuk gimana?
0: Iya, lanjut aja Bapak.
1: Lalu untuk anginnya diprediksi hingga kecepatan 40 km per jam, ini cukup kencang ya, juga lebih kencang daripada hari lalu.
0: Oke, jadi mungkin ini ya Pak ya, ini masih akan lebih panas dari hari yang lalu. Tapi ini biasanya nih Pak ada sedikit mendung-mendung, ini berarti masih belum ada potensi untuk hujan ya Pak?
1: Beberapa kejadian belakangan mendung-mendungnya hanya terjadi di wilayah yang cukup lokal, cukup sempit.
0: Oke.
1: Beberapa waktu kemarin ada hujan juga hanya terjadi di sekitaran Malang Kota saja, untuk daerah lain cukup kering kerontang.
0: Ya kemarin sempat ada hujan gerimis-gerimis, rintik-rintik dikit aja, tapi juga cuman bentar aja sih Pak ya sebenarnya. Dan mungkin ini mungkin ada teman Pro 2 yang mau ada aktivitas di luar ruangan Bapak, mungkin apakah ada himbauan terkhususkan gitu untuk teman Pro 2?
1: Untuk imbauan tentu saja kondisi panas ini akan mengakibatkan ketidaknyamanan, terutama di kelompok usia balita maupun lansia. Jadi diimbau untuk menjaga kesehatan, karena kondisi panas yang disertai kelembapan tinggi, kita ada di wilayah tropis.
0: Betul.
1: Itu bisa menyebabkan ketidaknyamanan, mudah sakit. Lalu untuk di perairan selatan Jawa Timur, gelombang juga diprediksi hingga 2,5 meter dalam kategori sedang saja. Diimbau masyarakat untuk tetap mengutamakan keselamatan dan kesehatan.
0: Baik, itu dia teman Pro 2 ya. Terima kasih banyak Pak Andang Kurniawan yang sudah membagikan perkiraan cuaca di Malang Raya hari ini Bapak, dan selamat melanjutkan aktivitasnya. Terima kasih banyak Bapak.
1: Terima kasih kembali. Selamat pagi.
0: Pagi. Dan itu dia ya teman Pro 2, informasi dari Pak Andang Kurniawan di pagi hari ini. Ya kalau nih cuaca di Malang Raya, walaupun ada yang mendung-mendung, tapi masih belum ada berpotensi untuk turun hujan gitu ya teman Pro 2. Dan ternyata akan agak sedikit lebih panas nih dari hari sebelumnya, hari lalu. Karena ini sampai di 32 derajat dan cukup panas juga teman Pro 2. Buat kamu yang mungkin ada mau keluar ruangan, aktivitas di luar ruangan, jangan lupa pakai sunscreennya teman Pro 2. Dan jangan lupa juga nih untuk memaksimalkan kebutuhan mineral kamu semua ya, karena itu juga penting biar kita semua gak dehidrasi gitu ya teman Pro 2. Dan buat kamu juga harus banget nih jaga kesehatan, karena kalau aku lihat-lihat ya, ini kayaknya lagi banyak banget sih yang lagi sakit, lagi gak enak badan. Jadi aku harap buat kamu semua bisa menjaga kesehatan dengan sangat amat maksimal, karena memang lagi cuaca-cuaca kayak gini agak-agak rawan-rawan sakit batuk, pilek, flu gitu teman Pro 2. Jadi sebisa mungkin pakai masker itu juga penting ya untuk saat ini kalau kamu ada aktivitas di luar ruangan teman Pro 2. Dan buat kamu semua nih yang lagi tune in di sini, jangan kemana-mana, tetap di 87,9 karena Tania juga masih bakal nemenin kamu sampai nanti dia jam 10 pagi.

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah? Parang?
2: Iya.
1: Gergaji? Korek api? Puntung rokok?
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini?
0: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Aduh, aus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

89.9 teman bro 2 di sini Tania masih akan memberikan informasi nih buat kamu semua. Dan kali ini dari dunia perfilman, yaitu dari Avengers Endgame yang lagi-lagi ya kembali lagi menjadi film dengan pendapatan box office tertinggi nih sepanjang masa setelah perilisan ulangnya di bioskop yang Avengers Endgame Encore kemarin ini ya teman bro 2. Jadi film Marvel ini kini mengumpulkan pendapatan global sekitar 2,925 miliar dolar Amerika Serikat atau ini sekitar di 52,35 triliun rupiah teman pro 2. Dan ini masih dari Variety teman pro 2, perilisan Avengers Endgame yang Encore ini mendurung pendapatan film 2019 ini melewati Avatar karya James Cameron. Dan Avatar sebelumnya ini berada di posisi teratas ya dengan pendapatan sekitar 2,924 miliar dolar Amerika Serikat. Ini atau sekitar di 52,33 triliun rupiah teman pro 2. Dan untuk perilisan ulang Avengers Endgame Encore ini berlangsung mulai di tanggal 25 September 2026. Dan film ini juga kembali hadir lagi di bioskop menjelang perilisan Avengers Doomsday yang menjadi bagian berikutnya dari saga Avengers ini teman pro 2. Dan dengan tambahan pendapatan ini pastinya Avengers Endgame kembali lagi yang merebut posisi film terlaris sepanjang masa tanpa memperhitungkan inflasi teman pro 2. Dan film ini juga sebelumnya pernah menempati posisi pertama juga ya sebelum Avatar kembali unggul nih melalui perilisan ulang. Kayaknya memang Avengers Endgame sama Avatar nih kayak balapan gitu ya teman pro 2. Dan ini posisi ketiganya dalam daftar

miliar dolar Amerika Serikat. Jadi memang ya persaingan antara Avengers Endgame dan juga Avatar ini pastinya masih berpotensi untuk berlanjut lagi nih teman Pro 2, karena Avatar ini sebelumnya berhasil ya untuk mengambil kembali nih posisi teratas setelah mendapatkan perilisan ulang menjelang Avatar The Way of Water di tahun 2022 lalu. Namun ini juga masih belum ada kepastian ya mengenai perilisan ulang Avatar berikutnya. Dan perhatian saat ini juga tertuju pada kelanjutan waralaba ini, serta ada rencana nih untuk film Avatar yang keempat teman Pro 2. Dan di sisi lain nih, untuk Avengers Doomsday ini sendiri juga akan berpeluang lagi lah untuk menjadi pesaing baru dalam daftar film terlaris teman Pro 2. Udah deh kayaknya dunia perfilman ini dikuasai sama permarvelan dan juga Avatar gitu deh kayaknya ya. Dan film Avengers Doomsday ini diharapkan bisa nih untuk mengikuti kesuksesan Avengers Endgame dan juga film-film besar Marvel lainnya teman Pro 2. Dan ini juga masih banyak ya film-film Marvel yang akan hadir di tahun ini dan juga di tahun 2027 sampai di tahun 2028 pun udah disiapkan timeline-nya teman Pro 2. Jadi buat kamu nih yang udah menimbun-nimbun kapan ya kira-kira enaknya nonton, inilah saatnya teman Pro 2.

0: Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsia hijaunya? Iyalah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joyah pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joyah pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Ai, tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
1: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joyah. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, yuk. Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.

0: gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek, kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasa ya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Kita ngumpul dulu, baru aja kita dengerin bareng-bareng ya lagu dari Ive yang berjudul Baddy. Dan kali ini Ive juga memberikan kabar baru ya, karena mereka ini mengungkap tracklist mini album terbaru mereka, yaitu Looks Can Kill, yang dijadwalkan rilis nanti di 26 Oktober ya, di bulan ini teman Pro 2, jadi tunggu aja. Jadi album ini juga menghadirkan 6 lagu nih dengan konsep baru bertajuk Girl Hero. Kayaknya unik banget ya ini teman Pro 2, karena berhero-heroan ini, apakah mungkin karena Marvel lagi gencar-gencarnya gitu ya, jadi ini terinfluence lah gitu teman Pro 2. Dan ini juga dikutip ya dari laman Star News Korea di hari kemarin teman Pro 2. Album Looks Can Kill ini menjadi karakter baru grup Jang Won Young dan juga teman-temannya ini setelah konsep Cupid dan juga Magical Girl gitu ya. Dan konsep ini tetap membawa narasi kepercayaan diri yang menjadi ciri khas grupnya, termasuk lagu yang baru aja kita dengerin yang berjudul Baddy itu tadi teman Pro 2. Dan ada 6 lagu yang dalam mini album ini terdiri atas Looks Can Kill, terus ada lagu Mirror Mirror dan juga Snake Skin teman Pro 2, dan 3 lagu lainnya. Ada Crumbs, terus ada Girls Girls Girls dan juga Glow Motion. Dan ini juga ada salah satu membernya yang bernama Ray yang juga turut berpartisipasi nih dalam penulisan lirik lagu utama mereka yang berjudul Looks Can Kill teman Pro 2. Terus ada Gal dan juga Liz yang juga terlibat nih dalam penulisan lirik lagu Crumb. Jadi mereka juga turun tangan langsung ya dalam memproduksi lagu-lagu mereka ini. Dan untuk lagu Looks Can Kill ini sendiri turut melibatkan Kiko, ada Sojim dan juga Lil Cherry nih dalam penulisan liriknya. Dan kolaborasi ini menghadirkan lirik yang melanjutkan narasi Ive dalam album terbaru mereka. Sementara itu ada Omega Sapiens yang juga dipercaya untuk menulis lirik lagu Crumbs, dan keterlibatan ini juga diharapkan memberikan warna musik yang unik dan juga mengikuti tren teman Pro 2. Dan ada juga nih kolaborasi internasional yang juga melibatkan penyanyi pop Zara Larsson di lagu Glow Motion. Jadi ada Margo Excess dan juga Cecil Belief yang juga turut terlibat juga nih dalam produksi lagu ini. Dan agensi mereka yaitu Starship Entertainment juga membagikan gambaran tracklist melalui media sosial resminya di tanggal 4 Oktober lalu. Dan gambar tersebut juga menampilkan target berbentuk hati dan ilustrasi topeng anggota mereka teman Pro 2. Jadi untuk sebelum mini album dirilis, Ive ini akan melakukan pre-release lagu utama Looks Can Kill di tanggal 19 Oktober. Dan mini album dengan judul yang sama kemudian dirilis secara full, secara resmi di tanggal 26 Oktober. Jadi kita tunggu aja nih gimana nanti fullnya, apalagi yang collab sama Zara Larsson teman Pro 2.

8.9 102 masih barengan sama Tania Diaspada yang pastinya aku masih bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 10 102. Dan di jam 9 hingga di jam 10 nanti ini akan hadir ya moderasi beragama 102. Dan info pertama nih yang akan aku sampaikan nih ya dalam tema moderasi beragama kita ini 102. Moderasi beragama ini sebenarnya memang gak hanya diwujudkan melalui toleransi antar umat beragama aja, tapi sebenarnya ini juga dengan membangun kepedulian untuk saling menjaga sesama dan juga memelihara lingkungan kita nih. Bahkan ya, dan nilai ini juga dinilai penting nih di tengah kehidupan masyarakat yang juga semakin beragam dan perkembangan teknologi digital yang pastinya juga semakin pesat ya teman pro 2, semakin ada, semakin kesini pastinya semakin pesat juga nih zamannya. Ini ada penyuluh agama ahli pertama Kementerian Agama Kabupaten Buleleng, ada Ikadek Satria yang juga mengatakan hidup bersama ini gak sekadar tinggal berdampingan gitu ya, karena menurutnya kehidupan yang harmonis ini membutuhkan kepedulian, terus toleransi juga pastinya teman berdua, dan juga rasa saling menghormati serta rasa tanggung jawab bersama teman berdua. Dan dia juga menjelaskan nih ya, kalau saling pelihara ini juga gak hanya berkaitan dengan hubungan antar manusia aja, tetapi juga mencakup kepedulian terhadap alam di sekitar kita teman pro 2. Jadi bahkan untuk lingkungan kita, alam kita itu juga harus dipedulikan ya, karena tumbuhan, hewan, air, dan lingkungan ini harus dijaga agar keseimbangan kehidupan kita ini tetap bisa terpelihara teman pro 2. Dan saling terpeliharanya inilah konteks adalah kealaman gitu ya, lingkungan, dan di lingkungan ada tumbuhan, hewan yang juga memang pastinya perlu dijaga juga, kita jaga juga tahun pro 2. Dan juga di tengah perkembangan teknologi digital ini, Satria juga menilai masyarakat juga perlu nih untuk memperkuat kembali kontrol sosial khususnya dalam keluarga dan juga lingkungan teman pro 2. Dan untuk kemajuan teknologi ini juga dinilai memberikan banyak banget kemudahan teman pro 2 ya, seperti yang kita tahu juga ya, kalau misal kemajuan teknologi ini pasti mempermudah manusia juga, namun penggunaannya ini juga tetap perlu diimbangi nih dengan pendidikan, terus dengan pencerahan dan juga pengawasan juga, agar gak mengurangi kepedulian kita terhadap lingkungan sekitar kita ataupun pro 2. Dan juga untuk penguatan moderasi beragama ini sendiri teman pro 2 perlu banget ya untuk dilakukan bersama-sama. Jadi mulai dari keluarga dulu teman pro 2, yang memang yang ketemunya setiap hari, bersinggungan setiap hari ini adalah keluarga. Dan pastinya kita juga banyak menghabiskan waktu kita dengan keluarga kita teman pro 2 ya, dan juga pastinya ke masyarakat hingga pemerintah. Ini pastinya juga saling menjaga, menghormati perbedaan, dan juga memelihara lingkungan ini ya. Kehidupan bersama diharapkan tetap harmonis di tengah perubahan zaman kita ini teman pro 2.

0: Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Ya wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasi di bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
2: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

0: Kitty, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
1: Sini, Kitty.
0: Oh, pantesan. Ada Bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?
0: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
1: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh, iya. Lupa.
1: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
1: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
0: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
1: Anak Bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
0: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
1: Tapi Sisi main kucing tadi.
0: Oh iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
2: A few moments later.
0: Bunda!

0: 20.000 aja, Bu, telur bebeknya.
1: Oh, mau mainan.
2: Nanti dulu. Itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
0: Kemahalan itu.
1: Oh, mau itu.
0: Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
3: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak?
0: Oh, iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
3: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak.
0: Ih, apa sih? Sopan.
4: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Ya, moderasi beragama juga pastinya menjadi nilai yang ditekankan kepada seluruh siswa SMPN 7 Kota Malang. Dan sebenarnya ini tujuannya untuk membangun lingkungan pendidikan yang inklusif serta untuk menghargai keberagaman agama di kalangan peserta didik di SMPN 7 Kota Malang sendiri, Tema Pro 2. Jadi untuk bagian standar pengelolaan SMPN 7 Kota Malang, ada Denok Purwaningsih yang juga menyampaikan siswa di sekolahnya ini terbagi dalam 4 agama, yaitu ada yang beragama Islam, Kristen Katolik dan Buddha, Teman Pro 2. Jadi memang sebenarnya di tahun lalu ada yang beragama Hindu, tapi sekarang udah lulus, jadi tinggal agama Buddha aja, Teman Pro 2. Dan gak hanya menekankan keberagaman agama pada siswanya, SMPN 7 Kota Malang ini ternyata juga memastikan seluruh kegiatan ibadah ini terfasilitasi dengan sangat amat baik. Dan hal itu juga yang membuat sekolah ini terpilih sebagai role model sekolah moderasi beragama jenjang SMP tingkat Kota Malang. Jadi memang ternyata ada program sekolah moderasi beragama dari Kementerian Agama sendiri setiap tahunnya. Dan tahun ini SMP 7 Kota Malang lah yang mewakili untuk penilaian provinsi nih, Teman Pro 2. Dan Denok sendiri juga menjelaskan predikat ini diraih bukan tanpa sebab ya, Teman Pro 2, karena salah satunya yang dilakukan dari SMPN 7 Kota Malang ini adalah menyediakan guru agama untuk seluruh siswanya, Teman Pro 2. Jadi waktu kegiatan di mata pelajaran agama ini gak ada yang nganggur gitu ya. Kadang kalau misal gak ada gurunya kan kasihan juga ya, gak ada yang ngisi jam pelajaran agama itu, Teman Pro 2. Jadi selain itu juga pihak sekolah ini juga membentuk visi dan misi yang diintegrasikan dengan 9 kata kunci toleransi, Teman Pro 2, dan pembelajaran serta ekstrakurikulernya juga ikut menyelipkan pemahaman sikap dari toleransi itu sendiri. Dan ini dia juga menambahkan, Teman Pro 2, penanaman nilai ini juga diyakini mengurangi lagi potensi bullying ya di lingkungan sekolah, karena seluruh siswa pastinya udah mendapatkan pemahaman tentang perbedaan dan juga menghormati perbedaan tersebut, sehingga diharapkan gak ada lagi ya terjadi bullying yang menyisihkan murid-murid yang minoritas, Teman Pro 2. Sebenarnya ini juga bagus ya, udah menjadi role model juga nih SMPN 7 Kota Malang. Dan semoga sekolah-sekolah lainnya juga bisa menerapkan sekolah moderasi beragama ini, Teman Pro 2.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Hitung dulu dulu seperti yang kita tahu ya, kemarin ini udah ada event besar di RRI seluruh Indonesia, yaitu Bintang Radio Temu Bro 2. Ini juga ada pemenang Bintang Radio RRI Malang 2026. Ada Berkah Alfiansyah dan juga Felicia Putri Ambarwati yang pastinya mereka ini udah tampil maksimal ya dalam audisi Bintang Radio tingkat Korwil 10 Jawa Timur. Nah, sekarang inilah saatnya Teman Pro 2 untuk mendukung wakil dari RRI Malang untuk melaju ke tingkat nasional dengan vote sebanyak-banyaknya di laman www.bintangradio.rri.id. Dengan cara daftar dan verifikasi email kamu, Teman Pro 2, terus kamu bisa top up saldo lalu pilih seleksi tingkat Korwil 10 Surabaya serta ketik nama kandidat Alfiansyah dan juga Felicia Ambarwati, itu wakil dari RRI Malang Teman Pro 2. Dan voting ini sendiri akan ditutup di hari Selasa 6 Oktober 2026 alias hari ini banget Teman Pro 2, dan deadline-nya nanti di pukul 23.59 waktu Indonesia bagian Barat. Ini udah kayak deadline kuliah ya Teman Pro 2, jadi jangan kelewatan, jangan sampai di 00 ya, karena udah ganti hari tuh nanti Teman Pro 2. Dan nantinya pengumuman 2 terbaik putra-putri wakil Korwil 10 Surabaya ke tingkat nasional ini akan diumumkan di tanggal 8 Oktober 2026. Jadi ayo dukung talenta muda Malang melaju ke tingkat nasional di Bintang Radio Indonesia 2026. Dan itu dia informasi terakhir dari Tania Teman Pro 2. Dan terima kasih banyak juga ya buat kamu yang udah menemani aku di hari Selasa ini tanggal 6 Oktober 2026. Tapi kamu jangan kemana-mana Teman Pro 2, karena nanti di jam 10 pagi akan kita dengarkan bersama-sama Bintang Radio Putaran 3 Teman Pro 2. Ini langsung ya kita dengerin dari RRI Surabaya, dan juga nanti di Pro 2 Hitlist dan juga Santai Siang kamu bakalan ditemenin barengan sama Sava. Dan kalau gitu, Tania pamit undur diri dulu. Bye-bye, kita ketemu lagi besok Teman Pro 2.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Teman Pro 2, selamat pagi. Kita masih ada di 87,9 ya, Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Khusus hari ini teman Pro 2 ya, nanti bakal ada penampilan dari teman-teman Bintang Radio sampai nanti menjelang jam 12 ya, teman Pro 2, which is like teman-teman nanti bakal menghadirkan lagu-lagu challenge ya yang berbeda. Kalau misalnya kemarin beberapa hari yang lalu nyanyiin lagu pop dan juga lagu daerah, hari ini para finalis dari Korwil 10, teman Pro 2 akan menyanyikan lagu-lagu challenge ya. Jadi kita tungguin ya, jangan lupa untuk vote juga untuk perwakilan RRI Malang, teman Pro 2. Ada Berkah Alfiansyah dan juga ada Felicia Ambarwati, kayak gitu. Langsung aja klik di Bintang Radio RRI.id karena vote kamu bakal kami tunggu sampai jam 23.59. Jam 12 lagi nanti siang ya, akan ada Safa yang bakal nemenin kamu di UMKM Muda Kreatif sampai nanti di Santai Siang. Jadi jangan kemana-mana, pastiin terus kamu stay tune di sini ya.

Timur ya. Apakah jagoan kamu hari ini akan memberikan yang terbaik? Ya pastinya dong. Makanya seperti apa penampilan mereka di audisi Bintang Radio untuk putaran ketiga hari ini, buat yang penasaran ikutin keseruannya untuk hari ini ya. Dan jangan kemana-mana, stay tune terus di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Senang sekali bisa berjumpa lagi bersama saya Dewi Anora.
1: Dan dengan saya Isa Raja. Dan sama seperti hari pertama dan juga hari kedua, kesempatan yang luar biasa kali ini, TVRI Jawa Timur juga berkolaborasi dengan RRI Pro 2 Korwil 10 Surabaya. Dan juga masih tetap menghadirkan 10 kontestan terbaik yang berasal dari 5 satuan kerja yang berbeda-beda. Mulai dari RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Madiun, RRI Jember, dan RRI Sumenep.
0: Kesepuluh peserta yang akan tampil pada putaran ketiga ini spesial lagu-lagunya Isa, kita kasih yang mungkin sedikit berbeda dengan putaran pertama dan juga putaran kedua. Tentunya di tanggal 6 Oktober 2026, Anda pemirsa dan juga teman Pro 2 masih bisa untuk memberi dukungan dan juga voting kepada peserta favorit Anda melalui website kami di bintang radio rri.id. Tidak lupa nantinya mereka yang terbaik hanyalah dua, putra satu dan putrinya juga satu.
1: Oke, yang akan meneruskan babak selanjutnya di Jakarta atau di kancah nasional bertemu dengan seluruh Korwil RRI yang ada di Indonesia, Dewi.
0: Betul ya? Sekali. Dan nantinya akan diambil 10 besar terbaik yang akan melaju ke babak grand final di Jakarta pada tanggal 28 hingga 31 Oktober 2026. Jadi jangan sampai ketinggalan untuk voting peserta favorit Anda.
1: Can't wait banget ya, tidak bisa nunggu lagi. Semoga siapapun itu adalah yang terbaik dari yang terbaik. Dan langsung saja untuk kita bisa masuk ke peserta pertama. Tapi sebelum itu, ini dia profil lengkap dari Dewan Juri.
2: Sebelum kita menyaksikan peserta Bintang Radio Indonesia 2026, kita kenalan dulu yuk sama Dewan Juri kali ini. Henry Susanto Pranoto, dosen International Business Management di Universitas Ciputra, memiliki gelar Bachelor, Master, and PhD di bidang musik, vokal, conducting, manajemen pertunjukan, dan project management. Peraih Gold Medal Conducting Juri Jerah Choir at 4th Vietnam International Choir Competition dan berbagai ajang lainnya di bidang choir and conducting. Tri Haryono Samadi atau dikenal dengan Adi Haryono, vokalis berpengalaman yang beberapa kali dipercaya sebagai juri Bintang Radio RRI Sumenep. Kiprahnya di dunia musik pernah membawanya menjadi finalis Kontes Dangdut Indonesia atau KDI tahun 2006, juara 3 Lomba Dangdut dalam Hari Korpri se-Jawa Timur, serta juara favorit Lomba Lagu Keroncong Popda se-Jawa Timur. Joseph Ananta SS, praktisi dan pelatih vokal, event promotor, sekaligus artis manager yang pernah menjadi juara 1 Bintang Radio RRI Surabaya tahun 2017. Pengalamannya di dunia tarik suara membawanya meraih medali perak menyanyi tunggal FLS 2N 2015, Best Performance Sakura Cultural Exchange di Tokyo 2016, serta juara 1 Pekan Seni Mahasiswa Nasional Tangkai Menyanyi Pop 2018. Naufal Fadel Akbar, dua kali menjadi 10 besar Bintang Radio tingkat nasional di Yogyakarta tahun 2010 dan Jakarta tahun 2015. Berkiprah di dunia entertainment dan vokal coach, ia juga meraih juara 1 singer competition se-Jawa Timur by Purwacaraka Indonesia di Surabaya tahun 2012, serta juara 1 Popria Wanita Cardinal Excellence se-Jawa Timur tahun 2018. Pengalamannya di dunia musik juga membawanya meraih posisi ketiga I Can See Your Voice MNC TV tahun 2019. Haryo Kukuh Cipto Adi, praktisi musik dan audio, owner Hawa Suara Entertainment, sekaligus penyiar Pro 1 RRI Jember. Berpengalaman berperan sebagai musik dan audio producer, session keyboardist, vokalis, hingga profesional voice over talent. Pengalamannya di dunia musik dan pertunjukan juga membawanya dipercaya menjadi juri YMC Competition Jember 2024.

0: Itulah dia pemirsa dan teman Pro 2, profil kelima dewan juri kita yang memang dari putaran pertama sampai putaran ketiga ini ya Isa.
1: Betul.
0: Mereka yang menjuri, menilai dan juga nantinya akan menentukan,
1: yes,
0: selain dari voting yang selalu kamu berikan untuk peserta favorit kamu juga.
1: Betul, kita ingin kembali kepada seluruh teman-teman Pro 2 ataupun juga pemirsa TVRI Jawa Timur dimanapun Anda berada. Jangan lupa untuk bisa terus berikan dukungan Anda kepada seluruh kontestan di website bintangradio.rri.id ya.
0: Karena dukungannya pasti sangat berharga,
1: pasti
0: untuk
1: ya,
0: peserta.
1: Satu klik pun juga sangat berharga ya.
0: Betul sekali Isa. Langsung saja kita menuju peserta kita yang pertama di
1: Let's go.
0: Dari RRI Jember terlebih dahulu ya pemirsa dan teman Pro 2. Ada Natasha Sherin Anastasia Siswoyo dengan lagunya Dulu. Selamat menyaksikan.
2: Natasha Cherin Anastasia Siswoyo, seorang pelajar berusia 17 tahun yang datang dari RRI Jember. Natasha siap menunjukkan kemampuan bernyanyinya dan menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 10 Surabaya.

0: Itulah dia penampilan luar biasa dari Natasha Serin Anastasia Siswoyo dari RRI Jember. Dan kita berpindah ke peserta selanjutnya. Ada Boy Luki Jonathan Simanungkali dari RRI Surabaya dengan judul lagu Malam Biru Kasihku. Inilah dia penampilannya.
1: Boy Luki Jonathan Simanungkali, mahasiswa berusia 18 tahun yang membawa nama RRI Surabaya, hadir sebagai salah satu peserta Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 10 Surabaya. Siap menunjukkan kemampuan bernyanyinya dan memberikan penampilan terbaik di hadapan para juri.

0: Produa, kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Juste
0: Mariana.

0: dan comment TikTok tarui.
1: Ho ho ho ho ho ho ho.
0: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
1: Elo Buyuang, banyak kan info.
0: Ah, indah lah Bundo. RRI News.

0: Anda masih bersama kami dalam acara Spektrum Bintang Radio Special Challenge Edition, tentunya menghadirkan 10 peserta terbaik dari Korwil 10 Surabaya, dari RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan juga RRI Sumenep.
1: Yes, benar banget pemirsa semuanya dan juga pendengar setia dari Pro 2. Hari ini berbeda dengan hari-hari sebelumnya ya.
0: Yes, betul.
1: Di mana di hari pertama seluruhnya adalah pop nasional, di hari kedua itu adalah pop daerah dari seluruh Indonesia, dan di hari ketiga ini adalah special challenge ya.
0: Benar, di mana genrenya lebih berbeda-beda lagi.
1: Variatif ya.
0: Variatif, beragam, ada pop, rock jazz, ya. Mungkin atau mungkin nanti ada reggae juga.
1: Kita nantikan lagi ya ke depannya gimana ya.
0: Betul banget. Tentunya kita mengingatkan ya, voting masih terus dibuka terakhir di tanggal 6 Oktober 2026 di bintang radio rri.id.
1: Betul sekali Dewi, dan langsung saja kita berpindah ke peserta selanjutnya. Atas nama Maria Janis Clarista Pajo dari RRI Surabaya dengan judul lagu Sinaran. Inilah dia penampilannya.
2: Maria Janis Clarista Pajo berusia 22 tahun dan masih aktif sebagai mahasiswi di kota Surabaya. Janis hadir mewakili RRI Surabaya. Kali ini, ia siap menunjukkan suara terbaiknya di audisi Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 10 Surabaya.

0: Penampilan yang luar biasa dari Maria Jenis RRI Surabaya. Wow, begitu memukau rupanya. Kita menuju ke peserta berikutnya. Ada Afronal Fatah dari RRI Sumenep dengan lagunya Semut Hitam. Selamat menyaksikan.
1: Afronald Fatah. Di usianya yang ke-22 tahun, Afronald Fatah menjalani kesehariannya sebagai wira swasta. Membawa nama RRI Sumenep, ia siap menunjukkan kemampuan bernyanyinya di Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 10 Surabaya.

setiap tempat selalu punya cara untuk dikenang. Dan bagiku, Blitar adalah kumpulan perjalanan yang tak pernah benar-benar selesai.

rasa, bukan sekedar manis, tapi tentang kenangan yang diwariskan. Blitar mengajarkanku kalau keindahan bukan cuma tentang apa yang dilihat, tapi juga tentang apa yang dirasakan.

di sini kita belajar untuk kembali mendengarkan diri sendiri. Blitar, bukan sekedar tujuan. Ini adalah rasa yang ingin terus diulangi.

Halo pemirsa TV Jawa Timur dan juga pendengar setia dari RRI Pro 2 dimanapun Anda berada. Senang sekali tadi sudah kita saksikan bersama ya, performance Semut Hitam. Oh.

0: biasa di putaran ketiga ini powernya para peserta dapet keluar semua.
1: Wow, gitu.
0: Kita sempat kaget ya.
1: Waktu itu tadi udah kaget banget, kita kayak apa tadi gitu.
0: Tapi luar biasa ini penampilan yang memang all out lah ya.
1: Namanya totalitas,
0: totalitas
1: ya.
0: Totalitas banget. Dan tentunya tidak sabar lagi untuk menyaksikan peserta-peserta berikutnya. Karena kita akan menuju RRI Malang. Ada Felicia Putri Ambarwati dengan lagunya Dulu. Selamat menikmati.
2: Felicia Putri Ambarwati. Berusia 20 tahun, Felicia Putri Ambarwati merupakan seorang mahasiswi yang hadir sebagai perwakilan RRI Malang. Siap menunjukkan kemampuan terbaiknya di panggung Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 10 Surabaya.

0: Wow, itulah dia benar-benar luar biasa dari Felicia Putri Ambarwati dari RRI Malang. Pemirsa TVRI Jawa Timur dan juga pendengar setia dari RRI Pro 2 dimanapun Anda berada, langsung saja. Setelahnya langsung kita saksikan bersama performance dari Aptana Devri Valda Nayotama dari RRI Madiun dengan judul lagu Bawalah Cintaku. Inilah dia penampilannya.
1: Devrik Valda Nayotama. Berusia 19 tahun, Aptana Devrik Valda Nayotama menjalani kesehariannya sebagai freelancer. Kali ini, ia membawa nama RRI Madiun dalam audisi Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 10 Surabaya.

0: se sangonia.
1: Pemirsa TVRI Jawa Timur dan teman Pro 2 dimanapun Anda berada, kita masih dalam acara Spektrum Bintang Radio Special Challenge Edition 2026. Tentunya lagu-lagu yang dibawakan oleh 10 peserta hari ini cukup berbeda dari putaran pertama dan juga putaran kedua. Kamu sadar gak sih Isa?
2: Apa tuh?
1: Bahwa lagu-lagu yang dibawain atau di Special Challenge kali ini itu sepertinya rilis di tahun-tahun 90-an dan juga 2000-an awal.
2: Oh,
1: ya.
2: Oh, lagu-lagu di mana saat kita masih remaja ya? Remaja ya?
1: Enggak dong, kayaknya kita belum lahir.
2: Belum lahir ya,
1: ya
2: luar benar-benar. Biasa.
1: Makanya yang peserta hari ini tuh kan kebanyakan Gen Z.
2: Iya, betul.
1: Sepertinya mereka juga belum memahami juga ya lagu-lagu itu.
2: Tapi
1: ya kan?
2: Mereka bisa perform itu dengan luar biasa, bagus, tuh. Keren. Bahkan tadi ya, stage presence-nya peserta nomor 1 sampai yang sekarang tadi.
1: Iya.
2: Semuanya gak ada yang gagal, keren semuanya ya.
1: Betul, benar-benar totalitas banget
2: betul,
1: ya.
2: Betul.
1: Ada yang ada belakang,
2: iya
1: kan. Ada yang dari bawah, ada yang dari atas ya, mungkin
2: dari,
1: ya.
2: Dari atas tuh gimana ya maksudnya?
1: Kayang dulu kayang, gitu ya, pakai sling ya.
2: Tapi aku overall bangga banget sama mereka, proud of them ya. Apalagi nanti buat seluruh pemirsa ataupun juga pendengar setia dari Pro 2, pasti semua juga punya dukungan masing-masing. Dan jangan lupa untuk bisa terus voting di bintangradio.rri.id.
1: Karena voting akan ditutup hari ini, tepatnya pada pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Jadi buruan kunjungi website kita sekarang juga di bintangradio.rri.id dan voting sebanyak-banyaknya. Kita menuju ke peserta berikutnya aja, Isa.
2: Of course, langsung saja ke next participants. Ada dari RRI Sumenep atas nama Arti Kurrotul Hasanah dengan judul lagu Cintaku Padamu. Inilah dia penampilannya.
3: Arti Kurrotul Hasanah. Baru berusia 16 tahun, Arti menjadi salah satu peserta termuda di Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 10 Surabaya. Pelajar asal RRI Sumenep ini siap menunjukkan kemampuan bernyanyinya di panggung Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 10 Surabaya.

0: Baru saja Anda menyaksikan perwakilan dari RRI Sumenep yang luar biasa. Kita langsung menuju peserta berikutnya dari RRI Jember. Ada Aisar Aulayain dengan lagunya Malam Biru Kasihku. Selamat menyaksikan.
1: Aisar Aulayain. Masih berusia 17 tahun, Aisar Aulayain merupakan seorang pelajar yang hadir mewakili RRI Jember. Suaranya akan menjadi bagian dari perjalanan Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 10 Surabaya.

Sejak kali bersiaran pada tahun 1978, TVRI Jawa Timur telah menjadi jendela dunia bagi masyarakat Jawa Timur. Sebagai lembaga penyiaran publik, TVRI Jawa Timur senantiasa konsisten memberikan semangat baru. Melalui konten-konten yang positif, mendidik, dan menghibur. Bertransformasi menyongsong era digitalisasi, TVRI Jawa Timur didukung 12 pemancar digital yang tersebar di seluruh wilayah Jawa Timur.

Dengan cakupan yang luas, kami memastikan setiap rumah dapat menikmati tayangan berkualitas dari perkotaan hingga pelosok desa. Lebih dari sekedar televisi, TVRI Jawa Timur adalah rumah bagi budaya Jawa Timur. Kami hadir untuk melestarikan nilai-nilai luhur, mempromosikan potensi daerah, dan menjadi cerminan kehidupan masyarakat. Dari tradisi hingga modernitas, kami adalah suara yang menyatukan keberagaman. Di era digital ini, TVRI Jawa Timur terus berinovasi. Dengan teknologi terkini, kami menghadirkan tayangan yang lebih menarik, interaktif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Kami berkomitmen menjadi media yang adaptif terhadap perkembangan zaman namun tetap menjunjung tinggi kearifan lokal. Sajian hangat informasi terkini dari seluruh wilayah Jawa Timur dikemas khusus ke dalam program-program berkualitas. Dari berita lokal, kisah inspiratif, hingga hiburan yang mendidik dan menghibur. Semua kami sajikan untuk mewujudkan konektivitas yang erat antar wilayah dan mempererat rasa kebersamaan. Berkomitmen untuk memberikan informasi yang aktual dan hiburan yang sehat. TVRI Jawa Timur terus melakukan inovasi untuk menjadi televisi kebanggaan masyarakat Jawa Timur. Saat ini, program-program TVRI Jawa Timur juga dapat diakses secara multiplatform melalui live streaming di YouTube TVRI Jawa Timur dan TVRI Trends. Kami memastikan Anda dapat menikmati tayangan favorit kapanpun dan dimanapun. Kami hadir lebih dekat, menjangkau setiap generasi dengan konten yang relevan dan bermakna. TVRI Jawa Timur, televisi milik kita semua. Bersama kami, mari terus melestarikan budaya, memajukan daerah, dan membangun Jawa Timur yang lebih baik.

0: Pemirsa TVRI Jawa Timur dan juga teman dari Pro2 RRI dimanapun Anda berada, kembali lagi dalam Spektrum Bintang Radio Special Challenge Edition 2026 yang dimana sudah tampil 8 kontestan terbaik yang masih kurang 2 lagi yang segera akan kita saksikan bersama performance-nya setelah ini ya.
1: Wow. Enggak kerasa ya,
0: iya
1: sudah
0: dong.
1: 8 dan ke-8-8-nya kita udah rasanya tercengang banget gitu loh.
0: Sudah bingung ya.
1: Bingung dari putaran pertama, kedua dan juga ketiga. Yang aku dukung tuh kayaknya udah berbeda-beda.
0: Iya, gitu. Udah beda semua ya.
1: Betul-betul. Berarti tandanya kita harus mendukung semuanya.
0: Yes, betul. Semuanya bisa didukung, langsung aja datang ke website kita di bintangradio.rri.id. Voting sesuai dengan apa yang teman-teman mau voting, siapapun itu bebas. Yang penting teman-teman semuanya voting sebanyak-banyaknya ya.
1: Voting masih terus akan dibuka tentunya sampai hari ini pukul 23:59 waktu Indonesia Barat ya.
0: Betul.
1: Langsung saja kita menuju peserta berikutnya, kita akan jalan-jalan ke RRI Madiun dengan Miftah Aura Ilmi, lagunya Takkan Apa. Selamat menyaksikan.
2: Miftah Aura Ilmi. Masih berusia 17 tahun, Miftah merupakan seorang pelajar yang mewakili RRI Madiun. Di panggung Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 10 Surabaya, Miftah siap menunjukkan kemampuan bernyanyinya.

0: Itulah dia penampilan luar biasa dari Mifta Aura Ilmi dari RRI Madiun. Dan selanjutnya kita beranjak ke next participants. Ada Berkah Alfiansyah dari RRI Malang dengan judul lagu Semut Hitam. Inilah dia penampilannya.
1: Berkah Alfiansyah. Di usianya yang ke-18 tahun, Berkah Alfiansyah sedang menempuh pendidikan sebagai mahasiswa. Kali ini, ia hadir membawa nama RRI Malang di ajang Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 10 Surabaya.

0: Dan inilah dia penampilan Semut Hitam for the last performance today.
1: Luar biasa, wow. Ditutup dengan penuh semangat ya, yeah. Isa ya.
0: Sampai lompat-lompat lagi.
1: Bener.
0: Ya.
1: Benar, rasanya juga pengen gak berhenti gitu menyaksikan. Betul. Mereka bernyanyi ya.
0: Of course.
1: Tapi apalah daya, ternyata putaran ketiga ini adalah penutup sesi ya. Terakhir ya.
0: Untuk tahun ini.
1: Betul.
0: Sedih sekali tapi juga senang banget karena mereka udah menampilkan yang terbaik.
1: Yeah.
0: Mulai dari episode pertama, kedua, ketiga, semuanya the best of the best.
1: Betul ya. Banget, tapi jangan lupa ya, voting masih terus dibuka sampai betul. Hari ini. Jadi bisa kunjungi bintangradio.rri.id. Segera posting dan voting sebanyak-banyaknya sampai nanti pukul 23:59 waktu Indonesia Barat. Berarti setelah ini kita akan juga menunggu begitu ya, bagaimana hasil dari 10 peserta.
0: Betul.
1: Untuk bisa melaju ke babak nasional dan bertemu Korwil se-Indonesia.
0: Wow. Betul sekali ya. Mumpung masih ada waktu, mari kita bersama-sama berdoa yang terbaik untuk seluruh peserta ataupun juga yang kita dukung. Semoga siapa yang terpilih nanti bisa mewakili Korwil 10 Surabaya menuju ke tingkat nasional dan membawa pulang juara satu untuk Indonesia ya.
1: Wow, luar biasa.
0: Amin.
1: Tidak lupa kita ucapkan terima kasih kepada seluruh satker dari Korwil 10 Surabaya.
0: Betul.
1: Ada RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Madiun, RRI Jember, dan juga RRI Sumenep. Dan juga kita ucapkan terima kasih kepada seluruh kerabat kerja yang bertugas. Akhir kata, saya Dewi Anora.
0: Dan saya Isa Raja Irunta.
1: Sampai jumpa di Spektrum Special Bintang.

0: Gimana sih, Pak? Ini sungai sudah keruh. Kok masih aja buang sampah seenaknya? Saya kan jadi gak nyaman. Cuci baju, mandi, sama buang air besar di sini.
1: Lah. Itu ibunya aja juga buang hajat di sungai. Ngapain kok marah ke saya? Sungai ini milik Tuhan. Mana ada aturannya? Sudahlah, kita nikmati saja selagi masih ada di bumi ini. Semuanya habis kena banjir bandang. Aku gak punya apa-apa lagi sekarang.
2: Alam tidak membutuhkan manusia. Manusia yang membutuhkan alam. Sayangi dan rawatlah semesta sebelum mereka murka.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio

Ya, teman Pro 2 tadi udah kamu dengerin bersama gitu ya, teman-teman perwakilan dari Satker masing-masing gitu ya, se-Jawa Timur. Untuk perwakilan Malang, teman Pro 2 juga sudah memberikan yang terbaik di putaran ketiga kali ini, menyanyikan lagu-lagu challenge kayak gitu. Jadi teman Pro 2 jangan sampai lupa untuk memberikan dukungan terbaik kamu kepada pemenang Bintang Radio RRI Malang, Berkah Alfiansyah dan juga Felicia Putri Ambarwati yang udah tampil, teman Pro 2. Saatnya untuk mendukung wakil kita menuju ke tingkat nasional dengan vote sebanyak-banyaknya di www.bintangradio.rri.id dengan cara daftar dan juga verifikasi email, terus top up saldo, terus pilih seleksi tingkat Korwil 10 Surabaya ya, dan tinggal ketik aja

Jonggan adalah sebuah tarian tradisional masyarakat Dayak Kanayan Kalimantan Barat yang ditampilkan sebagai hiburan pada berbagai upacara adat. Dikutip dari buku penetapan warisan budaya tak benda Indonesia tahun 2017, tari Jonggan memiliki gerakan yang menggambarkan ungkapan rasa syukur kepada

7 bata atau Tuhan, dan sukacita, kebahagiaan masyarakat yang dilimpahkan dalam tarian. Selain itu, sang penari, Jonggan, memakan langsung butir beras yang diambil dari sesajen dengan tujuan agar terhindar dari gangguan makhluk halus.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Inilah Musik Aktif, akselerasi kreatif musik, ruang inspirasi dan ekspresi bagi insan musik Indonesia. Program ini merupakan hasil kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Bersama Musik Aktif, kita dorong kreativitas, kita kuatkan ekosistem, dan kita majukan musik Indonesia ke panggung dunia.
3: Teman produce, selamat siang ya. Dan first aku mau puterin dulu salah satu lagu dari aktif atau akselerasi kreatif musik gitu. Ada lagu dari Aci Karibo barengan sama Izzat Gunawan, Agus Buncit dan juga Arki Gunawan beserta almarhum Arwan, teman produce. Ada lagu judulnya adalah Tadulako. Ini dirilis di tahun 2009, teman produce. Karya ini pun kemudian dipilih oleh Kemenekraf jadi salah satu lagu yang memperoleh kesempatan buat ngikutin program aktif musik. Lagu Tadulako ngisahin sosok pemimpin atau panglima perang dalam budaya suku Kaili Sulawesi Tengah ya. Semangat perjuangan Tadulako jadi simbol keteguhan, keberanian, dan penyemangat bagi masyarakat suku Kaili. Tadulako adalah warisan leluhur yang terus dijaga dan diabadikan melalui karya lagu dengan lirik berbahasa daerah Kaili atau Ledo ya, Sulawesi Tengah. Penggarapan video klip ini sepenuhnya dikelola oleh talenta muda lokal Kota Palu. Fadli Pado dipercaya sebagai sutradara video klip dengan dukungan Aci Karibo, salah satu personel dari The Box yang turut berperan dalam penyusunan naskah ceritanya, teman produce. So, untuk kamu yang penasaran gimana lagunya, aku bakal hadirin langsung aja The Box dengan Tadulako. Enjoy.

0: Aduh, ngantuk kali aku, bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Nah, inilah, nggak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering tidur sambil berdiri.

0: Ya, teman Produa, selamat siang. Kita masih ada di 87,9 ya, Produa FM, teman terbaik kamu. Dan ya pasti siang hari ini, seperti biasa di hari Selasa, kita akan kedatangan ya, ini pebisnis-pebisnis ya, perintis UMKM juga yang luar biasa. Dan kali ini kita sudah bersama Mbak Nurman Rohmana. Ini merupakan owner dari Maria Patisserie, teman Produa, which is lah kita akan tanya-tanya seperti apa sih perjalanannya, seperti apa gitu kan ya, produknya apa aja yang dijual dan lain sebagainya. Kita sapa dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kak Safa.
0: Halo, mantap banget. Gimana kabar Mbak Nurma pagi hari ini?
1: Alhamdulillah, excited hari ini untuk datang ke sini karena ini pertama kali untuk Maria Patisserie.
0: Untuk Maria Patisserie. Tapi luar biasa. Ini kalau misalnya teman Produa apa namanya lihat di YouTube ya, which is like sekarang kita live di YouTube RRI Malang Official, teman Produa ya. Dan Mbak Nurma ini bawa salah satu produk ya dari Maria Patisserie yang so beautiful banget, cantik banget. Ini kalau misalnya zaman-zamannya sebelum Lebaran kan kadang-kadang mau kasih kirim hampers dan lain sebagainya. Cantik banget, teman Produa.
1: Terima kasih.
0: Bisa jadi pilihan teman Produa ya, atau bahkan mungkin pengen ngadu orang spesial dan lain sebagainya, bisa banget. Karena memang kalau misalnya ngomongin tentang patisserie gitu ya, ini kayaknya untuk kamu para pecinta kue-kue manis gitu ya, ini bisa jadi jawaban. Kita tanya-tanya dulu ya. Mbak Nurma, sebelumnya ini kalau boleh tahu Maria Patisserie ini sendiri udah dibentuk atau dibangun mulai tahun berapa nih Mbak?
1: Kalau Maria Patisserie sendiri ini sebenarnya rebranding.
0: Oh, rebranding.
1: Jadi mulai UMKM di dunia F&B itu mulai tahun 2018.
0: Lama banget ya.
1: 2018. Lalu dimulai dengan nama Cemilan Cepulu Cebelas.
0: Lucu banget. Cemilan Cepulu Cebelas 12 enggak?
1: Nah, di situ seperti umumnya ujian UMKM.
0: Yep.
1: Ketika kita punya ngeluarin produk perdana.
0: Yes.
1: Terus kemudian melihat setelah nyemplung di pasar, melihat banyak peluang, akhirnya melebar kemana-mana, semua diproduksi ya kan.
0: Waduh.
1: Mau mulai dessert yang manis sampai yang asin, sampai akhirnya ke makanan berat tapi versi cemilannya, sampai minumannya, sampai segala macam es dijual, diproduksi dan dijual juga itu. Ujuan UMKM pada saat itu memulainya. Nah kemudian setelah masa COVID, itu justru puncaknya kami, istilahnya apa ya, jaya-jayanya.
0: Oh, waktu COVID malahan
1: ya? 2020 itu justru kami bisa membukukan profit sampai 2 digit.
0: Wah, Masya Allah, amazing. Kapan nih sama 2 digit ya?
1: Itu karena produk, sebagian besar produk kami yang bisa di-frozen kan? Di-frozen kan?
0: Oh,
1: nah,
0: gitu.
1: Jadi layanan delivery order, terus online food juga masih gencar waktu itu 2020 dan 2021.
0: Alright.
1: Kemudian mulai decline di 2021 akhir. Nah, di situ 2022 mau enggak mau akhirnya kami break dulu sebentar.
0: Terus 2022-nya
1: iya,
0: ya break
1: 2022.
0: Ya.
1: Oke. Okay. 2022 akhir diputuskan break dulu sebentar, dievaluasi sambil lihat mana nih yang kita harus fokus nih gitu.
0: Akhirnya kewalahan gak sih Mbak?
1: Kayak iya, terlalu banyak produk gitu ya? Terlalu banyak produk. Terus habis gitu semua harus ready. Waktu itu ada outlet juga. Jadi kewalahan, kewalahan di operasional terutama. Terus terang ya. Nah, di 2022 akhir tutup dulu sebentar sampai akhirnya evaluasi, butuh waktu break sampai 3 tahun.
0: agak lama.
1: Akhirnya di akhir 2025 mutusin kayaknya 2026 ini harus mulai lagi nih gitu. 2026 harus mulai lagi tapi lebih pakai strategi. Jadi enggak kalau dulu kalau dulu kalau orang lain bisa, aku pasti bisa.
0: Wiss.
1: Gitu. Itu dulu.
0: Antang ya. Kalau bisa aku juga bisa.
1: Dibikin. Sampai Korean cream cheese garlic bread.
0: Yes.
1: Waktu viral itu kami juga bikin. Wah, pokoknya apa yang viral kita bikin lah.
0: Berarti bisa dikatakan Mbak Nurma ini multi talented loh. Semua dicobain dan ternyata bisa.
1: Ternyata itu bukan kelebihan, multi talent itu.
0: Oh iya?
1: Iya dong, jadi kelemahan karena kita enggak punya produk jagoan kan akhirnya.
0: Iya sih.
1: Semua dibikin.
0: Betul.
1: Terus akhirnya di 2026 ini, Rukia, kamu mau fokus apa nih? Saya nanya sama diri sendiri, semua bisa. Ini asik. Bisa. Ya, maksudnya bukan ini ya. Akhirnya kepecah fokusnya kan. Udah kamu mau fokus apa nih? Oke. Okay. Oh, fokus utama jelas profit.
0: Oke.
1: Gimana pun kalau kita komitmen UMKM ya buka usaha pasti profit. Nah, yang profit sekarang apa ya? Tapi nggak menyita banyak energi seperti sebelumnya. Terus akhirnya sesuatu yang bisa membahagiakan diri sendiri dan orang lain gitu, membawa kebahagiaan dan membahagiakan orang lain. Salah satu akhirnya mengerucut ke cake.
0: Ke cake.
1: Nah,
0: betul.
1: Produk utamanya cake, hampers. Jadi orang-orang untuk order cake dan hampers itu biasanya itu dibagi karena momen-momen yang membahagiakan.
0: Betul.
1: Kebanyakan ya.
0: Yes.
1: Jadi kalau misalnya kedukaan orang kirim karangan bunga. Tapi kalau sesuatu yang membahagiakan itu luas, mulai dari kelahiran, pernikahan,
0: ulang tahun,
1: tunangan, ulang tahun,
0: semuanya
1: kelulusan,
0: bisa.
1: Semuanya betul. Yang membahagiakan itu pasti arahnya ke dessert manis.
0: Iya.
1: Gitu. Nah, akhirnya kami putuskan, oke, kita fokus di satu produk itu aja, satu niche itu aja. Lahirlah Maria Patisserie di Mei 2026. Hasil rebranding.
0: Akhirnya fokus ya teman-teman juga. Dipilihlah cake yang satu ini, Patisserie sendiri. Tapi jauh berarti sebelum 2018, apakah memang Mbak Nurma ini sesuka itu bikin jajan, bikin masakan dan lain sebagainya? Karena kan 2018 udah langsung pilihnya food and beverage kan?
1: Iya.
0: Itu seperti apa backgroundnya Mbak?
1: Backgroundnya awalnya suka masak.
0: Oke.
1: Terus teman-teman sedikit akhirnya aku ikut doang catering harian.
0: Oh, dulu sempat catering harian juga.
1: Tapi lingkup kecil.
0: Oh, teman-teman deket gitu ya, deket, tetangga. Oke.
1: Okay. Terus habis itu camilan, itu masih awal banget sebelum 2012, es lilin.
0: tapi anak-anak itu suka banget itu es lilin.
1: Ya awalnya itu dari situ akhirnya berkembang kan.
0: Iya.
1: Belajar lagi, terus ngamatin lagi kesukaannya orang-orang apa. Terus yang jadi problem selama ini apa? Saya berusaha jadi solusinya gitu.
0: Alright.
1: Termasuk snack sehat yang nggak banyak
0: MSG,
1: artificial,
0: gitu. Iya. Atau nggak pewarna dan lain sebagainya gitu ya. Berarti semua sempat dicobain
1: semua.
0: Ya. Sampai akhirnya itu dipilihlah dulu cake ini gitu. Oke. Okay.
1: Jadi hijrahnya dulu itu kalau dulu ambisnya itu ya. Kalau orang lain bisa, aku pasti bisa. Aku pasti bisa bikin yang lebih dari
0: Kenapa bikinnya seperti itu? Apakah emang Mbak Nurma ini tipe orang yang kayaknya suka di-challenge gitu? Kalau misalnya orang lain, ngeliat orang lain bisa, akhirnya, aku coba deh, kayaknya aku bisa deh. Aku pingin coba nih gitu.
1: Nah, itu dulu.
0: Tipenya seperti gitu ya, Mbak?
1: Seperti itu, karena faktor usia, energinya juga masih
0: banyak.
1: Bagai kuda. Terus sumber dayanya juga mendukung.
0: Okay.
1: Terus setelah makin kesini melihat ada tertempa waktu kejadian dan segala macam itu dar dunia. Kemudian saya akhirnya mikir setelah Maria Patisserie ini memutuskan untuk slow down untuk di speed ya.
0: Iya.
1: Speed pertumbuhannya. Jadi kalau sekarang lihatnya orang lain bisa, ya udah dia aja. itu ngena di saya padahal harusnya meme bercandaan kan. Itu ngena banget kalau orang lain bisa dan lebih jago.
0: Ya udahlah gitu, kita yang lain aja gitu.
1: Kalau orang lain bisa, ya udah dia aja yang ngerjain gitu. Kenapa harus saya gitu kan?
0: Akhirnya berujung.
1: Nah, dengan pola pikir yang sekarang ini berujung memperbesar kapasitas usaha itu enggak selalu harus punya karyawan, apalagi kondisi sekarang gitu. Lebih baik saya gandeng teman lain. Collapse istilahnya kalau sekarang. Jadi kalau saya fokus di dessert manis, ketika ada orderan butuh sepasang dengan yang asin, saya pasti gandeng teman baker yang lain yang lebih jago gitu.
0: Oke, luar biasa. Jadi seperti itu ya. Tapi bisa dikatakan vakum 3 tahun itu juga lumayan lama gitu kan ya, Mbak ya. Dan itu pun akhirnya terpilihlah Patisserie ini. Tapi kalau misalnya mungkin teman Pro 2 enggak ngerti Patisserie ini apa aja sih produk-produk yang ada di Patisserie itu, Mbak?
1: Basicnya secara arti Patisserie itu semua yang berhubungan dengan pastry yang dipanggang. Jadi mulai dari pastry, roti, yang roti yang bread ya.
0: Iya. Oke.
1: Okay. Terus cake dan semua camilan yang manis.
0: Oke.
1: Okay. Asin gitu.
0: Semuanya yang manis ya.
1: Yang kategori makanan pendamping ya, bukan makanan utama.
0: Alright, itu dia teman produ. Apalagi nih kayaknya kalau cewek-cewek yang suka estetik dan lain sebagainya, sebelum datang bulan itu kadang-kadang kita memang pengen adalah sesuatu yang manis gitu ya. Tapi dari Mbak Nurma sendiri juga pecinta manis?
1: Oh iya. Kalau enggak,
0: sweet tooth banget ya.
1: Enggak akan seikhlas itu kalau enggak suka.
0: betul. Dulu pernah ini gak sih Mbak ikut kayak kelas-kelas untuk baking dan lain sebagainya? Karena kalau menurut aku ya, aku sempet bukan yang jago banget, tapi aku lebih kayak sering banget masak. Habis itu coba beberapa kali bikin kue dan lain sebagainya. Kue itu kan agak tricky ya, tricky banget di saat mungkin kelebihan tepung dan lain sebagainya. Itu udah agak fail. Kalau dari Mbak Nurma dulu seperti apa? Apakah literally otodidak atau sempat ikut kelas?
1: Ikut kelas dulu supaya nggak banyak kesalahan yang dibuat karena kan buang-buang bahan tuh lumayan juga kan.
0: Iya dong, apalagi bahan-bahan kayak gini lumayan.
1: Ikut kelas dulu beberapa tempat, setiap menu ikut kelas lagi, belajar sampai di rumah diulang. Untuk yang makan keluarga sendiri, yang jadi korban itu orang rumah dulu.
0: Iya,
1: sampai akhirnya tetangga juga kebagian tester-tester yang entah gagal entah berhasil, sampai ketemu yang layak untuk disebar dan dihargai, diapresiasi, baru keluar sebagai produk andalan gitu.
0: Itu dia. Jadi memang benar-benar literally sudah belajar juga gitu ya, sempat ikut kursus dan lain sebagainya gitu. Teknik yang paling susah kalau menurut Mbak Nurma apa? Kalau bikin patisserie ini sebenarnya warna nama tokonya ya. Kalau pastry yang paling susah apa? Jajanan-jajanan ini yang paling susah dibuat.
1: Yang paling susah dibuat yang kalau bagi saya pribadi itu yang berhubungan dengan ragi. Jadi mulai dari roti, kalau bikin sourdough, itu juga pasti saya gandeng partner.
0: Gitu.
1: Jadi saya mau bikin sourdough bread dengan isian apa. Nah, sourdoughnya itu teman saya yang lebih sabar.
0: Karena kalau misalnya nunggu beberapa hari gitu kan
1: ya. Belum lagi nanti gagalnya. Karena kan berhubungan dengan ragi itu, ya itu butuh kesabaran.
0: Itu juga tricky gak sih? Kayaknya harus benar-benar tepat takaran gitu ya.
1: Kemudian untuk cake juga suhu itu pengaruh. Kayak sekarang cuaca panas itu juga pengaruh di produksi. Krim, bikin dekorasi itu pak. Trikinya di situ. Jadi kita memang harus ngapalin ini bulan apa, suhunya berapa. Harus pakai apa bahannya biar nggak runtuh ekornya gitu.
0: Iya sih, karena emang kalau misalnya di pengiriman dan lain sebagainya ini kan kalau udara kayak gini sempanas ini kan bisa kasihan juga gitu wave creamnya dan lain sebagainya gitu ya. Betul. Itu bakal bisa rusak juga, waduh. Jadi emang PR banget ya teman Pro 2. Berarti mulai Mei sampai sekarang udah awal Oktober gitu ya. Itu seperti apa dari mungkin review pelanggan-pelanggannya Mbak Nurma setelah memilih patisserie ini produknya?
1: Nah, berhubung selama 3 tahun vakum itu saya akhirnya nyemplung di dunia kesehatan.
0: Oh iya?
1: Nah, dari situ basicnya akhirnya diputuskan kenapa fokus di dessert yang seperti ini, fokus di dessert yang manis ya. Tapi dengan catatan tidak banyak menggunakan bahan-bahan yang artificial. Yang jadi kita fokus ke misalnya ada cake dengan buah, kita pakai buah segar. Seperti krim yang dipakai, kita pakai mostly yang dairy, yang produk susu dari susu sapi. Tapi ketika ada klien yang punya alergi, ya kita nggak apa-apa bersedia ganti dengan yang non dairy, tapi basicnya kita pakai yang dairy.
0: Nah,
1: seperti itu. Untuk cake juga kita nggak bisa ngerjain, kita bukan nggak bisa ya, menolak gitu loh orderan yang custom cake. Bisa nggak kak? Bisa sih, tapi kita nggak jual. Sekiranya kakak butuh, saya kenal nih ada teman. Nah, kayak gitu, lebih gitu sekarang. Karena kan bahan-bahan itu jadi pertimbangan kan setelah belajar kesehatan itu tadi. Jadi gerak kami semakin terbatas. Ada batasan gitu.
0: Tapi keren loh, maksudnya kan kadang-kadang aku nggak tahu ya pedagang lain seperti apa gitu. Itu kan kalau misalnya aku bahkan juga kalau makan manis itu sekarang tuh karena udah tahu takut kena gula dan lain sebagainya. Akhirnya bener-bener dikurangin banget, nggak sesering itu gitu. Tapi di saat seorang yang bikin produk ini tahu tentang kesehatan, pasti akan bener-bener diperhatikan banget gitu untuk pembuatan produknya, bahan-bahannya dan lain sebagainya gitu. Berarti ini tidak ada pewarna pewarna apa sih namanya,
1: pewarna makanan,
0: makanan dan lain sebagainya gitu ya.
1: Pewarna makanan sebisa mungkin kamu pakai bahan yang dari alam.
0: Wow.
1: Nah, terus untuk gula ini juga penting. Gula di dalam base cake-nya itu penting sebetulnya. Jadi kalau mengurangi situ nanti dia nggak bisa ngembang. Okay. Tapi di bisa diakalin di fillingnya, di isian atau lapisannya atau dekornya itu bisa dikurangi. Nah, disitulah kami mainkannya rasa manisnya di situ. Jadi mostly pelanggan, belum pelanggan sih, baru juga mostly customer kami bilang, cake-nya enak nih, gak enak dan gak terlalu manis. Nah, dari situ akhirnya mission accomplished. Jadi udah nyampe ini cita-citanya, bikin dessert yang gak terlalu manis gitu.
0: Betul, karena kadang-kadang tuh kalau yang terlalu manis tuh ya, di satu sisi enak juga, gak bakal bisa sampai habis.
1: Bener.
0: Yang kedua juga kita takut kena gula gitu. Betul. Kan apa-apa manis, minuman manis, dessertnya manis, semuanya manis, jadi kita takut numpuk gitu ya di badan kita. Jadi benar-benar kayak dipertimbangkan banget gitu, teman Pro 2. Berarti fillingnya tuh dimasukin ke cake-nya ya, semuanya gitu ya.
1: Antara cake satu dengan yang atasnya kan tengah-tengahnya bisa ada filling gitu.
0: Asik, luar biasa. Berarti goalnya memang untuk membuat produk-produk jajanan manis yang mana masih tetap sehat insyaallah ya.
1: Insyaallah.
0: Luar biasa. Berarti 3 tahun ini fokusnya di ini ya, belajar tentang kesehatan.
1: Iya, benar.
0: Dan lain sebagainya. Oke. Okay. Yang ada
1: yang
0: gitu
1: dibutuhkan
0: ya.
1: Tubuh, apa yang enggak dibutuhkan sama tubuh tapi orang banyak suka, itu juga dipelajari.
0: Itu orang yang banyak suka tuh kadang-kadang suatu hal yang gak sehat ya sebenarnya ya, kadang-kadang.
1: Sebenarnya kalau sedikit gak apa-apa, tapi kadang sudah yang A diambil lagi yang B, yang C. Nah, ini tiga-tiganya gak sehat semua. Akhirnya ketumpuk jadi akumulasi gitu.
0: Iya,
1: jadi
0: iya.
1: Jadi sebenarnya
0: iya,
1: kalau sedikit gak apa-apa sih, cuman gak nyadar akhirnya jadi banyak.
0: Itu dia teman Pro 2, kadang-kadang tuh kita kayak udah keenakan gitu ya, ujung-ujungnya kita makannya banyak, habis itu numpuk semuanya kayak gitu. Teman Pro 2 ya. Oke, dan nanti kita bakal ngobrol lagi barengan sama Mbak Nurma di sini. Jadi pastikan terus kamu station, kita bakal break dulu. So, don't go anywhere teman Pro 2.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.
2: FM, teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Teman Pro 2, selamat siang. Kita masih ada di Muda Kreatif ya. Masih bersama dengan Mbak Nurma di sini, yang mana beliau adalah owner dari Maria Patisserie. Oh iya, tadi saya juga belum tanya nih tentang Maria Patisserie sendiri. Ada nggak sih filosofi nama dari nama Maria Patisserie, Mbak Nurma?
4: Maria Patisserie itu sebenarnya singkatan.
3: Oh ya.
4: Dari Mari berbagi ceria lewat karya.
3: Wow. Sesuai dengan ini tadi ya, apa namanya, goalnya adalah berbagi kebahagiaan, iya, gitu benar. Ya. Oh, ternyata seperti itu. Aku pikir apa Maria? Ternyata ada filosofinya. Mari berbagi berbagi ceria, keceriaan lewat karya. Luar biasa karyanya, pastry-pastry, kue-kue, iya, ini teman Pro 2. Nah, ngomongin tentang produk dari Maria Patisserie sendiri nih, Mbak Nurma, apa aja yang sudah, apa namanya, yang yang dijual?
4: Kalau di Maria Patisserie fokus ke dessert manis, itu ada 4 varian. Yang pertama dessert cup, yang kecil-kecil, personal, biasanya untuk snack box. Kemudian ada indulgence cup, lebih volumenya lebih gede dikit dari yang cup kecil tadi.
3: Okay.
4: Terus kemudian indulgent glass, packagingnya pakai gelas kaca. Nah, ini biasanya yang best sellernya nih, pak, untuk hadiah dikirim karena nggak terlalu banyak juga, lebih personal, bentuknya juga lebih untuk satu orang gitu kan. Kalau yang indulgent glass. Terus whole cake ini cuma ada 2 ukuran, 12 cm dan 16 cm.
3: Oke, 12 cm sama 16. 16 cm. Oke.
4: 16 cm. Jadi memang disiapkan untuk sekali makan habis gitu.
3: Alright.
4: Karena kan enggak pakai pengawet, jadi enggak bisa disimpan lama-lama. Terus ada lagi yang occasional, itu wedding cake.
3: Terima wedding cake,
4: wedding
3: juga.
4: Wedding cake. Okay. Sampai Oktober ini kami sudah bikin 2 kali bikin wedding cake.
3: Wow.
4: Yang pertama hybrid antara real cake dengan dummy, yang kedua full dummy.
3: Oke, bisa juga teman Pro 2 ya. Jadi ini pastinya juga disesuaikan sama request. Kalau wedding kadang-kadang kan saya punya budgetnya segini nih, Mbak, bisa nggak gitu? Oke, berarti sesuai.
4: Jadi, sesuai budget ya. Okay. Kalau bicara harga itu kita bicara fasilitas dan kualitas, ya kan. Untuk itu kendala yang biasanya dihadapi sama klien dan sekaligus bakernya itu adalah di pengiriman. Dramanya itu antara buyer pengennya ongkir yang murah, tapi pengennya juga cake sampai di rumah selamat.
3: Nah, yes.
4: Karena itu akhirnya kita masukin, itu kan masalah tuh. Nah, kita tawarkan solusinya nih, harga kami segini memang agak lebih pricey dibanding tempat lain, tapi sudah termasuk ongkir dan insya Allah dijamin selamat sampai tempat.
3: Oke, gitu. Jadi itu salah satu nilai plusnya gitu. Bener. Ya, lebih mahalnya lebih ke ongkirnya, lebih ke keselamatan kue
4: keselamatan
3: itu sampai di sana teman Pro 2 ya. Oke, ada wedding cake, habis itu ada apa tadi, cupcake ya.
4: Ya, cupcake ini.
3: Cupcake yang ini ya berarti ya. Oke, terus apa lagi, Mbak?
4: Udah, itu aja.
3: Yeah, kalau pastry-pastry yang kayak aduh, enggak hafal lagi aku. Nah, pastry kan ada yang kering-kering ya gitu. Yang kering-kering itu juga ada enggak sih, Mbak?
4: Ada, tapi itu enggak saya tawarkan rutin ya.
3: Oh, gitu.
4: Gitu. Jadi memang kalau memang ada yang pesan untuk sweet corner itu baru diadakan, atau snack box dia mau, beliaunya mau manis dan asin berdampingan, nah itu baru saya keluarkan. Ada, kita ada floss roll
3: di... aduh enak banget
4: floss roll, terus, salt terus. Bread itu juga bikin, tapi salt bread nggak kami kenalkan
3: karena
4: dikampanyekan secara langsung itu karena memang sekarang lagi viral.
3: Oh nah, iya.
4: Saya nggak mau kompetitif yang head to head sama teman-teman lain gitu. Jadi kalau klien nanya misalnya ada, oh ya ada di kita ada.
3: Oke.
4: Okay. Kita ada sih bikin.
3: Berarti sebenarnya tadi yang udah diperkenalkan tadi, dua tadi produk tadi gitu ya. Dan for sure kalau misalnya klien pengen tanya-tanya nih, ini juga bisa ya. Kira-kira, Mbak, aku pengen ini bisa nggak ya? Pokoknya intinya adalah makanan atau jajanan yang ada di patisserie gitu ya. Karena kalau misalnya request bisa aja nih dibikin gitu sama Mbak Nurma, teman Pro 2. Pokoknya tadi panggang-panggangan. Betul. Dan juga cake ya.
4: Enggak selalu semua kami bikin sendiri sih, Kak.
3: Oh gitu.
4: Kayak misalnya dulu di Cimelan Cipulbelas dan klien yang udah dulu banget udah loyal gitu ya. Dia bilang, "Kamu masih bikin brownie enggak? Kalau kamu butuh brownie, iya. Aku udah gak bikin, tapi kalau kamu butuh, aku punya teman yang bisa bikin." Sekarang lebih ke gitu.
3: Okay.
4: Jadi benar-benar mau fokus yang di cake, yang semacam ini, udah yang di yang ada di daftar menu aja gitu loh.
3: Yang udah, oke, baiklah. Kalau misalnya ada yang cari, ada kenalan juga gitu ya.
4: Jadi saya nyimpen juga kontak-kontak baker Semalang Raya.
3: Jangan-jangan ada komunitas baker nih, jangan-jangan.
4: Iya benar.
3: Mantap banget, luar biasa. Jadi pengen belajar juga nih Safa ya untuk baking teman Pro 2 ya.
4: Boleh. Kan?
3: Oke, terus nih aku juga penasaran nih, tadi kan kita di awal kan ngomong kalau misalnya rasa manisnya pun itu lebih diutamakan ke feelingnya gitu kan, ke feeling jajanan ini gitu. Feelingnya dicampur sama buah dan lain sebagainya. Ada berapa jenis rasa-rasa yang disediakan di Maria Patisserie?
4: Untuk feeling kita ada 4. Ada yang base-nya pakai teh.
3: Itu unik banget.
4: Jadi kesannya seperti milk tea, tapi dinamain sama kami jasmine cream.
3: Jasmine cream
4: itu sebenarnya milk tea tapi yang dimakan. Terus kedua ada Earl Grey. Ini juga base tea juga pakai bahan utamanya daun teh. Ini yang ini pakai Earl Grey.
3: Oh, itu pakai Earl Grey.
4: Yang saya bawa ini,
3: Earl
4: Grey cream, terus kemudian coklat, matcha, sama ubi. Taro, yang ubi ungu.
3: Luar biasa. Itu idenya datang dari mana, Mbak? Untuk rasa-rasa kayak jasmine tea, Earl Grey, yang abis itu yang cukup unik juga yang terakhir tadi adalah
4: Ubi ungu.
3: Itu unik banget sih kalau menurut aku, karena kalau misalnya matcha, coklat, dan lain sebagainya kan udah basic gitu ya. Tapi yang tiga ini kayaknya unik ya. Ini datang dari mana idenya, Mbak?
4: Datang dari minum-minuman yang saya suka. Awalnya itu. Terus itu gimana di-convert jadi dessert. Jadi versi yang sama, cuman ini dimakan bukan diminum gitu. Kalau yang ubi ungu memang sekarang lagi trennya itu kan.
3: Taruh. Baiklah. Dari minuman favorit, ternyata bisa minuman ini dimakan teman Pro 2. Respon dari customer seperti apa nih tentang feeling-feeling yang ini, yang unik-unik tadi?
4: Ya itu karena unik, terus ternyata gini rasanya. Ya sama, gak enak, gak terlalu manis. Terus ada bilangnya, ada sebagian juga bilang ngangen nih ya, gitu.
3: Karena beda ya. Karena beda. Mungkin ya teman Pro 2 ya. Tapi yang paling favorit banget yang apa, Mbak?
4: Yang paling favorit banget jasmine cream sama Earl Grey.
3: Jasmine cream sama Earl Grey. Yeah. Oke, dua itu teman pro dua yang paling favorit. Karena mungkin kalau matcha juga sama coklat kan juga kayaknya
4: udah banyak bentuk juga.
3: Udah banyak bentuknya. Bentuk varian yang gitu, lebih teman pro matcha. Dua. Betul banget ya. Jadi seperti itu. Nah, tadi produk yang pertama tadi apa, Mbak? Mohon maaf tadi namanya apa? Yang sebelumnya wedding cake tadi?
4: Whole cake. Iya, cake utuh.
3: Cake
4: yang
3: utuh.
4: Diameter 12-16.
3: Oke, itu berarti yang kayak buat ulang tahun gitu ya, berarti
4: ulang
3: ya.
4: Ulang tahun, ada acara keluarga, ngumpul keluarga tuh pakai yang whole cake biasanya.
3: Oke, bisa request enggak sih Mbak kayak aku pengennya ditambahin buah ini dan lain sebagainya?
4: Oh, boleh,
3: gitu.
4: Boleh.
3: Bisa,
4: ada additionalnya juga.
3: Oke. Jadi kamu bisa diskusi langsung teman pro 2 sama Mbak Nurma pengennya seperti apa gitu ya. Karena siapa tahu nih kamu pengen menambahkan sesuatu hal gitu ya untuk kejutan, ditambahkan duit. Iya enggak sih? Ada enggak sih yang sempat request gitu Mbak dimasukin duit atau apa gitu di cake-nya gitu?
4: Iya, tapi kami tolak biasanya.
3: Oh, gitu.
4: Dialihkan
3: ke baker yang bisa, teman pro 2. Tapi kelihatan emang kalau ada buah-buahnya itu kelihatan lebih fresh ya, teman pro 2. Lebih segar gitu. Kalau dari Mbak Nurma sendiri yang paling favorit apa? Dari seorang ownernya sendiri nih.

0: Ya, itu apa aja sih, Mbak? Kalau dipakai buat whole cake dan cake semacam ini.
1: Pilihannya strawberry, blueberry, raspberry,
0: raspberry,
1: leci, terus longan, kelengkeng,
0: yep,
1: kiwi, jeruk, sama apa lagi satu ya?
0: Apa?
1: Ya mangga itu.
0: Oh, iya, kan tadi mangga udah sebut. Aku juga lupa lagi.
1: Ya mangga itu.
0: Berarti apa namanya, ini udah buah-buahan yang fresh banget, teman. Bener. Pro 2 ya. Dimana kalau misalnya honestly kalau makan cake gitu ada buahnya, itu rasanya tuh bener-bener kayak enak gitu. Enggak, yeah, enak balance, teman balance. Pro 2 balance banget. Tapi untuk menemukan kebalansan ini gitu ya, itu dulu sempat trial and error juga ya, Mbak?
1: Trial
0: and
1: error juga. Termasuk jebakannya itu waktu kita beli buah yang random.
0: Oke.
1: Okay. Jadi nggak di satu supplier gitu loh, Kak.
0: Oke, okay, paham.
1: Nah, kualitasnya kan beda-beda.
0: Betul, betul. Nah,
1: kayak, oh anggur muskat itu juga, kita juga pakai.
0: Oh, ada?
1: Iya, anggur okay. muskat untuk balancing warna ya. Mm-mm-mm. Karena dia hijau. Itu juga kadang dapat yang manis, kadang dapat yang asam.
0: Asam mekecut banget ya.
1: Jadi ya, tahu ini tergantung sama soalnya sudah. Dalam satu box itu kan nggak bisa di ini, nggak bisa diukur manis semua atau pasti ada satu dua yang langsung.
0: Nggak mungkin juga kita cobain dulu gitu.
1: Iya, nggak mungkin.
0: Iya kan. Itu udah hoki-hokian teman-teman Pro 2 kalau masket dia gitu ya. Oh, berarti dulu sempat coba-coba suppliernya nggak hanya satu orang.
1: Mm-mm.
0: Sempat agak tricky, sempat dapat yang bagus banget, sempat dapat yang kayak kurang gitu ya.
1: Mungkin dari suppliernya sendiri juga ambil barangnya juga dari petani yang beda-beda. Sempat juga trial error untuk semangka.
0: Semangka.
1: Karena warnanya, saya tertarik warnanya. Okay. Merah itu ternyata nggak bagus kalau untuk cake. Lama-lama dia, meskipun sudah dikeringkan, airnya tetap banyak.
0: Makanya aku tadi kayak, semangka, luar biasa ya. Kan ini kayak buah ini kayak terlalu banyak airnya. Bener. Gitu. Airnya nggak bisa ya. Oke.
1: Okay. Pear, apple itu juga nggak bisa. Karena dia oksidasinya cepat. Jadi
0: oh iya, gampang coklat ya. Akhirnya dipilah buah-buah yang aman tadi.
1: Betul.
0: Yang akhirnya bisa dipakai teman Pro 2 ya untuk apa namanya hiasan, untuk feeling juga. Betul. Gitu ya. Dari jajanan-jajanan di Maria Patisserie sendiri. Luar biasa ya. Jadi trial and error-nya kira-kira butuh waktu berapa bulan, Mbak, dulu, Mbak? Sampai akhirnya menemukan balance
1: setiap
0: ini.
1: Setiap kali kalau dihitung berapa bulannya itu setiap kali kepikir ide, pengen nyoba ini di mix sama ini gimana. Nah, itu langsung. Okay. Langsung butuh waktu seminggu biasanya.
0: Okay.
1: Dan, oh enggak dah, ini enggak usah deh. Kayak, atau, oh ini oke nih ya. Itu butuh waktu seminggu per menu.
0: Penemuan terbaik dari seorang Mbak Nurma, perpaduan apa sama apa?
1: Perpaduan strawberry sama muskat.
0: Oh,
1: mangga,
0: okay.
1: Mangga sama leci.
0: Okay.
1: Itu enak.
0: Itu enak ya.
1: Terus kalau cake-nya strawberry sama matcha itu enak.
0: Mm-mm.
1: Atau matcha sama ubi itu juga enak.
0: Matcha sama ubi, penasaran juga ya teman Pro 2 ya.
1: Jadi yang feelingnya kalau ubi itu lebih creamy, hampir seperti vanilla. Terus matchanya kan ada hint sepet-sepetnya gitu kan.
0: Iya, iya, betul.
1: Jadi situ.
0: Okay.
1: Jadi semakin enggak enak, jadi bisa satu ini sendiri gitu.
0: Luar biasa ya. Jadi itu perpaduan-perpaduan yang bisa kamu coba ya teman Pro 2. Berarti buah-buah kayak tadi, kayak contohnya adalah strawberry sama apa tadi yang enak, muscat ya. Itu pakai krimnya juga semua krim cocok itu? Atau mungkin cuma cocoknya sama Earl Grey?
1: Sarankan
0: gitu?
1: Yang paling cocok jasmine sama Earl Grey. Tapi kalau misalnya customer mau yang lain boleh, tapi cuman kami terbatas hanya di pilihan itu. Jadi enggak kemana-mana gitu loh, Kak.
0: Iya, jadi jangan ngawur ya.
1: Bukan ngawur, kita sendiri supaya itu kan challenge yang dari internal ya.
0: Iya.
1: Supaya enggak akhirnya balik lagi ke masa lalu yang semua dikerjain. Saya membatasi diri sendiri. Aduh, jangan terkorek.
0: Karena kalau menurut aku dengan apa namanya coba-coba dengan apa krimnya tadi, habis itu dengan perpaduan berbagai macam buah, itu pun juga unik banget, enak banget rasanya gitu ya. Jadi pengen cobain ya teman Pro 2 ya. Kalau sekarang sendiri Maria Patisserie berarti sistem ordernya apakah on stock atau pre-order nih, Mbak?
1: Nah, kalau kami sekarang karena storage ya, PR-nya juga di storage, kami putuskan hanya menerima orderan yang H-3.
0: Oh, Hamin.

0: 3. Hmm,
1: jadi dipastikan cake ini memang fresh, bukan simpanan. Walaupun disimpan pun itu dengan teknik yang betul dan baik akan tetap se-fresh seperti keluar dari oven. Cuman kami karena keterbatasan sumber daya juga.
0: Iya, iya.
1: Orangnya juga baru CEO, Chief Everything Officer.
0: Chief Everything Officer yang dikerjakan semua gitu ya.
1: Akhirnya PO H-3. Mm-hmm. Gitu. Jadi hari pertama untuk ngerjain base cake-nya, kita cuma pakai sponge cake.
0: Iya.
1: Yang kedua kita kerjain filling. Mm-hmm. Nah, yang ketiga dekorasi plus pengiriman.
0: Oke, gitu. Itu dia H-3 teman Pro 2. Kalau misalnya kamu pengen gitu ya untuk cobain produk dari Maria Pâtisserie kayak gitu. In every occasion, apapun acara-acara kamu yang berbahagia, bisa banget Maria Pâtisserie ini hadir ya dengan berbagai macam produknya yang manis-manis dengan buah-buah yang segar ini untuk memeriahkan acara kamu teman Pro 2 ya. Ada nggak Mbak kira-kira yang pesan itu udah banyak banget gitu? Mungkin cupcakes banyak, acara ulang tahun dan lain sebagainya gitu.
1: Nah itu sebenarnya yang antara diinginkan semua UMKM dan yang sekarang saya takutkan.
0: Karena sendirian kerjainnya.
1: Pertama sendirian, kapasitas produksi juga kan nah itu tadi belum sebesar dulu gitu.
0: Oke.
1: Nah, setiap orang ada batas punya batas.
0: Yep.
1: Ya, ketika orderan banyak, bulk order. Ada batas di mana ada titik lelah yang sudah tercapai, sudah nyampe.
0: Iya,
1: titik
0: iya, udah
1: capeknya
0: nyampe.
1: Lah.
0: Betul.
1: Nah, takutnya kalau saya nyampe lebih banyak dari itu, saya nggak bisa lagi memberikan pelayanan yang maksimal.
0: Betul. Atau nah, takutnya rasanya jadi berkurang, nggak bisa jaga kualitas ya jadinya ya. Oke.
1: Terus kapasitas produksi yang terbatas itu tadi, misal untuk sekarang kan 20 ya.
0: Iya.
1: 20 pieces lah maksimal. Lebih dari itu kita nggak bisa, atau kalau mau di-mix dengan produk teman yang lain.
0: Oke.
1: Maksimal 20, lebih dari itu saya nggak bisa lagi balesin chat dengan semanis biasanya. Nah, yang dikhawatirkan kan itu.
0: Betul.
1: Nah, sekarang orang, aduh pengen deh, viral, pengen deh, aku nggak berani, saya nggak berani. Karena balesin chat dengan hati,
0: yes,
1: saya punya batas.
0: Iya,
1: maksimal
0: iya.
1: Di waktu yang bersamaan, 5 orang aja. Lebih dari itu terabaikan. Saya udah gak bisa pakai emoji yang lucu-lucu. Gak bisa pakai yang hai kak, yang A-nya banyak. Itu gak bisa sudah. Nah, di zaman sekarang kata-kata yang singkat-singat dan formal itu kok dry text.
0: Iya, betul.
1: A-nya judes. Nah, itu yang saya hindari. Jadi, ya pokoknya pengennya bertumbuh sesuai kapasitas. Pengen sih nanti Maria Pâtisserie juga cita-citanya dengan ambisi yang sama, dengan cita-cita yang sama, tapi dengan strategi yang berbeda.
0: Oke, seperti itu teman Pro 2 ya. Karena emang saya juga pernah mengalami ya WhatsApp dengan berbagai macam orang, narasumber dan lain sebagainya, sebegitu banyak tiba-tiba meledos otak saya.
1: Belum lagi yang dibawa belum dibalas. Kok lama enggak dibalas? Sebentar ini yang dibawa belum.
0: Betul. Udah gitu mungkin ada juga customer yang requestannya banyak gitu ya. Jadi memang untuk bisa menghasilkan kualitas yang bagus teman Pro 2 ya, ini memang harus butuh kesabaran dan juga tadi ada batasnya seperti itu ya. Jadi memang aku rasa dengan adanya konsep yang kolaps tadi ya Mbak, udah dijelaskan di awal, ini sangat membantu banget sih untuk teman-teman baker ya. Karena kan basicnya juga bakery, cake semua dan sebagainya hampir sama, gak hampir sama sih, beda-beda tapi saling melengkapi. Betul, gitu ya teman produk untuk acara dan lain sebagainya. Wow, luar biasa ya. Terus berarti untuk promosinya sendiri seperti apa Mbak sekarang?
1: Kalau sekarang promosinya di Instagram, thread, WhatsApp.
0: Di WhatsApp.
1: Itu yang online. Kalau yang offline kita ikut event-event seperti pameran, bukan bazar ya.
0: Oke.
1: Pameran kayak kemarin terakhir ikut cake piknik. Nah, jadi di sana memang bukan jualan. Kita bikin cake terus di makan bareng-bareng sama peserta gitu.
0: Seru banget.
1: Cake cuman piknik. Kita bisa cuman kami para baker ini bisa nampilin nama.
0: Oh gitu.
1: Dapat exposure dari situ.
0: Luar biasa ya. Berarti itu promosi yang dilakukan ya dari Maria Pâtisserie teman Pro 2 ya. Oke deh, nanti kita bakal ngobrol lagi di sesi terakhir kita teman Pro 2. Tapi sebelum itu kita bakal dengerin dulu single dari Salsabil. Jadi jangan kemana-mana, pastiin terus kamu stay tune di 87,9.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Teman Pro 2, kita masih ada di 87,9 Pro 2 FM, teman terbaik kamu di Muda Kreatif ya. Masih barengan sama Mbak Nurma di sini. Mbak, kalau misalnya ngomongin tentang produk dari Maria Patty seri sendiri gitu kan, ini kan banyak banget gitu. Range harganya sekitar berapa nih Mbak? Dari mungkin cupcakes-nya, terus indulgence-nya, dan whole cake tadi gitu kan. Itu range harganya berapa aja kalau boleh tahu?
4: Mulai dari 15.000 itu cupcake.
3: Mm-hmm.
4: Per piece-nya.
3: Mm-hmm.
4: Cupcake yang seperti ini ya, Kak?
3: Yes, betul.
4: Mulai 15.000 tergantung topping. Kalau sudah plus buah sama ada topping tambahan, bisa 18 sampai 20 per biji-nya.
3: Oke.
4: Okay. Nah, semakin kayak dessert cup, rata di 22.
3: Oke.
4: Okay. Kalau yang indulgence cup, yang bentuk gelas akrilik, itu 25.
3: Oke, baiklah.
4: Dan seterusnya ke atas.
3: Ada whole cake, apalagi wedding cake
4: wedding
3: gitu.
4: Wedding cake itu.
3: Tapi
4: udah
3: kalau
4: tergantung budget. Tergantung
3: wedding, request. Betul. Wedding cake jangan inilah, jangan yang murah-murah banget lah. Kan sekali seumur hidup, teman Pro 2. Langsung lah udah. Kalau misalnya teman Pro 2 penasaran gimana sih produk dari Maria Patisserie gitu ya, langsung aja ini di klik gitu ya, diketik di Instagramnya, ada Maria double A M A A R I Y A underscore Patisserie kayak gitu, P A T I S S E R I E, teman Pro 2. Karena kalau tadi aku buka gitu kayak itu semuanya menggugah selera banget. Karena tak ada tambahan-tambahan buah, itu benar-benar kayak indah gitu jadinya, seger banget teman Pro 2. Apalagi lihatnya di tengah cuaca seperti ini.
4: Hot hot potato.
3: Sumpah, panas tang-tang pol ya teman Pro 2. Oke, baiklah. Mbak, kalau misalnya ngomongin tentang Maria Patisserie sendiri gitu kan, sebenarnya suka duka dari Mbak Nurma sendiri membuka usaha apalagi di dunia patisserie gitu kan. Ini seperti apa nih Mbak mungkin?
4: Suka dukanya kalau sukanya, jelas banyak sukanya sih Kak.
3: Alhamdulillah.
4: Banyak sukanya, karena saat orang lain order, itu pasti untuk berbagi kebahagiaan.
3: Betul.
4: Nah, jadi saya secara gratis, tanpa perlu kepo, bisa ikut merasakan kebahagiaan orang lain. Itu juga jadi mood booster sendiri.
3: Alright.
4: Nah, dukanya ketika apa yang saya ingin kenalkan, itu diterima dengan cara atau apa ya, yang menerima tuh menyalahartikan gitu loh.
3: Okay.
4: Jadi nggak
3: salah
4: sama,
3: paham
4: gak,
3: ya
4: komunikasinya nggak nyampe lah.
3: Oke, okay. baik.
4: Atau juga ketemu sama yang bukan target market. Itu juga agak menghabiskan energi.
3: Nanggepin orang-orang yang ya seperti itu ya, itu kayak yang capek sendiri sih memang. Oke, baiklah, semua tantangan dan sebagainya sudah dilalui gitu ya, dan ini masih berjalan teman Pro 2 dengan rebrandingnya Mbak Nurma gitu ya, dengan Maria Patisserie, luar biasa. Mbak, ada gak sih mungkin pesan-pesan juga buat teman-teman Pro 2 nih yang masih muda, pengen bikin usaha, itu apa sih yang harus disiapin Mbak?
4: Yang pertama mental.
3: Okay.
4: Mental, kesiapan, niat lah, luruskan niat dulu. Karena membangun usaha itu artinya survival game.
3: Alright.
4: Jadi siapa yang bertahan, dia yang menang. Profit itu nanti bisa datang dengan sendirinya. Tapi kamu harus survive dulu sama usahamu gitu.
3: Oke.
4: Misalnya sudah diputuskan aku akan buka usaha F&B. Tujuannya apa dulu? Murni mengenalkan brand atau untuk profit? Nantinya akan beda jalan cara mencapainya gitu kan.
3: Okay.
4: Yang penting jangan cepet-cepet 3 bulan nggak ada untung, kayaknya nggak cocok di sini. Nah, jangan terlalu buru-buru yang seperti itu, karena kan yang dimainkan mental kan,
3: mentalnya. Oke.
4: jangan pernah malu untuk bergerak.
3: Yes.
4: Kalau sekarang malu, nanti akhirnya malu-maluin.
3: Iya. Berarti benar-benar yang sangat-sangat diperlukan adalah mentalnya dulu,
4: mental
3: gitu
4: dulu,
3: ya.
4: Harus bisa survive.
3: Oke.
4: Okay. Jangan buru-buru minta tolong. Kan kita ini misinya bertahan hidup
3: dulu,
4: nih.
3: Balik.
4: Survival
3: iya,
4: dulu.
3: Balik.
4: Terus jangan terpancing untuk sesuatu yang instan.
3: Oke. Okay.
4: Mm-hmm. Orang-orang yang sukses, yang berhasil, yang dilihat hari ini sukses tuh mereka sudah jatuh bangun dan berdarah-darah sebelumnya yang nggak tampil di sosial media. Nah itu pasti akan dilalui. Nah sebelum melangkah ke dunia usaha, pastikan kakinya kuat dulu dan hatinya. Nah itu aja. Yang penting mentalnya aja dulu sama niatnya.
3: Oke, mental sama niatnya dulu, teman Pro 2 ya. Jadi memang karena ini tidak mudah ya, dan tadi harus balik survival dulu nih, teman Pro 2. Jadi jangan mudah menyerah seperti itu. Rencana ke depan dari Maria Patisserie seperti apa? Apakah mungkin akan mengembangkan lagi? Jawabannya, saya akan fokus di sini.
4: Kalau mengembangkan,
3: mengembangkan
4: produk. Mengembangkan produk? Enggak.
3: Okay.
4: Dari kami, tapi mengembangkan network mungkin.
3: Networkingnya. Ya,
4: jadi okay, akan menambah titik seperti itu.
3: Oke, itu dia ya. Jadi kalau misalnya teman Pro 2 penasaran, balik lagi ya, langsung aja di Instagramnya Maria Patisserie, atau mungkin juga bisa di mana sosial medianya, Mbak?
4: Di Threads.
3: Di Threads juga ada ya?
4: Iya, di Threads juga ada.
3: Namanya sama?
4: Sama.
3: Maria Patisserie, teman Pro 2. Kapan lagi ada acara kafe piknik? Cake piknik. Masih ini, belum ya?
4: Rencananya Desember kalau nggak November ya. Mungkin di Batu.
3: Oke, nanti Mbak Nurma ikut ya.
4: Insya Allah.
3: Oke, jadi ntar kalau misalnya pengen itu belajar bikin cake dan lain sebagainya gitu.
4: Pameran, kayak expo.
3: Pameran doang?
4: Kayak expo.
3: Oh, I see. Kayak memperkenalkan produk-produknya gitu ya.
4: Okay. Kita bikin yang bakernya pada bawa cake di situ. Terus habis itu peserta cake piknik itu akan milih cake. Terus kita duduk makan bareng-bareng gitu.
3: Asik. Jadi kayak ini ya, kayak apa-apa kalau dulu zaman anak kecil tuh kayak main teh-tehan gitu loh.
4: Iya benar.
3: Lucu banget ya. Itu dia teman Pro 2 ya. Ya udah deh kalau gitu, dia enggak kerasa udah hampir jam 1 siang. Thank you banget Mbak Nurma sudah hadir.
4: Dengan
3: ya.
4: Senang hati Kak Safa.
3: Betul, memperkenalkan produknya yang kayaknya sweet banget tapi enggak terlalu sweet karena balik lagi ada udah pernah ikut kesehatan teman Pro 2 ya. Jadi bahannya insya Allah aman ya. No artificial. Tidak ada teman Pro 2 ya. Sukses terus Mbak Nurma.
4: Amin.
3: Semoga tambah lancar semuanya.
4: Amin.
3: Ya. Oke deh kalau gitu Safa. Teman Pro 2 jangan kemana-mana karena Safa juga masih bakal nemenin kamu sampai nanti jam 3 sore. So keep stay tune di 87,9.

Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa Banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, Banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya, seperti sapi, mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.

Gratis. Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama dalam bahasa Latin.

Selamat siang teman-teman. Kita masih ada di Santai Siang kali ini, masih barengan sama Safa yang bakal nemenin kamu ya, dan juga hadirkan informasi seputar olahraga. Ngomong tentang olahraga, ini kayaknya Indonesia lagi happy banget, lagi rasa kayak ya di atas awan gitu. Ya gimana gak ngerasa bahagia banget teman Pro 2. Timnas kita ya, Timnas Indonesia ini menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026. Lewat laga yang menegangkan ini teman Pro 2, skuad Garuda menang adu penalti 5-3 atas 10 pemain Timnas Thailand. Wow. Jadi memang di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan gitu ya, hari Senin kemarin Indonesia dan Thailand ini sama-sama adu kuat dalam 90 menit ya. Golden James dibalas Sanron Ikhlas di akhir babak kedua ya. Lanjut ke extra time, kedua tim masih saling coba menekan. Indonesia yang enggak mau malu di depan pendukung sendiri juga sempat mengancam lewat Kevin Dix, namun belum membuahkan hasil teman Pro 2. Sementara Thailand membalas lewat Jude Sunsuk Bell yang juga belum menghadirkan gol. Tampak kedua tim sudah mulai kelelahan. Hingga 15 menit pertama selesai, belum ada gol tercipta. Akhirnya Indonesia versus Thailand masih 1-1 teman Pro 2. Di babak keduanya, Indonesia akhirnya menggantikan oleh Romeni dan memasukkan Raihan Hanan ya. Serangan Indonesia jadi sedikit lebih hidup teman Pro 2. Tapi Thailand bisa unggul di menit ke 110. Peradol Chamrasami ini membobol gawang Emil Eduardo Audero lewat sepakan dalam serangan balik cepat. Indonesia tertinggal 1-0. Tak lama berselang, Indonesia juga bisa menyamakan skor lagi lewat Elkan Bagot yang juga bikin gol setelah meneruskan umpan tarik Rizky Ridho teman Pro 2. Skornya 2-2. Terus Indonesia juga menekan di sisa waktu ya, dan Thailand juga bertahan. Dan laga akhirnya dilanjutkan ke babak adu penalti teman Pro 2. Di babak ini Indonesia keluar jadi pemenang dengan skor 4-2. Dua penendang Thailand ya, ini gagal memasukkan bola teman Pro 2. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman ini senang banget sama keberhasilan menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026. Gelar ini dia persembahkan untuk fans setia tim Garuda teman Pro 2. Dan bisa dikatakan hasil ini membuat Indonesia keluar jadi juara FIFA ASEAN Cup 2026 edisi perdana. Ini juga sekaligus jadi gelar perdana skuad Garuda setelah kali terakhir juara di tahun 1991. King Indo resmi jadinya King ASEAN teman Pro 2. Happy banget kalau bisa ngomongin tentang yang satu ini. Kalau lihat di sosmed pun juga kayak yang wah, just so really happy teman Pro 2 setelah puasa gitu ya. Dari tahun 1991 akhirnya kita menang di Viva ASEAN Cup teman Pro 2 ya. Oke deh, info lain juga masih bakal aku update untuk kamu. Jadi pastikan terus kamu stay tune.

0: Teman terbaik kamu.
1: Esteler, Esteler, Estelernya Mas, Mbak.
2: Mas Esteler.
1: Oh iya, Mbak.
2: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
1: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
2: Kok nggak bisa?
1: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
2: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
1: Kenapa gitu, Mbak?
2: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Plastik mulai dari diri sendiri ya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit

Teman-teman Pro 2, informasi lainnya seputar olahraga juga datang dari Desak Maderita Kusuma Dewi ya, yang gak mau berpuas diri setelah mempertahankan medali emas di Asian Games 2026. Atlet panjat tebing Indonesia ini sudah membidik target berikutnya, termasuk tampil di Olimpiade Los Angeles 2028. Jadi dia baru aja kembali ngeraih medali emas Asian Games ya. Di edisi Wangzhou 2022, dia juga sempat jadi yang tercepat dengan waktu 6,6 detik. 4 tahun berselang, ia pun mengulang lagi prestasinya di Aichi Nagoya. Dia finish dengan waktu 6,062 detik sekaligus memecahkan rekor Asian Games dan Asia atas namanya sendiri. Sebelumnya atlet asal Bali ini pun juga memecahkan rekor dengan catatan waktu 6,07 detik di kejuaraan Asia 2026 di Meishan China di April lalu, teman Pro 2 ya. Dan walaupun kembali bawa pulang medali emas, Desak pun gak ingin terlena. Dia langsung mengalihkan fokus ke target berikutnya, yakni World Cup dan perjuangan menuju Olimpiade Los Angeles 2028. Ia pun masih menyisakan satu seri World Climbing Series Santiago 2026 di Chile di tanggal 23 sampai 25 Oktober ini, dan setelah itu kualifikasi Olimpiade Panjat Tebing ini bakal dimulai tahun depan, teman Pro 2 ya. Dan juara dunia 2023 ini pun memastikan bakal tampil lebih maksimal lagi, teman Pro 2. So, kita akan tunggu ya, semoga aja mimpinya di Olimpiade selanjutnya bakal membuahkan hasil dan terwujud, teman Pro 2.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka!
1: Ketut Tantri barangkali tidak seterkenal deretan nama pahlawan nasional, namun jasanya begitu penting bagi kemerdekaan Indonesia. Nama aslinya adalah Muriel Stuart Walker, perempuan berkebangsaan Amerika Serikat yang lahir di Skotlandia pada 1899. Di usianya ke-34, dia memutuskan pindah ke Bali dan mengubah namanya menjadi Ketut Tantri. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Ketut Tantri direkrut oleh Bung Tomo menjadi penyiar radio Voice of Free Indonesia. Selain itu, ia juga menjadi penulis naskah pidato bahasa Inggris pertama Bung Karno. Tahun 1997, Ketut Tantri meninggal dunia. Pemerintah Indonesia kemudian menganugerahkan penghargaan Bintang Mahaputra Nararia karena keterlibatannya dalam pertempuran Surabaya 10 November 1945 dan juga atas jasanya sebagai wartawan sekaligus pegawai Kementerian Penerangan.

0: Ada lagi, Kak?
1: Udah cukup, Bang. Itu aja.
0: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
1: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
1: Ah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.

Baik adalah rumah tradisional Kerinci yang terkenal tahan gempa. Dilansir dari rri.co.id, Umoh Lahey dibangun sambung menyambung satu dengan yang lainnya sehingga menyerupai gerbong kereta yang sangat panjang. Umoh Lahey adalah tempat tinggal dari Tumbi yang berarti keluarga besar.

Selamat siang teman Pro 2, kita masih ada di sampai siang ya. Dan for sure have a great day aja di hari Selasa ini. Ya pasti mungkin masih banyak tanggungan teman Pro 2. Yuk pelan-pelan dikerjain, yang penting juga selesai gitu. Slow but sure teman Pro 2. Kita masih ada di sampai siang kali ini. Dan for sure aku mau update beberapa informasi seputar hiburan nih teman Pro 2. Untuk kamu para penggemar Song Kang ya dan Kim So Hyun, ini kabarnya mereka dipertemukan kembali dalam drama Korea terbaru berjudul White Scandal. Drama ini jadi proyek reuni keduanya setelah membintangi Love Alarm ya. Dan MBC pun udah konfirmasi kalau misalnya mereka ini jadi pemeran utama White Scandal. Drama ini mengadaptasi webtoon dengan judul yang sama, menghadirkan kisah romansa penuh konflik teman Pro 2. Jadi Song Kang ini berperan sebagai Dang Yi Hyuk ya, aktor papan atas sekaligus pewaris keluarga konglomerat generasi ketiga. Dia gak ingin nih jadi penerus keluarga dan berusaha menghindari perebutan kekuasaan. Keinginannya pun untuk menghindari perebutan kekuasaan kemudian membawanya di sebuah keputusan. Ia memilih menjalani hubungan kontrak bareng sama Ji Eun Sol untuk mencapai tujuannya. Sementara itu Kim So Hyun memerankan Ji Eun Sol ya, mantan aktris cilik yang kehilangan popularitas setelah sebuah insiden. Walaupun karirnya merosot teman Pro 2, Eun Sol sendiri tetap mempertahankan keinginannya ya untuk kembali menjadi aktris. Dan Eun Sol kemudian bekerja sebagai manajer setelah karir aktingnya mulai mundur ya. Dan pertemuannya barengan sama Yi Hyuk ini jadi keduanya kembali berhadapan dengan masa lalu teman Pro 2 ya. So ini kayaknya bakal seru banget. Yang pasti teman Pro 2 reuni ini jadi salah satu daya tarik utama drama tersebut ya. So untuk kamu yang penasaran gimana, tungguin aja series White Scandal yang satu ini teman Pro 2. Info lain masih bakal aku hadirkan untuk kamu sampai nanti jam 3 sore. Jadi pastikan terus kamu di sini.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agi tahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percuma itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Azan Asar ini dipersembahkan oleh
1: teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.
4: Aceh tidak kekurangan pejuang perempuan dalam melawan penjajahan di bumi rencong. Pada masa perang Aceh, sejumlah pahlawan perempuan muncul seperti Cut Nyak Din, Cut Meutia, Pocut Baren, Pocut Meurah Intan, dan Teuku Fakinah. Teuku Fakinah lahir sekitar tahun 1856 di desa Lamdiran, Kampung Lambenot. Pahlawan ini selain sebagai panglima perang, tapi juga seorang ulama besar pada masa itu. Dua hal ini yang membedakan antara Teuku Fakinah dan pahlawan perempuan lainnya. Dikutip dari buku Wanita Aceh, sebagai negarawan dan panglima perang karya A. Hasyim disebutkan, Teuku Fakinah juga seorang pendidik agama Islam. Sebelum perang Aceh meletus, dia sudah membangun pesantren. Usai perang, pesantren tersebut kembali dilanjutkan. Teuku Fakinah menjalankan perannya sebagai panglima perang, ulama, dan pendidik Islam dengan baik. Di peperangan, dia menjelma sebagai seorang panglima yang ditakuti dan disegani oleh musuh. Ketika pulang dari perang, dia kembali kepada sosoknya sebagai ulama besar. Dia berusaha kembali membangun pendidikan Islam miliknya yang telah porak-poranda selama perang berkecamuk. Sosok Teuku Fakinah yang gagah dalam memimpin perang dan bersemangat membangun pendidikan Islam tidak lepas dari peran ayah dan ibunya. Dia adalah keturunan ulama dan umaro, yaitu ayahnya seorang pejabat tinggi kerajaan dan ibunya putri dari seorang ulama besar. Sebab itu, tidak mengherankan darah ayah dan ibunya mengalir kepada Teuku Fakinah sebagai anaknya. Teuku Fakinah banyak belajar dari ibunya, Teuku Fatimah, tentang membaca Al-Quran dan ilmu-ilmu Islam dalam kitab berbahasa Melayu. Selain itu, dia juga belajar kerajinan tangan seperti menjahit, menenun, memasak, dan menyulam. Sedangkan dari ayahnya, Datu Mahmud, Teuku Fakinah belajar bahasa Arab, hukum Islam, tasawuf, dan akhlak. Kemudian dia juga belajar sejarah dan tafsir dari Al-Quran dan hadis. Teuku Fakinah juga sempat menempuh pendidikan militer jelang pecahnya Perang Aceh. Inilah biografi singkat Teuku Fakinah, seorang panglima perang wanita dan juga ulama besar yang berasal

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Calon Pro 2 KBR cukup membahagiakan datang dari Angga Yunanda yang dinobatkan sebagai National Winner kategori Best Actor in a Leading Role pada ASEAN Academy Creative Awards atau AACA 2026. Penghargaan ini diraih Angga berkat perannya sebagai Bayu di film Para Perasuk ya, Levitating, di mana kabar ini disampaikan melalui akun Instagram resminya AACA yang ngumumin Angga jadi pemenang nasional untuk Indonesia. Ya, selanjutnya teman Pro 2 ini bakal mewakili Indonesia dalam Grand Gala Final AACA 2026 di 3 Desember mendatang di Capital Theatre Singapura. Dan para national winner dari masing-masing negara ini akan bersaing di babak internasional nih untuk memperebutkan gelar Grand Winner ya. Dan dengan kemenangan nasional ini, Angga berpeluang bawa pulang penghargaan utama AACA untuk kategori Best Actor in Leading Role teman Pro 2. AACA sendiri merupakan ajang penghargaan yang mengapresiasi karya dan talenta terbaik di industri kreatif Asia Pasifik. Penghargaan yang digelar setiap tahun di Singapura ini mencakup berbagai kategori ya dalam industri konten dan melibatkan 18 negara di kawasan. Dalam Para Perasuk, Angga ini memerankan Bayu, seorang pemuda desa Latas yang cita-citanya di Perasuk, di mana Perasuk itu adalah sosok yang jadi medium atau perantara roh ya untuk menghibur warga melalui tradisi pesta sambetan kayak gitu. Film Arahan Wegas Banu Teja ini mengambil latar desa Latas yang punya tradisi pesta kerasukan sebagai bagian dari kehidupan masyarakat. Konfliknya

itu ketika mata air keramat desa ini terancam dibeli perusahaan besar untuk pembangunan hotel, kayak gitu ya. Melalui pencapaian ini, Angga jadi salah satu wakil Indonesia yang melaju ke babak final AACA 2026. Pemenang utama kategori tersebut, ini kabarnya bakal diumumin di Grand Gala finalnya di Singapura di tanggal 3 Desember. So, kita doakan aja supaya si Nanda bakal menang di tanggal 3 Desember nanti ya.

0: Dalam pernikahan tradisional Jawa, gending ini sering terdengar. Gending Kebogiro diciptakan oleh salah satu dari Wali Songo, yaitu Sunan Kalijaga, sebagai salah satu sarana dalam penyebaran agama Islam dengan pendekatan kebudayaan. Digunakan untuk mengiringi prosesi temu panggih.
1: Lamun tocinondru, kadyo, cantoko kang lelumban, ing wari.
0: Temu panggih adalah pertemuan antara kedua mempelai setelah akad nikah dengan didampingi oleh kedua orang tua. Berasal dari bahasa Arab, yaitu hubbu dengan arti cinta dan kasih sayang, dan girah berarti unsur jiwa dan ketulusan hati. Laras karawitannya terdiri dari gonge sarwo limo, bermakna agar terhindar dari molimo, tidak main judi, minum, madat, maling, dan maton atau zina. Gending Kebogiro menggambarkan harapan untuk terhindar dari lima perkara tersebut.

Teman Pro 2 udah hampir jam 3 sore. So ini saya Tia untuk undur diri. Thank you banget ya untuk kamu yang udah stay tune di 87,9. Jangan kemana-mana teman Pro 2, karena jam 3 sore nanti bakal ada Fira Putri yang nemenin kamu. Dan for sure selamat menjalankan hari Selasa kamu. Hopefully that everything, apapun rencana kamu hari ini, bakal bisa berjalan lancar. Tetap semangat dan tetap bersabar ya. Karena apa? Karena siang hari ini seperti biasa ya agak panas teman Pro 2 ya. Jangan lupa sunscreen, jangan lupa banyakin minum air putih juga.

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.

0: Info Pro 2 FM.
1: Selamat sore teman Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam paket Info Pro 2 selengkapnya disampaikan oleh Fira Putri. Informasi pertama, penyanyi solo musik indie Endra Mokocino menyiapkan album berisi 10 lagu yang mengangkat kisah cinta, kehilangan, kerinduan, persahabatan, keluarga, hingga perjalanan kehidupan. Endra memilih merilis seluruh lagu secara bertahap sepanjang 2026 agar setiap karya lebih mudah diterima pendengar di tengah pola konsumsi musik digital. Rangkaian perilisan diawali dengan Takdir Bersama pada 10 September dan Berharap pada 25 September dilanjutkan dengan Beri Kesempatan, Sahabat Selamanya, serta Melepasmu. Karya berikutnya mencakup Jarak Jadi Kisah, Bolehkah Ku Meminangmu, Untukmu Ibu, Retak, dan ditutup oleh Lelayu pada 25 Desember 2026. Endra memadukan pop, ballad, folk, dan jazz dengan saksofon, violin, serta full band dengan filosofi setiap perasaan memiliki cerita dan setiap cerita layak menjadi lagu. Informasi selanjutnya, prasasti Gajah Mada tahun 1351 Masehi memberikan petunjuk mengenai kemungkinan hubungan keluarga Sang Mahapatih dengan tokoh Singhasari. Prasasti tersebut mencatat pembangunan Caitya atas perintah Mahamantri Patih Gajah Mada bagi sejumlah tokoh yang gugur bersama Raja Kertanegara saat serangan Jayakatwang pada 1292 Masehi. Sejarawan Suwardono mengatakan keterangan dalam prasasti memberikan petunjuk bahwa Gajah Mada kemungkinan memiliki hubungan keluarga dengan kalangan Brahma atau Sang Mahawardamantri.

0: Teman Pro 2, sekian info Pro 2 produksi Radio Republik Indonesia Malang.
1: Info Pro 2 FM. Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Selamat sore teman-teman, ketemu lagi barengan sama aku Fira Putri di sini yang bakal menemani sore hari kamu ya di edisi Selasa 6 Oktober kali ini teman-teman. Di jam 3 ini barengan sama aku bakal kasih kamu berbagai informasi-informasi menarik seputar Malang Raya. Karena kita ada di Ngalam Ilakes ya. Dan banyak banget hal-hal yang bisa kita ulas teman Pro 2 gitu ya, seputar kota kita tercinta ini. Dan juga aku mau mengucapkan selamat sore untuk kamu yang sekarang jam 3 mungkin udah pada di jalan gitu ya. Udah ada yang pulang sekolah, jemput gitu ya. Jemput anak-anak, ataupun jemput sepupu, teman, atau apapun itu, teman bro dua ya. Semoga hati-hati aja di jalan, jangan ngebut-ngebut gitu ya. Oke, nah kalau gitu masih bareng sama Fira. Dan sebelum kita masuk gitu ya ke informasi pertama, kita dengarkan dulu lagu-lagu yang cocok banget untuk menemani kamu di sore hari ini. Jadi pastiin untuk tetap stay tune di 87,9 FM, teman terbaik kamu.

0: Sa, Elsa, kamu minggu besok free nggak? Pantai yuk?
1: Ah, enggak ah, panas. Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
0: Ah, hutan pinus ya? Sebenarnya lagi males jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
1: Sa, kamu tahu nggak sih kemarin
0: tolong
1: tas
0: ya.
1: Yang aku beli itu lagi promo?
0: Aku lagi ngomong penting loh.
1: Iya, apaan sih?
0: Gitu aku belum selesai ngomongnya.
2: Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol, tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja gak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu, pembicaraan tersampaikan dengan baik serta lebih sopan.

Tirta Mompro 2 masih bersama dengan Vira di Sore Ceria kali ini. Dan aku punya informasi datang dari Badan Geologi yang mendorong pemanfaatan peta kawasan rawan bencana atau KRB Gunung Api Bromo sebagai dasar penguatan mitigasi bencana gitu ya, penata ruangan dan juga keselamatan masyarakat maupun wisatawan di kawasan Bromo, Jawa Timur. Hal itu juga disampaikan Kepala Badan Geologi Dr. Lana Saria SSI MSI dalam forum konsultasi publik peta kawasan rawan bencana Gunung Api Bromo Provinsi Jawa Timur pada hari Senin kemarin, teman Pro 2. Beliau mengatakan mitigasi bencana Gunung Bromo ini membutuhkan sinergi berbagai pihak ya, karena kawasan tersebut enggak hanya memiliki potensi kebencanaan aja, tapi juga menjadi ruang kehidupan masyarakat Tengger, kawasan konservasi dan juga destinasi wisata. Jadi mitigasi bencana di kawasan Gunung Bromo itu membutuhkan sinergi berbagai pihak ya teman Pro 2, karena kawasan tersebut itu kan juga enggak hanya memiliki potensi kebencanaan ya, dan butuh banget pendekatan yang terintegrasi dengan mempertemukan ilmu pengetahuan, kebijakan pemerintah, penataan ruang, pengelolaan kawasan konservasi, pariwisata, kearifan lokal, dan juga kesiapsiagaan masyarakatnya sendiri. Peta KRB ini bukan sekedar produk kartografi aja ya, melainkan memuat informasi ilmiah mengenai tingkat kerawanan wilayah terhadap potensi bahaya gunung api, teman Pro 2. Karena di dalamnya banyak banget informasi-informasi mengenai tingkat kerawanan wilayah terhadap potensi bahaya gunung api yang disusun juga berdasarkan sejarah aktivitas, kondisi geologi, karakteristik erupsi, dan juga hasil kajian teknis kegunungapian. Nah, masuknya pemerintah daerah, pengelola kawasan, masyarakat, akademisi, sampai pelaku wisata diperlukan untuk menyempurnakan informasi kewilayahan dalam peta tersebut. Di antaranya terkait pemukiman, jaringan jalan, jalur wisata, fasilitas umum, fasilitas vital, dan juga akses masuk kawasan dan perkembangan pemanfaatan ruang gitu ya. Namun meskipun begitu, penentuan zonasi bahaya ini tetap harus berdasarkan data ilmiah, metodologi teknis, dan juga kaidah kegunungapian. Lana juga menyebut tantangan mitigasi yang ada di kawasan Bromo semakin kompleks karena tingginya aktivitas wisata dan ekonomi masyarakat gitu ya. Sementara Gunung Bromo ini adalah gunung api aktif yang sewaktu-waktu dapat mengalami perubahan aktivitas. Lana juga berharap gitu ya, peta KRB nantinya dapat menjadi rujukan dalam penataan ruang, perencanaan pembangunan, penyiapan jalur dan juga tempat evakuasi, pengaturan akses wisata, penyusunan prosedur keselamatan dan juga peningkatan kesiapsiagaan masyarakat. Beliau juga menegaskan setelah ditetapkan gitu ya, peta KRB ini nggak boleh hanya menjadi dokumen administrasi aja, tapi harus benar-benar digunakan dalam pengambilan keputusan yang ada di daerah, teman Bro 2 gitu ya. Jadi benar-benar hidup gitu ya petanya, harus benar-benar digunakan, dipahami dan juga menjadi bagian dari pengambilan keputusan yang ada di daerah tersebut. Forum konsultasi publik tersebut diikuti perwakilan pemerintah Provinsi Jawa Timur gitu ya, ada juga BPBD, pemerintah kabupaten terkait, Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, dan juga tokoh masyarakat dan adat Tengger, akademisi, pelaku usaha pariwisata, media, dan juga pemangku kepentingan lainnya, teman Bro 2.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

sekilas mirip, tapi tak sama. Kura-kura dan penyu. Yaps, pernahkah Anda bertanya apa sih perbedaan dari keduanya? Keduanya merupakan bagian dari Ordo Testudines yang sama-sama memiliki karakteristik fisik yang khas dengan adanya cangkang yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun, terdapat perbedaan signifikan untuk dapat membantu kita agar tak tertukar mengidentifikasi antara kura-kura dan penyu. Cara mudah untuk mengetahuinya yaitu terletak pada kakinya. Kaki penyu lebih menyerupai seperti sirip atau dayung yang akan memudahkannya untuk berenang. Sedangkan kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan perbedaan dari keduanya, kura-kura dan penyu?

0: Itu Ngobrol Dua masih bersama Fira di Sore Ceria kali ini gitu ya. Dan next information ini datang dari pemerintah Kabupaten Malang yang mulai mencari pola baru dalam menangani persoalan sosial penggunaan sound system atau sound horek gitu teman Pro 2 ya. Pemkab Malang ini mendorong perubahan penggunaan sound system dari sekedar adu keras menjadi adu kreativitas. Sekda Kabupaten Malang Budiar ini mengatakan persoalan penggunaan pengeras suara merupakan dinamika sosial yang tidak bisa diselesaikan hanya melalui penertiban aja gitu ya. Diperlukan adanya edukasi, dialog dan juga perubahan pola pikir masyarakat, teman Pro 2. Pemkab Malang bersama Forkopimda ini juga terus mencari titik temu antara ruang masyarakat untuk berekspresi gitu ya dengan kebutuhan menjaga ketertiban, kenyamanan dan juga ketentraman lingkungan.
1: Bila ada
0: kenalan. Nah, salah satu gagasan yang didorong yakni mengubah penggunaan sound system agar tidak berorientasi pada persaingan tingkat suara Taman Pro 2. Jadi untuk memperkuat kebijakan ini, Pemkab Malang bakal menggandeng akademisi Unira Malang melakukan penelitian dan juga kajian ilmiah mengenai fenomena sosial penggunaan sound system ini. Dan hasil kajian tersebut nantinya menjadi salah satu bahan dalam merumuskan kebijakan publik yang sesuai dengan kondisi sosial masyarakat Kabupaten Malang. Pemkab Malang juga merencanakan pembentukan kawasan atau desa percontohan bebas sound horek gitu ya. Kawasan tersebut akan menjadi sarana edukasi sekaligus contoh penerapan lingkungan yang mengedepankan ketertiban dan juga kenyamanan masyarakat. Selain itu, sosialisasi aturan penggunaan pengeras suara bakal dilakukan kepada seluruh kepala desa se-Kabupaten Malang. Pemahaman tersebut diharapkan dapat diteruskan hingga ke tingkat masyarakat nih. Pemkab Malang juga menegaskan komitmennya memperkuat implementasi keputusan bersama antara Bupati Malang, Kapolres Malang, dan juga Dandim terkait aturan pengerasan penggunaan pengeras suara ini. Aturan tersebut mencakup pembatasan tingkat desibel, durasi penggunaan, jadwal kegiatan hingga pengawasan teknis yang ada di lapangan nanti. Dan langkah ini dilakukan untuk mencegah penggunaan pengeras suara yang berpotensi menimbulkan gangguan maupun gesekan sosial antar warga. Dan perwakilan Divisi Hukum MP3I Kabupaten Malang dan juga FKUB yang menyambut positif gitu ya koordinasi yang dilakukan oleh Pemkab Malang ini. Mereka menilai penegakan aturan dan perizinan memang perlu dilakukan secara tegas, terukur, dan juga konsisten oleh pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum, teman Pro 2. Ya, semoga aja ini berjalan dengan lancar dan juga damai ya, teman Pro 2, karena memang kenyamanan ya. Kenyamanan yang ada di masyarakat dan juga ketertiban itu memang sangat-sangat diperlukan, teman Pro 2.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Yes, Teman Pro 2 masih bersama Fiera di Sore Ceria kali ini gitu ya. Nah, di Sore Ceria kali ini Teman Pro 2 spesial banget gitu ya. Kita kedatangan ada dari teman-teman kita. Dan mereka adalah pemenang juara 1 bintang Radio RRI Malang 2020. Adam, ada Alfia dan juga Felicia. Langsung aja kita sapa. Hai, selamat sore.
1: Halo. Halo, selamat sore, Kak.
0: Felicia, kamu agak majuan dikit deh.
2: Oh iya.
0: Ya. Betul, kamu jangan social distancing ya. Oke, ini ada Felicia dan juga Alfian ya, Teman Pro 2 di studio kita di sore hari ini. Gimana guys kabar kalian?
1: Baik, alhamdulillah baik sore ini.
2: Ya, puji Tuhan, baik.
0: Baik gitu ya. Nah, ini kalian bisa gak sih perkenalan terlebih dahulu gitu ya untuk teman-teman Pro 2 yang mungkin masih belum mengenali siapa nih sebenarnya Alfian dan juga Felicia ini. Boleh perkenalan satu-satu dulu guys.
1: Siapa dulu nih Kak?
2: Iya, siapa yang cowok dulu ya?
1: Oke. Oke. Oke. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Berkah Alfiansyah, biasa dipanggil Alfian. Apa aja nih Kak yang perlu disebutin?
0: Ya, kesibukan kamu akhir-akhir ini apa aja?
1: Oh gitu, dan aku merupakan mahasiswa baru ya. Mahasiswa baru, terus ini juga aku tergolong pendatang juga di Malang. Jadi jadi baru beberapa bulan di Malang gitu. Dan aku merupakan juara 1 putra bintang radio RRI Malang 2026.
0: Wey, Josh Jis gitu Teman Pro 2 ya. Nah untuk Felicia sendiri?
2: Ya halo semuanya, selamat sore. Ya aku Felicia Putri Ambarwati, biasa dipanggil Felicia juga. Banyak yang manggil aku Felis, jadi terserah mau manggil apa, Felicia atau Felis, ya boleh dua-duanya. Sekarang aku sibuk kuliah ya. Kuliah di Polinema, Politeknik Negeri Malang di Jalan Suhat, jurusan akuntansi gitu.
0: I see. Nah, ini sebelum kalian kan pemenang juara satu gitu ya. Sebelumnya kalian emang suka nyanyi kah? Atau gimana, apa cuman ya udah mulai terjun gitu ya ke dunia entertainment sebelumnya, atau memang cuman hobi nyanyi aja terus mencoba-coba ke peruntungan gitu ya ngikutin apa namanya hari radio kayak gini, bintang radio kayak gini?
1: Oke. Kalau aku emang kebetulan dari SD sih sebenarnya. Jadi ada sedikit cerita sebenarnya, awalnya itu aku nggak tahu kalau misal aku bisa nyanyi. Terus ada suatu momen itu ada guru waktu aku kelas 3 SD tuh datang ke kelas terus nyari anak buat diikutin lomba nyanyi. Terus entah kenapa yang terpilih aku, dan waktu pertama kali ikut lomba nyanyi itu kelas 3 SD, dapat juara di tingkat kecamatan, terus lanjut deh akhirnya sampai SMP, SMA sampai sekarang jadi sering ikut lomba nyanyi gitu.
0: Oh, jadi guru kamu dulu gitu ya.
1: Yeah.
0: Yang sadar gitu.
1: Yeah.
0: Kayaknya dia bisa nyanyi deh bocah ini kayak gitu ya.
1: Iya, yeah, iya. Yeah. Oh. Dan masih ingat banget saya berterima kasih sekali ini kepada Bu Wartini namanya ya.
0: Okay.
1: Jadi Bu Wartini, terima kasih karena berkat Bu Wartini aku bisa berada di titik ini ya, bisa menang banyak kompetisi sana sini dan sampai bisa ikut bintang radio di tingkat Korwil juga gitu.
0: Oh, I see. Jadi memang mungkin guru kamu itu pertama kali udah sadar gitu. Kamu suka nyanyi kah dulu waktu kecil atau gimana?
1: Kok jadi sampai? Gini, ceritanya itu waktu kelas 3 SD, yang suka nyanyi sebenarnya guru aku. Jadi setiap sebelum memulai pelajaran dan sebelum pulang, pasti beliau menyanyikan sebuah lagu dan mengajak murid-muridnya untuk nyanyi bersama. Dan somehow mungkin suaraku terdengar oleh beliau. Jadi ya saya yang terpilih, terus jadinya diikutin lomba gitu.
0: Jadi mungkin suara kamu ini yang didengar kayak, oh kok suara dia bagus gitu.
1: Kayaknya
0: ya,
1: ini anak punya potensi gitu. Mungkin ya.
0: Bisa nih kayaknya.
1: Mungkin
0: gitu,
1: mungkin
0: ya.
1: Mungkin bisa jadi.
0: Oke, kalau Felicia sendiri gimana nih ceritanya?
2: Ya, aku kurang lebih ya sama sih kayak Alfian ya. Jadi aku emang udah suka nyanyi dari kecil. Terus sebenarnya ya waktu kecil itu kayak enggak kepikiran kayak mau ikut lomba-lomba gitu kan. Terus ya waktu SD itu kelas berapa ya? Kelas 4 kalau gak salah. Itu tiba-tiba diikuti lomba juga sama kayak kamu. Iya, diikuti lomba juga sama guruku. Entah kenapa kayak dilihat apanya gitu ya. Mungkin ya ada sesuatu atau entah gimana. Terus akhirnya keterusan ikut lomba. Terus ikut FLS2N, terus habis itu lomba-lomba kayak tingkat kabupaten, terus pas SMA itu ikut SMA Awards, ya, terus akhirnya keterusan kayak hobi nyanyi sampai sekarang ikut Bintang Radio gitu kan.
0: Jadi jadinya sampai sekarang pun kalau misalkan ada kompetisi apapun yang menyanyi, kalian juga ikut-ikut aja gitu ya?
1: Iya, ya paling nggak kita nyoba sih, nyoba. Karena we never know kalau we never try.
2: Iya benar banget.
0: Benar-benar ya. Clock 8 gitu, ngobrol 2 ya. Oke, jadi sebenarnya apa ya? Pertama kali kalian memutuskan gitu ya untuk mendaftar Bintang Radio ini, sebenarnya apa awalnya? Cuman ikut-ikutan aja yang kayak tadi, atau memang kayak kayaknya aku bisa deh, atau mungkin kalian ada mengidolakan anak-anak Bintang Radio sebelumnya atau gimana?
1: Kalau aku waktu itu kebetulan diajak sih. Jadi waktu SMA kelas 2 kalau enggak salah kelas 11 gitu ya, diajak sama teman aku, dia juga sering ikut lomba juga. Terus dia tuh bilang kayak, "Eh, ini ada kompetisi Bintang Radio." Nah, awalnya itu kan dulu kan masih di Cilacap ya, Kak. Saya asli Cilacap, by the way. Terus teman ngajakin ikut Bintang Radio yang di Purwokerto. Gitu. Terus karena mungkin apa ya, sebelumnya emang saya udah tahu, aku udah tahu ada Bintang Radio gitu, dan udah tahu banyak bintang-bintang yang lahir gitu ya dari kompetisi ini. Terus akhirnya wah coba deh gitu, terus akhirnya ikut. Dan di waktu di Purwokerto itu cukup jauh ya Kak, sampai grand final juga, terus sampai di top 5 di Purwokerto. Terus waktu jadi maba pindah ke Malang, terus kayak kebetulan kalau aku ini ya Kak, kalau aku telusuri ya, ternyata timeline Bintang Radio itu dari tahun ke tahun gak beda jauh. Terus waktu bulan-bulan Agustus itu aku inget kalau misal aku tahun kemarin tuh ada ikut Bintang Radio. Terus aku cek lah di iseng di RRI Malang, eh ternyata udah buka gitu kan. Terus ikut dan jadi juara gitu deh.
0: Ternyata keberuntungannya di sini.
1: Iya
0: gitu ya.
1: benar.
0: Nah untuk Felicia sendiri gimana?
2: Ya aku awalnya gak ada pikiran sih mau ikut Bintang Radio. Awalnya itu gara-gara aku nge-scroll IG kan, IG. Terus tiba-tiba muncul kayak audisi Bintang Radio di RRI Malang. Dan kebetulan itu waktu aku lagi kayak aku pengen ikut lomba nih gitu. Terus akhirnya aku coba daftar deh, kayak siapa tahu rezeki gitu ya. Terus akhirnya waktu audisi tuh kayak gak berharap apa-apa sebenarnya, kayak yang penting aku menyanyi dengan tulus, kayak aku menyiapkan segala sesuatu, aku memaksimalkan apa yang aku punya. Terus ya puji Tuhan, ternyata
0: juara,
2: Tuhan iya, ternyata gitu Tuhan ya, mempersilahkan aku untuk bisa maju ke tahap Korwil sekarang.
0: Asik.
2: Gitu.
0: Eh tapi kalian masih ingat nggak sih perasaan kalian waktu masuk final gitu, waktu dibilang di grup gitu ya, kayak nama-nama ini yang masuk ke final, tuh rasa kalian tuh gimana? Waktu kalian bacanya di mana? Terus waktu lagi ngapain kayak gitu?
1: Oh mungkin waktu ini ya Kak, waktu announcement yang mau awarding gitu ya, kan disebutin tuh di apa chat pribadi gitu ya. Kalau aku waktu itu kalau nggak salah kondisinya lagi di kampus kalau nggak salah deh, lagi kelas gitu kan. Terus dikabarin ada chat masuk, ting gitu. Terus
0: ting pas, gitu ya.
1: Terus pas dibaca dibaca selamat kamu masuk ke top 6 gitu ya Kak kalau nggak salah, top 6 ya. Aku pikir top 6 cowok gitu kan, ternyata top 6 itu top 3 cowok, top 3 cewek gitu. Nah, waktu diumumin top apa namanya? Top 6 gitu kan. Masih kayak oh, mungkin yang paling bawah atau mungkin tengah-tengah. Eh, waktu dateng ternyata cowoknya cuma 3 gitu kan. Waduh, ini berarti antara juara 1, 2, 3 gitu kan. Terus waktu itu dipanggil namanya satu-satu, juara 3 nama maju, sisa juara 1 sama 2. Maju juga, deg-deg-deg-deg-deg. Udahlah kalau misal emang gak juara satu juga gak apa-apa gitu kan. Lagian ini juga tahun pertama aku di Malang gitu kan. Eh ternyata pas dipanggil namanya sebagai juara tuh kaget banget, jujur gak expect.
0: Kagetnya tuh kaget banget gitu.
1: Kaget banget. Iya.
0: Apalagi diumuminnya itu kan pas di panggung.
1: Iya, bener-bener on the spot banget. On the spot banget.
0: Apakah ada 7 keajaiban dunia?
1: Waduh.
0: Okay, jadi kamu memang lagi di kampus, lagi kelas.
1: Iya.
0: Terus baru dikasih tahu nih lewat chat gitu kan. Iya, iya. Dan baru ketahuan kamu ternyata juara satu waktu di panggung.
1: Iya, bener banget. Oh, I see. Jadi kagetnya naturally kaget.
0: Naturally kaget, yeah, gitu ya. Buat kamu teman Pro 2 yang mau lihat mau lihat Elvian kaget bisa ada di YouTube kita.
1: Ada, gitu, iya. Ya. Beneran ada. Itu ekspresi aku beneran kaget yang sampai sampai bener-bener kaget. Beneran ada di YouTube, ada beneran ada. No fake
0: teman Pro 2. Nah, untuk kamu sendiri Felicia gimana perasaan kamu waktu tahu kamu masuk ke finalis gitu?
2: Itu sama sih kak, kayak Alfian, aku lagi ada di kampus. Terus itu lagi ujian kak.
0: Lagi kuis,
2: terus aku duduk di belakang kan. Kan kalau duduk di belakang itu kayak ya ada bunyi notif centing. Terus aku kepo kan. Terus aku buka lah. Loh, apa ini? Kok dihubungi sama panitianya Bintang Radio? Terus aku baca sekilas di notif kan kak. Selamat, ya yes, itu selamat Anda masuk top 6
1: gitu. Ya,
2: aku lah, waktu itu langsung kayak aku lagi ngerjain terus aku nge-freeze. Terus kayak
0: Okay. Gimana?
2: Terus aku masukin HP lagi kan. Terus kayak masih nge-freeze. Terus habis itu kayak masih kaget. Terus akhirnya aku kerjain itu sambil kayak agak gemeter.
0: Oh ya Allah.
2: Jadi langsung kayak hah ini beneran tadi. Apa gak salah kirim gitu. Terus akhirnya kan udah selesai kuis. Terus aku baca lah itu. Kayak oh ternyata beneran, aku gak halusinasi gitu lah. Terus ya akhirnya itu sih
0: sama berarti ya, ya.
2: Sama.
0: Berarti kaget kamu, sih. Kamu baru tahu kamu juara berapa ketika di panggung itu. Kamu kaget juga pasti.
2: Kaget juga, ada ekspresinya juga kayak kaget. Tapi kaget itu kayak
0: Gitu. Nah, ini kan rangkaian acara Bintang Radio kan juga lumayan panjang gitu. Betul, kan betul. Kalian harus menyiapkan ada dua lagu gitu kan, lagu pop biasa sama pop daerah gitu. Ada ini ya nggak sih, rasa-rasa kesulitan nggak sih untuk menyiapkan lagu dan juga kostum mungkin atau gimana?
1: Jujur kalau misal lagu ya kak, lagu itu kan ada lagu pop nasional dan pop daerah waktu di Satker, ingat Satker gitu. Nah waktu lagu pop nasional itu ada salah satu lagu favorit aku, Firasat. Firasat by Marcel gitu kan. Nah pas tahu lagu itu jadi pilihan di Bintang Radio, langsung tanpa ragu pilih lagu itu kak.
0: Langsung pilih.
1: Jadi gak yang beban-beban banget. Karena jujur enjoy banget. Karena Firasat tuh udah di luar kepala lah kak ibaratnya. Karena itu favorit banget jujur.
0: Kenapa itu menjadi favorit kamu?
1: Jujur kalau lirik jujur kurang relate. Tapi suka karena genrenya aja sebenarnya. Dan sama Mars juga, sama artisnya gitu. Jujur fans banget sama Kak Marcel. Kayak lagu-lagunya Kak Marcel tuh bener-bener apa ya, genreku banget gitulah kak gitu. Jadi dalam menyanyikan lagu Firasat, dalam latihan juga gak ada yang kayak aduh ini harus gimana-gimana, enggak. Jadi bener-bener enjoy banget.
0: Ya. Mungkin karena suaranya nyampe gitu ya.
1: Iya mungkin sama juga kunci. Iya jujur sama.
0: Oh, ya?
1: Jadi waktu ini nadanya tuh gak beda jauh sama nadanya Kak Marcel. Cuma naik setengah aja setengah lebih tinggi. Paling ada struggle tuh di lagu pop daerah.
0: Kenapa tuh?
1: Karena lagu pop daerah itu sebenarnya persiapannya minim banget kak, Karena seperti aku bilang tadi, aku kan masih maba ya kak, jadi masih sibuk banget. Jadi aku mempersiapkan lagu daerah itu kurang lebih cuma 2 hari. Dan itu aku memilih lagu daerah Butet, yang mana aku adalah orang Jawa dan Butet adalah lagu Batak. Jadi cukup struggle dalam terutama ini menghafalkan liriknya. Kayak bener-bener harus jangan sampai salah ibarat, jangan sampai salah pronunciation gitu. Iya. Karena dia kan ibaratnya lagu daerah lain ya kak.
0: Betul.
1: Jadi harus benar-benar kita ngerti dulu ini artinya tuh sebenarnya apa. Jadi enggak asal cuma apal-apal terus gimana cara pronunciation-nya, benar-benar harus dingertiin banget ini lagunya tuh gimana. Tapi waktu tampil gitu ya, waktu di hari H, alhamdulillah gak ada kendala sama sekali. Semuanya berjalan dengan lancar sih gitu.
0: Tapi kenapa kamu milihnya Butet? Kan itu ada pilihan lagu bahasa Jawa juga.
1: Nah
0: gitu.
1: Itu jadi kalau Butet itu menurut aku lagu yang paling challenging gitu. Jadi kita harus cari tantangan buat mengeluarkan hasil yang lebih maksimal gitu deh.
0: Lebih ke mencari permasalahan untuk diri sendiri sih gitu awalnya ya.
1: Iya benar.
0: Tapi bisa gitu
1: bisa,
0: ya jadinya
1: bisa.
0: Gitu. Oke, gitu. Nah untuk Felicia sendiri gimana nih?
2: Aku pop nasional yang putri itu kan awalnya kayak aku lihat ada beberapa kayak Mahalini bawa dia kembali.
0: Iya.
2: Nah, itu awalnya aku milih itu kan. Tapi setelah aku cari-cari lagi, oh ternyata ada nih lagunya Lyodra. Dan kebetulan emang aku dari dulu emang suka Lyodra kan. Jadi kayak aku mengidolakan sekali Lyodra. Kayak jadi apa ya, jadi role modelku lah kalau jadi penyanyi gitu. Terus akhirnya aku pilih lagu Lyodra yang Teganya Kau itu. Kan karena aku juga suka liatin Lyodra nyanyi, liatin Lyodra manggung gitu kan. Jadi ya mungkin menurut aku kayak aku bisa menjiwai di lagu itu. Terus kalau pop daerah aku milih Butet juga kan. Lagu Bata itu karena mama sih. Mama milihin lagu itu buat aku.
0: Oh, dan kamu iya gitu ya.
2: Iya, terus
0: kenapa kamu setuju dengan mama?
2: Soalnya aku suka lagu ballad gitu loh, Kak. Jadi biar lebih kayak aduh menyayat hati. Terus artinya juga kan bener-bener kayak seorang ayah yang merindukan anaknya di medan perang gitu.
0: Oh, jadi sebelum kalian membaca liriknya, selagi kalian membaca liriknya gitu ya, diserapi dulu artinya lagu ini tuh gimana. Jadi ketika kalian menyanyikan di depan, pas nih pembawaan kalian gitu.
2: Iya, benar.
1: Jadi harus benar-benar di deep research lah istilahnya.
0: Benar. Nah, ini kan lagu Butet itu kan juga tinggi ya kuncinya. Awal-awal gitu kan. Kenapa ya kak kalian bisa suaranya setinggi itu? Aku kan juga nonton kalian kan, gitu kan. Terus aku tuh kayak amazed banget dengerin suara kalian, kayak oh my god, suara mereka tuh tinggi banget gitu ya. Itu ada latihan vokalnya sendiri kah atau gimana? Mungkin dari Felicia dulu?
2: Ya lagu Butet itu kan sebenarnya kunci aslinya nggak segitu kak. Jadi itu aku sesuaiin sama suaraku. Terus jadinya ya, terus di pas aku nyanyi itu, aku coba kasih improve-improve yang benar-benar kayak bisa masuklah ini pesannya gitu, pesan lagunya.
0: Dan juga menyesuaikan warna suaramu gitu.
2: Benar
0: ya,
2: banget.
0: Jadinya kalau untuk kamu sendiri?
1: Jadi kalau Butet itu sebenarnya lagu Butet ini yang di bintang radio penyanyinya itu cewek kak. Jadi aku cukup jauh naiknya, jadi naik sekitar 4 nada gitu. Dan itu udah disesuaikan sama range vokal aku. Nah tadinya itu waktu latihan tuh aku ngerasa ini kok nadanya tinggi banget gitu kan. Sempat waktu latihan tuh ada beberapa fals sedikit karena ketinggian rasanya. Tapi entah kenapa kalau udah di panggung, di depan juri, depan banyak orang, itu rasanya udah kayak plong aja. Jadi bener-bener kayak mengalir aja gitu kak, kayak mulus banget, nggak tahu kenapa. Jadi walaupun nadanya tinggi gitu ya, tapi rasanya tuh tetap bisa apa ya, ibaratnya berjalan dengan lancar lah gitu.
0: Meskipun ada kesalahan tapi ya sudah lah.
1: Itu kesalahan ya udahlah,
0: kita manusia.
1: Manusia tempatnya salah dan dosa.
0: Boleh gitu ya. Oke deh kalau gitu teman Pro 2, kamu jangan kemana-mana, masih barengan sama aku Vira Putri di sini gitu ya, barengan sama teman-teman kita ada Alfian dan juga Felicia. Mereka adalah juara satu bintang radio RRI Malang 2026. Kita masih bakal ngobrol bareng mereka lagi. Jadi pastiin tetap stay tune di 87,9 FM, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Kita 82 masih bersama Viera gitu ya. Dan juga aku gak sendirian, aku masih ditemani sama Alfian dan juga Felicia. Mereka adalah juara satu bintang Radio RRI Malang 2020. Andam.
1: Halo.
2: Hey.
0: Nah ini kalian tadi kan udah cerita gitu ya, pengalaman-pengalaman kalian sebelumnya itu gimana gitu ya. Dan juga ternyata kalian udah sering mengikuti apa namanya kompetisi-kompetisi menyanyi lainnya gitu ya.
1: Betul-betul.
0: Nah kalau misalkan kita flashback lagi nih ya ke diri kalian yang banyak banget mengikuti kompetisi ini, ada gak satu kompetisi yang sulit banget kalian lupakan? Mungkin ada kejadian lucu kah? Atau mungkin di sana kalian ada demam panggung yang gimana-gimana gitu. Ada gak sih cerita yang bisa kalian share untuk teman Pro 2 di sore hari ini?
1: Siapa dulu nih?
2: Siapa dulu nih?
0: Cap, cip, cip, yang mana ya? Yang mana ya? Ladies first aja deh gitu.
2: Oh iya, oke. Okay. Gantian ya.
1: Oke,
2: okay, baik. Ini sih kayak aku sebenarnya kalau cerita yang benar-benar memorable itu, kalau nyanyi kan nggak boleh makan sembarangan gitu ya kak.
0: Oh,
2: nah waktu SD, FLS 2N di Surabaya itu, itu kan tingkat provinsi. Dan itu kan aku masih SD gitu ya. Jadi kayak aku nurut sama
0: keinginan diri
2: rekomendasi,
0: sendiri,
2: rekomendasinya guruku, jadi kamu gak boleh makan ini, kamu gak boleh makan ini. Nah, waktu mau lomba itu kan nginep di hotel ya kak. Nah, itu kayak full makan bubur gitu loh. Nah, buburnya tuh pakai kecap.
0: Oke, okay.
2: Terus jadinya kayak, padahal di situ ada makanan yang enak banget dan aku suka.
0: Okay.
2: Tapi di situ kayak aku menjaga makan, kayak hanya makan bubur doang. Terus kayak apa ya cerita lucu lainnya ya kak? Sebenarnya
0: apa tuh?
2: Apa ya? Ya gitu aja sih kak.
0: Itulah ya, yang memorable itu karena itu, karena banyak banget makanan enak di depan mata tapi kita nggak bisa makan.
2: Iya, karena menjaga gitu suara.
0: Ya. Gitu. Karena menjaga suara gitu ya. Oke, okay. Apakah kalau misalkan kalian menjaga suara itu ada apa ya? Rutinitas sendiri gitu atau gimana? Atau cuman mau ikut kompetisi aja baru dijaga suaranya atau gimana gitu?
2: Aku suka gorengan sih kak. Jadi kayak aku nggak yang terlalu ngejaga banget gitu.
0: Oh,
2: ya udah, yang penting kayak aku suka, aku makan gitu.
0: Yang penting happy aja
2: gitu.
0: Ya. Kalau kita happy makannya itu sehat sih untuk badan gitu ya.
2: Benar.
0: Alright. Kalau untuk Alfian sendiri ada enggak cerita-cerita lucu yang bisa kamu share untuk kita?
1: Ada banget lagi kak.
0: Apa
1: ada
0: tuh?
1: Banget. Jadi ini sih FLS 2N selama di SMA. Jadi gini kak. Waktu pertama kali ikut FLS 2N di SMA, which is itu kelas 10 mau naik ke kelas 11, itu aku dapat juara 2 tingkat kabupaten. Awalnya juara 2 itu berhak untuk ikut ke tingkat provinsi. Tapi entah kenapa, somehow tiba-tiba yang ke provinsi cuma yang juara 1. Itu yang pertama. Terus yang kedua, waktu FLS 2N di tahun selanjutnya, itu udah dapat berhasil jadi juara 1. Seneng banget dong. Wah ini ke Semarang nih. Biasanya kalau gak Semarang tuh Surakarta gitu kan. Buat ikut tingkat provinsi. Eh ternyata pada saat itu, di tahun itu, gak langsung ke tingkat provinsi. Ada yang namanya tingkat cabang dinas. Jadi cabang dinas itu ibaratnya kayak karesidenan gitu kak. Jadi beberapa kabupaten dulu, ntar kalau udah ini tinggal maju lagi ke provinsi. Terus aku pikir, oh ya udahlah gampang, paling pesennya cuma kalau dari kabupaten ini gitu ya kan kak. Udah pas tiba, sebenarnya latihan udah oke gini oke. Pas hari H, mungkin karena terlalu pede juga ya kak, aku gak sempat pemanasan. Gak sempat pemanasan tuh hari H, ingat banget. Jadi waktu itu waktu lomba di tingkat karesidenan ini, atau cabang dinas ya kak, kita sebutnya tingkat cabang dinas. Di waktu itu di salah satu sekolah di Banyumas gitu. Ingat banget di Banyumas. Waktu hari H tiba, aku mungkin terlalu pede, jadi gak pemanasan. Sebenernya pemanasan cuma kayak yang tipis-tipis aja gitu loh kak. Bukan pemanasan yang serius, bener-bener pemanasan. Terus sampai saatnya tiba aku tampil, ada nada yang fals, udah di situ down banget. Dan bener aja di situ aku dapat juara 2 gagal dapat juara satu, yang dimana harusnya kalau misal aku nggak ada nada yang fals ini, aku bisa menjadi juara satu, Kak. Itu kata guru aku, gitu. Terus karena udah dapat juara dua, kayak yaudah deh mengikhlaskan, merelakan, mau gimana lagi. Jadi dari situ tuh ada pelajaran yang diambil. Jadi setiap harus nyanyi itu tetap harus pemanasan dulu, gitu sih.
0: Jangan congkak dulu gitu ya.
1: Bener banget. Tapi kalau urusan makan, sebenarnya dimakan sih.
0: Beda
1: banget.
0: Ini kalau misalkan permasalahan makanan gitu ya, semuanya kalau enak mah masuk aja.
1: Masuk aja gitu ya. Iya, bener-bener.
0: Nanti-nanti aja gitu ya, untuk menjaga suara nanti aja dulu gitu ya. Bener-bener. Tapi kalian, karena kamu tadi cerita sebelum apa hari H nggak ada pemanasan. Tapi kalian memang ini gak sih, kalau misalkan udah hari H kompetisi gitu ya, ada ritual-ritual sendiri gak sih untuk menjaga suara kalian, untuk tetap performanya bagus gitu, atau minum-minum apa?

0: apa biar... cuman sugesti diri sendiri kayak gak, biar
1: karena kan
0: bagus nih gitu.
1: Mungkin karena biar apa ya, kayak biar biar nah, tenggorokan tuh rasanya, iya, jadi biar tenggorokan tuh rasanya masih suci itu ibaratnya. Okay. Belum ada sesuatu yang masuk kecuali air putih gitu, bener, masih bener, suci bener, ibaratnya. Jadi iya nanti lebih enak karena wah ini tenggorokan yang suci, nyanyinya enak banget
0: ya. Oh, tenggorokan suci. Tenggorokan suci gitu ya. Enggak ada kalau misalkan habis minum teh ada rasa seri, di sini enggak ada gitu gak ada, ya. Enggak ada, iya, iya. Oke. Okay.
2: Sama ini sih. Apa tuh? Kan kalau makan misalkan kita tampilnya 15 menit setelah makan gitu ya. Mm-hmm. Itu kan kayak masih kenyang kan?
0: Mm-hmm.
2: Makanannya belum turun.
1: Iya. Yeah.
2: Jadi kayak ada rasa begah gitu di perut. Kan kita nyanyi pakai diafragma.
1: Iya, yeah, iya. Yeah.
2: Mm-hmm. Itu kan which is itu kayak ya berhubungan gitulah.
1: Iya, yeah, iya. Mm-hmm.
2: Akhirnya jadinya kita nyanyinya tuh gak maksimal gitu.
1: Iya kak, jadi gini, aku pernah juga by the way itu ada suatu kejadian di mana aku tuh lapar banget dan itu mau nyanyi. Jadi mau gak mau aku harus makan dulu. Dan pas nyanyi secara tidak sengaja dan secara tidak sadar aku mengeluarkan angin dari mulut. Sedawa.
0: Sedawa.
2: Itu sering banget aku juga
0: nyanyi.
1: Iya kak, beneran. Jadi kalau misal, jadi gini kak, nyanyi itu ada yang namanya ambil nafas. Jadi pada saat ambil nafas ini, kalau di case-nya aku, aku jauhin mic-nya terus aku buang angin dikit.
0: Buang angin
1: dikit. Iya dari gitu mulut ya? Gitu.
0: Tapi gimana kalau misalkan di bagian itu lagunya itu memang harusnya kamu nyanyi, nggak bisa kamu kayak kayak gitu gimana?
1: Pernah juga. Kalau aku pernah juga. Jadi agak keputus dikit, terus lanjut lagi.
0: Nih. Oh,
1: iya. Pernah pernah
2: sering,
1: begitu
2: sering,
1: kan?
2: Sering.
1: Iya pernah.
0: Oh kamu juga pernah.
2: Soalnya aku ini kan, aku sempet reguleran gitu kan. Jadi nyanyi di kafe gitu kan. Nah kalau nyanyi di kafe itu kan lama durasinya ya. Nah waktu habis makan kan minum minum banyak tuh sebelum nyanyi. Nah itu sendawa.
1: Iya sendawa. Iya. Literally kita
2: jadi
1: sendawa
2: kita
1: di tengah-tengah
2: lagi. Jauhin lagi nih.
1: Iya
2: baru gitu. Nyanyi lagi.
1: Iya. Beneran, beneran.
0: Oh my god, ini baru banget buat aku. Iya. Kukira kalau misalkan orang nyanyi gitu ya, ya udah nyanyi aja gitu kan, nggak ada permasalahan perut yang gimana-gimana gitu. Ternyata ada juga.
1: Ada
0: gitu
1: karena ya, karena masalah perut itu kan alami ya, nggak bisa kita atur, nggak bisa kita setel. Ya mau gimana lagi?
0: Bener-bener.
1: Gitu.
0: Ya mau. Kita lagi-lagi kita adalah manusia.
1: Iya benar. Gitu, tempatnya ya, salah dan dosa.
0: Tempatnya salah dan juga dosa gitu.
1: Oh,
0: nah, sebenarnya gitu ya, karena kan ini tadi kita udah ngomongin tentang sebelum kalian nyanyi di hari H gitu ya. Tapi ketika kalian sudah udah bulat tekad kalian untuk mengikuti satu kompetisi gitu. Di sana kan kalian juga belajar vokal lagi kayak gitu kan. Teknik-tekniknya gimana gitu. Sebenarnya yang sulit menurut kalian gitu ya, ada gak sih teknik yang sulit menurut kalian? Entah itu teknik vokal, mungkin menghayati lagunya, atau gimana? Dari Felicia dulu mungkin.
2: Teknik vokal sih ini sih kak, kan akhir-akhir ini aku lagi belajar ada namanya growl.
0: Apa
2: growl, tuh? Growl itu kayak ada gitu. Contohin dong,
0: contohin.
2: Kamu kan bisa.
1: Gitu deh.
2: Gitu.
1: Ya, jadi ibarat dia tuh kayak mengeluarkan tenaga gitu loh, Kak. Tapi bukan yang kayak mengeluarkan tenaga lebih, tapi ada karakter yang dikeluarkan dari tenaga ini gitu.
2: Bener.
1: Ibaratnya gitu.
2: Nah, itu sebenarnya kan waktu aku latihan, itu aku nerapin di lagu pop nasional itu KNG, Teganya Kau. Kan harusnya, Teganya Kau. Itu kayak biar bisa lebih masuk ke soul-nya gitu kan.
1: Okay.
2: Nah, tapi di hari H itu kayak entah kenapa, gak keluar. Jadi itu kayak menjadi salah satu kesusahan aku kayak ngontrol teknik growl-nya kayak harus lebih dilatih lagi. Terus ini sih kak, ada namanya riff and trance.
1: Yeah. Susah itu,
2: susah itu.
0: Kenapa susahnya? Kenapa dua orang nih yang ngomong susah? Kenapa susahnya?
1: Jadi riff and trance itu kita mengeluarkan beberapa nada dengan cepat. Ibarat lagunya Ziva. Tak banyak cukup itu. Jadi nadanya itu berlikuk-likuk, banyak, terus cepat. Ibarat tuh bener-bener kayak set set set set set. Jadi kita harus mengeluarkan banyak nada dalam satu waktu. Itu namanya riff and runs.
0: Riff and runs.
1: Dan gitu itu ya, bener-bener harus bener-bener kita ibaratnya apa ya, gak boleh ada nada yang miss. Kalau ada nada, satu pun nada yang miss, itu bener-bener kelihatan banget. Dan itu kurang, ibaratnya kurang perfect ya riff and runs-nya gitu.
2: Kayak
1: gitu
2: jadi
1: sih.
2: Gak greget gitu
1: kayak kayak kurang, aduh ini kurang dikit gitu. Ini ada yang terlewat satu gitu. Gitu sih.
0: Oh, jadi dua itu ya, dua teknik

0: itu tadi ya, apa
1: growl
2: sama riff and runs.
0: Riff and runs
3: itu aku sih kak.
0: Oke, kayaknya dua-duanya gitu ya.
1: Iya, kalau riff and runs kita sama. Masalah riff and runs kita sama. Kayaknya banyak penyanyi juga yang struggle di riff and runs. Karena emang ini teknik yang cukup sulit sih.
0: Oh, I see.
1: Iya, itu tekniknya.
0: Kukira karena mungkin banyak orang yang menyanyi kayak gitu, jadi kukira tekniknya gampang untuk orang-orang yang bisa nyanyi. Ternyata sulit ya.
1: Sulit, kak, sulit.
3: Harus benar-benar dilatih banget.
1: Benar. Aku aja mulai melatih riff and runs itu dari kelas. Ini kalau aku gak salah, aku waktu awal masuk SMA itu pas lagi naik-naiknya riff and runs, dan aku baru belajar dari situ. Sampai sekarang kak, aku masih belum bisa yang bener-bener perfect riff and runs-nya. Kayak bener-bener yang kayak melikuk-likuk, rapet tanpa ada celah, itu susah banget sih kak. Susah banget.
0: I see, gitu riff and runs itu ya. Kayaknya aku bisa deh kayak.
3: Coba kak.
0: Jangan di sini ya. Oke, tadi itu Felicia ya, itu kesulitannya untuk apa namanya grow dan juga riff and runs. Kalau dari Alfian sendiri, selain riff and runs, ada kesulitan lain?
1: Jadi ada kak. Aku
0: apa tuh?
1: Gini, timbre suara aku itu bisa dibilang aku memiliki suara yang cukup gimana ya, tipis. Jadi kurang lebih tuh kayak kalau aku nyanyi, ibaratnya tuh aku bukan seorang cowok yang gagah dan suka marah-marah, tapi aku cowok soft spoken. Ibarat kalau nyanyi itu aku diibaratkan sebagai cowok soft spoken.
0: Okay.
1: Jadi kesulitan aku sebagai orang memiliki timbre suara tipis itu adalah belting. Belting itu mengeluarkan nada tinggi dengan apa sih ya kak? Nada tinggi tapi dia tuh nafasnya panjang kayak ha, bener-bener sampai abis dan itu tinggi dan itu tebel. Bener-bener tebel.
0: Gak boleh tipis.
1: Gak boleh tipis. Kalau tipis sudah bisa tipis, cuma belting itu lebih diidentik sama nada-nada yang tebel gitu.
0: Oh, I see.
3: Kayak suara asli gitu.
1: Iya, suara asli.
3: Jadi enggak pakai falset.
1: Jadi enggak pakai falset, berbeda suara asli tebel dan itu harus panjang. Itu yang namanya belting dan itu aku cukup sulit di situ karena seperti di awal dibilang timbre suara aku tuh tipis. Jadi misal aku belting, jadi kelihatannya tuh kayak orang yang lagi nyanyi apa ya, orang yang nyanyinya tuh nyantai padahal aku tuh keluarnya udah kayak effort banget gitu. Gitu itu sih si apa namanya tadi belting
0: gitu ya. Oh.
1: Gitu.
0: Ternyata juga lumayan ini ya, challenging banget ya untuk menyanyi ya.
1: Mungkin
0: kalau nyanyi tuh nyanyi-nyanyi aja. Ternyata teknik-tekniknya pun juga untuk orang-orang yang sudah lama bernyanyi pun juga masih kesulitan. Gitu. Oh, I see. Seru ya teman produk kalau kita ngomongin perihal nyanyi-menyanyi ini barengan sama juara satu bintang radio RRI Malang di tahun ini gitu ya. Dan kita juga masih bakal ngobrol-ngobrol seru lagi barengan Alfian juga Felicia di sore ceria kali ini. Jadi buat kamu yang mau ketinggalan ya obrolan kita di sore hari ini, pastiin tetap stay tune di 87,9 FM, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Ya, teman Pro 2 masih bersama Viera gitu ya di sore ceria kali ini barengan sama Alfian dan juga Felicia. Mereka ini adalah juara satu bintang Radio RRI Malang di tahun ini gitu ya. Kita tadi juga udah ngobrolin tentang apa sih, ada gak sih kesulitan kalian gitu ya untuk mengenai teknik menyanyi kayak gitu-gitu. Dan juga kalian juga udah cerita nih pengalaman kalian mencoba teknik baru itu di panggung dan ternyata gak keluar gitu ya, kayak growling yang tadi gitu ya. Nah, ini gimana sih? Itu kan pasti kalian ketika sadar suara kalian enggak sesuai dengan ekspektasi kalian, itu pasti langsung kayak grogi gitu kan. Rasanya itu pasti kayak aduh, salah nih gitu. Cara kalian untuk melawan rasa grogi itu di panggung gimana?
4: Silakan Kak dulu.
5: Ya. Yes. Itu kemarin waktu aku nyadar itu kan kayak langsung aduh kenapa ya aku nggak keluar ya kayak padahal pas latihan tuh udah aku coba dan itu bisa gitu loh. Nah, gimana cara aku ngatasinnya? Aku ini sih kayak fokus aja apa yang aku nyanyiin gitu sampai akhir. Jadi gimana caranya biar aku bisa ya sampai akhir lagu itu lancar gitu loh.
3: Jadi
5: kayak nggak memikirkan apa kesalahanku. Jadi kayak ya udah biar berlalu gitu.
3: Ya wes lah. Nggak keluar growlingnya pun juga ya sudah
5: kayak
3: lah.
5: Sudah gitu.
3: Gitu ya. Oke. Tapi look at you now, girl. Gitu ya. Sampai Corby loh, sampai ke Surabaya loh kemarin gitu ya. Dan untuk kamu sendiri, Alfian, gimana cara kamu untuk mengalahkan rasa grogi kamu di panggung?
4: Jujur sama sih, kalau misalnya lagi ada struggle gitu ya, tiba-tiba pas di tengah lagu kok ada sesuatu yang tadinya ada jadi tidak ada mungkin ya, ada yang kurang gitu ya. Sama sebenarnya case-nya sama dan solusinya sama ya, tetap fokus. Jadi kita jangan terlalu memikirkan apa yang udah terjadi, kesalahan kita di belakang gitu. Tapi kita fokus apa yang ada di depan gitu. Jadi kalau misal kita mikirin yang tadi di belakang, misal aduh tadi salah, pasti ke depannya bakal ada salah lagi gitu. Jadi yang berlalu biarlah berlalu gitu deh.
3: Masa lalu asik.
4: Oke,
3: nah ini tadi kan udah aku singgung gitu ya, kalian kan sudah berhasil sampai ke tingkat Corwil.
4: Betul.
3: Kemarin gitu kan di Surabaya gitu. Gimana perasaan kalian waktu di Surabaya kemarin?
4: Gimana? Seneng ya kan? Seneng sih, seneng, ada senengnya, ada groginya, ada deg-degannya, ada excitednya juga.
5: Excited juga.
4: Ya macam-macam, nano-nano lah semuanya ada.
3: Ya. Gitu. Kemarin gitu ya. Nah terus kan pasti rasa grogi itu kan selalu ada gitu ya, dimanapun kalian berada. Even tuh yang profesional pun juga pasti selalu ada gitu. Karena kemarin kalian cara ini kan kalau tadi grogi di yang udah di atas panggung nih. Kalau misalkan kalian, cara kalian untuk menetralkan rasa grogi kalian ketika sebelum naik ke atas panggung. Jadi di atas panggung kalian masih belum tahu nih apakah kalian akan membuat kesalahan atau tidak, kayak gitu-gitu kan. Cara kalian untuk menenangkan diri waktu masih ada di backstage itu gimana? Setelah kalian melihat kayak banyak banget nih, kayaknya suaranya bagus-bagus banget, kayak gitu kan. Mungkin juga kostumnya kayak wah gonjreng banget gitu. Ada gak sih cara kalian tersendiri gitu, Felicia?
5: Aku ini sih kak, kan aku tipe orang yang kayak kalau aku deg-degan kayak aku lebih memilih untuk aku diam aja. Jadi kayak aku menenangkan diri, kayak tarik nafas, buang, kayak tarik nafas panjang, buang. Jadi kayak aku kayak meminimalisir, aku memikirkan apapun gitu. Jadi kayak pikiranku tuh udah kayak kosong. Mm-mm. Tapi nggak yang kosong gimana ya, jadi yeah, lebih kayak menenangkan diri. Mm-mm. Terus habis itu aku berdoa sih kak, tentunya. Mm-mm. Karena menurut aku doa itu sangat-sangat membantu aku sekali.
3: Yes.
5: Ya kalau, dan itu beneran apa ya, apa terjawab gitu loh doaku. Okay. Kayak aku berdoa ya Tuhan semoga lancar gitu, nggak apa-apa Tuhan kalau misalkan nanti hasilnya nggak yang kayak aku ekspektasiin, yang penting tampilku lancar, aku maksimal sesuai apa yang aku usahain selama ini.
3: Oke. Okay.
5: Dan ternyata kayak wah puji Tuhan gitu.
3: Langsung gitu ya,
5: langsung tenang aja, gitu kan. Gitu,
3: I see. Jadi ketika kamu di backstage gitu ya, menenangkan diri dengan mengatur pernafasan,
5: iya,
3: dan juga berdoa
5: bener
3: gitu. Oke. Okay. Kalau dari kamu Alfian gimana?
4: Kebalikannya justru kak, kalau kak Felicia memilih untuk diam, kalau aku memilih untuk banyak tingkah. Jadi gini, kalau aku itu lebih milih gimana ya, kalau misal lagi kompetisi gitu ya kak, misal kayak kemarin di Bintang Radio yang di Surabaya, misal lagi ikut kompetisi, tiba-tiba aku kok grogi, kayak aku ngerasa kok dia bagus banget ya. Jadi yang ada di pikiran aku adalah ini bukan suatu kompetisi, tapi ini hanya cuma kayak just perform biasa aja. Makanya waktu kok misal ada temen yang bagus, dia turun, aku ajak ngobrol gitu. Oh, kamu bagus banget ini. Terus kenalan ini gitu. Jadi kalau aku justru malah semakin aku banyak ngobrol, semakin aku ada interaksi sama orang, semakin aku gak grogi gitu. Kalau misal aku malah diem, pasti aku memikirkan hal-hal yang akan gimana ya, hal-hal kedepannya gitu. Maksudnya gini, misal aku diem, pasti yang aku pikirin adalah aduh nanti gimana ya, aduh nanti kalau misal gagal gimana ya. Makanya aku lebih milih buat ngobrol sama entah itu yang di depan, di samping, di kanan, kiri, atas, bawah, semua aku ngajak ngobrol gitu.
3: Oke, yang penting yapping aja gitu ya,
4: yapping
3: kanan
4: aja,
3: kiri gitu.
4: Iya,
3: ya
4: benar-benar
3: untuk mengalihkan pikiran.
4: Iya benar, iya benar, mengalihkan pikiran,
3: mengalihkan pikiran, benar-benar, biar nggak terlalu fokus nih kayak nanti gimana kayak gitu-gitu ya.
4: Benar-benar.
3: Oh, I see.
4: Itu kalau aku ya kak, kalau aku berdoa juga sih,
3: berdoa,
4: tetap berdoa
3: gitu ya.
4: Semoga lancar, semoga dimudahkan gitu.
3: Tapi kalian kemarin aku lihat nyanyinya joss-joss banget kemarin gitu ya, kayak gak kelihatan groginya gitu.
4: Karena kita menerapkan apa yang kita katakan. Kak Felicia memilih untuk diam, aku memilih untuk banyak berbicara.
3: Kamu dari mana? Kamu
4: iya,
3: mana?
4: Serius.
3: Gini,
4: iya, iya, iya.
3: Kalau yang satunya kayak zen dalam keadaan zen.
5: Kebalikan banget gitu.
3: Oke, I see. Nah, ini karena udah waktu gitu ya, terakhir deh buat kalian, ada gak sih pesan buat teman-teman Pro 2 gitu ya, yang mau mendukung perjalanan kalian sampai menjadi juara satu Bintang Radio 2026, gimana sih caranya?
4: Oke, sebenarnya ini aku perkenalan lagi ya.
3: Yes.
4: Halo semuanya, teman-teman yang ada di rumah, yang ada di mana saja yang mendengarkan ini, perkenalkan namaku Berkalfian Syah atau biasa dipanggil Alfian. Dan aku meminta bantuan buat teman-teman semuanya untuk dukung aku, vote aku perwakilan dari RRI Malang di Bintang Radio RRI.id dengan cara search nama aku Alfian Syah lalu vote sebanyak-banyaknya. Terima kasih.
3: Felicia.
5: Ya aku juga perkenalan lagi ya teman-teman. Okay. Aku Felicia Putih Merwati dari perwakilan RRI Malang, dan aku mau minta dukungan dan doa dengan cara vote di www.bintangradio.rri.id. Terus search nama aku Felicia Amberwati, jangan pakai S tapi pakai C, Felicia. Ya terus dukung kami dan doakan kami selalu.
3: Alright. Terima kasih guys sudah mampir gitu ya. Yay. Untuk berbagi cerita di sore hari ini barengan sama aku gitu ya. Dan untuk kamu teman Pro 2 jangan kemana-mana, karena masih barengan sama Fira Putri di sini yang bakal menemani sore hari kamu kali ini. Pastiin tetap stay tune di 87,9 FM, teman terbaik kamu.

0: Mora, laporan bulanan udah kelar belum?
1: Iya kak, aman. Ini lagi gue kerjain.
2: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
1: Iya dir, nanti gue kerjain.
0: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
1: Iya bu.
3: Mor, mesin bayar kemarin dikerjain dong, mau gue pakai nih.
4: Kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.
5: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking, nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, ya Rabbal Alamin.
2: Azan Maghrib ini dipersembahkan oleh

0: rahmat untuk semesta alam.
1: Ternyata Al-Quran terbesar terdapat di Republik Tatarstan, Federasi Rusia. Al-Quran yang dicetak ini memiliki berat 800 kg. 120 kg diantaranya berat jilid Al-Quran itu sendiri. Jilid Al-Quran terbuat dari batu malasit dan dilengkapi dengan batu-batu permata lainnya seperti jasper atau batu merah, turquoise atau pirus, coral gold leaf, topaz, dan perak. Membuka jilid Al-Quran ini dibutuhkan tenaga 4-6 orang. Al-Quran dengan tebal 632 halaman ini dicetak di Italia dengan menggunakan kertas khusus dari Skotlandia. Setiap lembarnya memiliki berat 250 gram, lebar Al-Quran 1,5 meter, dengan panjang 2 meter, dan tebal 25 cm. Apabila dalam keadaan terbuka, lebarnya menjadi 3 meter. Dengan keunikan ini, Al-Quran tersebut masuk ke dalam Guinness World Records. Sementara itu, Kementerian Kebudayaan Federasi Rusia mencatat Al-Quran ini sebagai buku yang memiliki nilai-nilai budaya.
0: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.

Segala kemuliaan hanya milikmu, keagungan hanya milikmu. Alam semesta bersujud padamu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan

Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui apa yang ada di belakang kami, Engkau mengetahui apa yang ada di hadapan kami, Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur,

terima ya Allah. Kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah. Dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan mulia dan jumpakan kami dengan kekasih Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami dan keluarga kami di dalam

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

Ya teman Pro 2 masih bersama Vira di sore ceria kali ini. Dan aku juga mau mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk kamu yang menunaikan ibadah sholat maghrib gitu ya teman Pro 2. Dan aku juga mau mengucapkan untuk kamu selamat beristirahat gitu ya, karena sore-sore jam segini udah pada macet-macetan biasanya, either itu di jalan gitu ya, lagi nungguin lampu merah ataupun ya nungguin gantian lah ya pakai jalannya teman Pro 2 ya. Tenang saja, jangan terburu-buru. Aku tahu kamu sedang lelah, capek, letih, lesu, pingin cepat pulang, cepat-cepat mandi, makan gitu ya. Tenang saja, jangan terlalu terburu-buru teman Pro 2 ya. Selalu hati-hati di jalan, jangan ngebut-ngebutan karena keselamatan kamu yang paling utama. Alright, masih bersama Vira di sore ceria kali ini. Aku juga masih bakal kasih kamu berbagai informasi-informasi menarik lainnya gitu ya. Jadi pastiin kamu tetap stay tune di 87,9 FM, teman terbaik kamu.

Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and caffeine. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.

0: musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Ruang inspirasi dan ekspresi bagi insan musik Indonesia. Program ini merupakan hasil kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Bersama musik aktif, kita dorong kreativitas, kita kuatkan ekosistem, dan kita majukan musik Indonesia ke panggung dunia.
1: Ya, teman bro, dua kita ada di musik aktif gitu ya, dan di untuk hari ini pada pukul 6 kali ini teman bro dua ada band Blood for Life ya. Dia adalah grup hip hop asal Merauke yang beranggotakan ada Nyongker, Andre Zwinke dan juga Etrodia. Mereka bekerja di industri musik gitu ya. Blood for Life enggak jarang tampil dalam beberapa showcase dan juga gigs lokal Merauke serta beberapa kompetisi lokal lainnya. Berbicara soal kompetisi, Blood for Life ini juga salah satu peserta dari kompetisi, seleksi dan juga kurasi program kegiatan Quick Win Inkubasi Kreatif yang ada di Merauke ya, yang dilaksanakan oleh Kementerian Ekonomi Kreatif berkolaborasi dengan Air Mukim Party, yaitu Rap and Dance Competition Hip Hop Teman Pro 2. Dan single Proses ini menjadi salah satu karya dari Blood for Life yang terpilih untuk dibuatkan video klip serta dipublikasikan dalam digital streaming platform dengan tujuan agar dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia bahkan dunia. Proses mengajak para pendengar untuk menikmati segala proses dalam mengejar mimpi gitu ya. Sukses itu bisa dari mana saja, maka apapun yang dijalankan dan seberat apapun prosesnya, tetap nikmati saja.
2: Hey, what's up, Lord? Yeah, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

ini hanya perwakilan suara hati. Kalau kamu pernah rasakan, ya pasti kamu hebat sekali. Buktikan kalau kamu bisa sukses dari mana saja. Tunjukkan kalau sukses bukan hanya tentang pegawai atau tentang...

perahu beganduang. Tahukah kamu perahu beganduang yang berarti bergandeng perahu atau jalur yang bergandeng dua atau tiga perahu dengan berhias umbul-umbul dan atribut adat daerah Lubuk Jambi yang melambangkan kebersamaan suku atau adat tersebut. Dikutip dari buku penetapan warisan budaya tak benda Indonesia tahun 2017, perahu beganduang ditampilkan pada hari raya kedua bulan Syawal. Dengan digandeng sepanjang 20 meter, gunanya untuk menjemput limau. Serta proses dari pembuatan perahu beganduang ini sama dengan pembuatan perahu jalur, yaitu dengan memakai upacara Melayu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Kita ngobrol dua masih bersama Vira di Sore Ceria kali ini, dan aku punya informasi menarik datang dari Disney Indonesia yang merilis trailer terbaru dari Vision Quest yang menampilkan kembalinya Vision serta ancaman Ultron dalam serial Marvel Television terbaru. Trailer tersebut memperlihatkan ada Vision menjalani kehidupan tersembunyi setelah melarikan diri dari pihak yang ingin menjadikannya senjata. Dan dalam ceritanya sendiri, Vision ini berusaha gitu ya menemukan makna keberadaannya dengan berkonsultasi kepada berbagai kecerdasan buatan dalam program tubuhnya. Kecerdasan buatan tersebut mencakup pada Friday, Edith, dan juga Jarvis, serta Ultron yang kembali memengaruhi perjalanan Vision dalam serial tersebut, teman Pro 2. Kehidupan tersembunyi dari Vision ini berubah setelah sebuah hadiah untuk menangkapnya membuat ia kembali menjadi buruan berbagai pihak. Vision kemudian melarikan diri bersama Thomas Shepard, seorang anak misterius yang kemungkinan merupakan putra Vision dalam kehidupan sebelumnya. Perjalanan tersebut membawa Vision menghadapi pertanyaan mengenai identitas si Thomas sekaligus memaksanya melawan pengaruh Ultron yang semakin kuat. Trailer juga memperlihatkan Vision berusaha menyelamatkan Thomas sambil menghadapi berbagai ancaman yang mengejar keberadaan mereka. Aktor Paul Bettany kembali memerankan Vision, sementara ada James Spader menghidupkan kembali karakter Ultron dalam serial tersebut. Next ada Ruwarid Mollica berperan sebagai Thomas Shepard, sedangkan Todd Stachwick, Tina Miller, dan Lauren Moraes turut bergabung dalam jajaran pemerannya, teman Pro 2. Serial ini sendiri disutradarai oleh Christopher J. Byrne, Ganja Monteiro, Vincenzo Natalia, dan juga Terry Matalas. Terry Matalas ini kembali menjadi kreator televisi Vision Quest ya, dengan cerita yang diadaptasi berdasarkan karakter dari komik Marvel sendiri, teman Pro 2. Vision Quest menjadi bagian penutup trilogi yang sebelumnya dimulai melalui WandaVision dan dilanjutkan oleh Agatha All Along. Serial tersebut ini dijadwalkan bakal tayang secara eksklusif melalui layanan streaming Disney Plus mulai tanggal 14 Oktober mendatang. Dan Vision Quest sendiri bakal menghadirkan kisah Vision dalam menghadapi masa lalu, identitas Ultron, dan juga misteri dari Thomas Shepard itu sendiri. Gak sabar mau nungguinnya ya, teman Pro 2. Gak sabar juga mulai tanggal 14 nanti kita bakal nonton bersama-sama ya Vision Quest di Disney Plus, Pro 2.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin,
1: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ya teman bro, dua masih bersama Vira di sore ceria kali ini gitu ya. Aku punya informasi menarik datang dari film horor Indonesia teman bro dua, yaitu

Fantastic Fest sendiri berlangsung di Austin, Texas, dikenal sebagai salah satu festival film genre terbesar di Amerika Serikat. Festival tersebut mempertemukan berbagai film genre dari sejumlah negara dengan penonton dan pelaku industri perfilman. Dalam kompetisi horror competition sendiri, Ghost in the Shell terpilih sebagai film terbaik gitu ya. Film yang ditulis dan disutradarai oleh Joko Anwar bersaing dengan sejumlah karya genre dari berbagai negara. Selain prestasi festival, film ini juga mencatat perjalanan distribusi yang cukup luas, teman Pro 2. Hak distribusi Ghost in Shell ini udah terjual ke 148 negara nih. Penayangan di Amerika Serikat sendiri menjadi langkah lanjutan dalam perjalanan internasional nasional film tersebut. Penonton di negara tempat Fantastic Fest digelar juga dapat menyaksikan film itu ya melalui jaringan bioskop mulai awal Oktober ini, teman Bro 2. Sebelumnya Ghost in Shell melakukan pemutaran perdana dunia melalui program forum di Berlin International Film Festival 2026. Film tersebut kemudian melanjutkan perjalanan ke berbagai festival film internasional. Di Indonesia sendiri, Ghost in Shell udah tayang di bioskop sejak 16 April kemarin ya. Film ini juga udah diputar dalam 22 festival film internasional. Di antaranya ini ada Berlin International Film Festival, Sydney Film Festival, dan juga ada Busan International Fantastic Film Festival. Film ini juga terus diputar di Mayhem Film Festival yang ada di Nottingham, teman Pro 2. Lalu ada Mad Horror di Madrid dan di New Zealand International Film Festival. Dan masih banyak festival-festival lainnya, teman Pro 2. Dengan capaian tersebut gitu ya, Ghost in Shell ini melanjutkan perjalanan panjangnya di bioskop Indonesia menuju berbagai panggung festival internasional. Rilis di Amerika Serikat di awal bulan Oktober ini menjadi bagian berikutnya dari distribusi global film horor Indonesia tersebut.

0: Coba deh kamu lihat, itu ngapain ya? Kok nebangin banyak pohon? Legal nggak sih gitu itu?
1: Alah, biarin aja. Bukan urusan kita juga. Dan juga pohonnya nanti tumbuh lagi. Kan hutan ini subur.
0: Nggak bisa gitu dong. Ini tuh harus kita laporin tahu ke polisi hutan. Bahaya tahu kayak gini tuh.
1: Repot amat sih, Bu.
0: Kamu tuh, kamu nggak tahu ya bahayanya dari illegal logging.
1: Emang apa?
0: Kamu tuh... Yaudah deh, langsung aja kita coba dengerin ya penjelasan dari Dr. Henny Masruro, MSc, Kepala Pusat Lingkungan, Mitigasi, dan Kebencanaan Universitas Negeri Malang.
2: Mengapa illegal logging itu berbahaya? Karena illegal logging itu merupakan aktivitas penebangan pohon secara ilegal tanpa izin yang resmi, sehingga kemudian akan berdampak serius terhadap kondisi lingkungan. Yang pertama, adanya illegal logging itu nanti akan berdampak pada keseimbangan ekosistem, khususnya dapat memutus yang namanya siklus rantai makanan. Yang kedua, berdampak juga pada hilangnya spesies langka maupun tanaman endemik, sehingga illegal logging itu akan mengancam keanekaragaman hayati. Yang kedua, illegal logging itu juga nanti akan berdampak pada kerusakan fungsi ekologis hutan. Seperti yang kita tahu bahwa hutan itu merupakan salah satu kawasan penyangga untuk mengurangi ancaman bencana.
0: Tuh kan, gimana? Udah tahu kan? Makanya stop illegal logging.

0: God, I feel invincible.
1: Ya lo mampro 2, gak kerasa udah mau jam 7 aja. Kini saatnya aku Vira Putri pamit dari ruang dengar kamu lo mampro 2 ya. Terima kasih yang sudah mendengarkan aku mulai dari jam 3 sore tadi gitu ya. Tapi kamu jangan kemana-mana karena selama 1 jam ke depan aku bakal mengajak kamu jalan-jalan ke Pro 2 Jakarta untuk mengikuti music live chat. Dan nanti bakal ada bling out kit gitu ya teman Pro 2 dengan hostnya Edis teman Pro 2. Dan malam hari kamu nanti bakal ditemanin sama Irena Tasya. Oke deh kalau gitu aku Vira Putri pamit undur diri. Bye.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2. Info Pro 2 FM.
2: Teman Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam paket Info Pro 2 selengkapnya disampaikan oleh Vira Putri. Informasi pertama, menjadi content creator di tengah perkembangan media sosial tidak cukup hanya mengandalkan perangkat dengan kamera berkualitas. Kepercayaan diri, kemampuan berkomunikasi, kreativitas, dan konsistensi juga menjadi modal penting. Okan Abdullah, peraih juara 2 content creator Hunt Festival Rupiah Berdaulat Bank Indonesia, mengatakan kreator perlu terus mencari dan mengembangkan ide. Ia terbiasa mencatat setiap gagasan agar dapat dikembangkan menjadi konten. Okan juga menargetkan membuat setidaknya 1 konten setiap hari. Menurutnya kebiasaan tersebut dapat menjaga produktivitas sekaligus melatih kemampuan untuk menghasilkan konten secara konsisten. Informasi selanjutnya, paradok film rumah produksi yang digagas Mada, Arya, dan Linda berhasil masuk dalam 20 besar nominasi Anti Corruption Film Festival atau AKFEST. Karya tersebut menjadi pengalaman baru. Mereka merupakan naskah film fiksi pertama yang mereka garap. Gagasan cerita berawal dari pengalaman Mada melihat sejumlah anak berebut nasi kotak setelah sholat Jumat. Dari kejadian sederhana tersebut, ia melihat adanya persoalan mengenai kebiasaan dan pembentukan karakter anak. Menurut Mada, pendidikan anti korupsi tidak harus selalu dimulai dari pembahasan kasus korupsi besar. Nilai seperti kejujuran, tidak mengambil sesuatu yang bukan hak, dan mau menerima teguran dapat dikenalkan sejak usia anak-anak. Teman Pro 2, sekian Info Pro 2 produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Info Pro 2 FM. Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Music Live Chat masih bareng sama gue di Taman Demi Lo di malam hari ini, teman Pro 2. Dan malam ini gue udah gak sendirian karena gue udah ditemenin sama Bling Out Kid. Halo.
1: Hello.
0: What's up, girl?
1: I'm doing great. How are you?
0: Amazing. Ini seneng banget gue akhirnya bisa ngobrol lagi sama lo.
1: Iya. Yeah.
0: Karena terakhir itu kita ngobrol Februari.
1: Udah lama.
0: Ternyata udah lama.
1: Udah lama. Sekarang udah mau akhir tahun ya.
0: Bener-bener. Kita tadi sempat ngobrol. Kita tuh ternyata udah lama ya ngobrol ya. Baru-baru. Tapi rasanya kayak baru kemarin kita ngobrol kan.
1: Iya makanya. Iya kan. Time flies super fast.
0: Super fast sih tapi. Tapi gimana house life lately?
1: It's been amazing. Akhirnya ini sih kayak setiap minggu akhirnya aku rilis single baru. Sekarang
0: bener-bener.
1: The latest one.
0: Berarti akhir-akhir lagi super sibuk ya. Sibuk buat promosi ya. Bener. Tapi kan itu kehidupan musisi. Kata orang begitu ya kan. Bener.
1: Aku sias.
0: tapi gimana di apa Februari itu debut lu kan?
1: Iya, Februari itu debut aku, my first single Superfly.
0: Yes.
1: And then that's why I was here.
0: Yeah.
1: Ini pertama kali new interview.
0: Benar.
1: Iya, tapi kayak setelah itu ya every single 2 months aku release single sih.
0: Iya, benar-benar. Itu udah habis itu langsung produktif, release.
1: Waterfall.
0: Dan ini, Waterfall, benar-benar. Dan ini bahkan udah mau debut album aja.
1: Yoi.
0: Okay. Gimana rasanya? Bentar lagi udah rilis nih album.
1: Asli aku sedang sih gara-gara nih album aku 10 lagu. Just disclaimer ada 10 lagu. Terus udah dikerjainnya udah lama banget sih asli. Jadi kayak thank God akhirnya rilis juga.
0: Benar-benar. Gue kebayang sih excitednya gimana gitu kan buat ngerilis debut album, bahkan ini debut gitu kan.
1: Yes.
0: Benar-benar. Tapi lo punya ketakutan sendiri gak sih buat ngerilis album gitu?
1: Mungkin kayak sisi like my perfectionist side. Kayak when you're starting with a project, kadang-kadang kayak ini kayak masih bisa di-add something.
0: Yeah.
1: Kayak mungkin ada kadang-kadang aku masih ada mikir kayak gitu sih. Cuman dan again ya udah kelar albumnya. Ya udah enggak usah diapa-apain. Hopefully everyone will like it. If it resonates, like I think that's like the biggest part.
0: Benar-benar. But how you handle it, the perfectionist. Gimana cara buat nge-handle perfectionistnya kayak akhirnya gue akhirnya kayak kayaknya ini udah cukup deh gitu. Itu kan susah banget kan?
1: Asli.
0: Iya kan? That's the hardest part, right?
1: Yeah, that is the challenge.
0: Yeah.
1: Cuman mungkin karena ini ya, apa ada orang lain di kayak my team. Jadi kayak mereka kasih kita timeline. Jadi kayak udah enggak boleh diotak-atik.
0: Stop.
1: Bentar.
0: Yeah. Oh, berarti ada yang ngebantu ngekontrol, nge-manage lah ya.
1: Yeah.
0: Benar-benar kayak udah nih, kita sekarang mikirin yang ini dulu deh gitu ya.
1: Betul.
0: Bener-bener. Itu susahnya jadi seorang perfeksionis sih ya. Iya kan. Itu kayak gak pernah ngerasa cukup. Tapi itu bagus juga gitu kan.
1: Iya. Yeah.
0: That's a good. Tapi kalau berlebihan itu gak bagus. Alright. Seru banget ini karena udah mau debut album. Album apa judulnya?
1: Pretty Little Secret.
0: Pretty Little Secret. Kira-kira ada rahasia apa di album ini ya? Tadi kita bakal bahas pokoknya teman Pro 2. Dan ini yang sekarang lu baru rilis single dulu berarti ya?
1: Yes.
0: Single dulu yang judul adalah Freak Like Me.
1: Iya.
0: Kira-kira ngebahas soal apa di lagu ini nanti kita bahas. Jadi buat kamu yang penasaran, yang pengen nanya-nanya juga, yang pengen ngobrol seru-seruan juga di malam hari ini, boleh banget teman Pro 2 langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 801 05. Kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: sama Bling Out Gate. Alright, ini kalau terakhir kita ngomongin soal debut single lo, sekarang ini jadi single keberapa nih berarti dia yang udah lu rilis?
1: Wow, udah banyak sih, lumayan banyak. Ini kayaknya kelima atau keenam ya sekarang?
0: Kelima atau
1: kayaknya keenam? Kayaknya lima
0: ya?
1: Deh.
0: Oh, lima ya untuk
1: udah
0: untuk
1: lumayan sebenernya. Banyak.
0: Soalnya. Oh, berarti dalam waktu berapa tuh? Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. 9 bulan lu udah rilis 5 single ya?
1: Yes.
0: So produktif ya Anda ya? Atau emang langsung, tuntutan aja gitu?
1: Langsung gas.
0: Langsung gaspol ya? Benar. Dan ini baru rilis di hari ini banget.
1: Iya.
0: Ternyata ya. Dan ini adalah Freak Like Me. Ini gimana single sebelum gua nanya tentang apa, gimana rasa lu ketika single ini akhirnya rilis dan bisa dengerin sama orang-orang?
1: Honestly, ini termasuk single aku yang pertama yang aku bikin agak lumayan beda dari genre aku yang lainnya.
0: Alright,
1: jujur.
0: Okay.
1: And I was like pretty experimental sih pas aku bikin lagu ini. And so I think it's like very exciting karena you know it's like sisi eksperimental dibanding yang lain, lagu-lagu aku yang lain akhirnya ke-release juga. And you know some points of the song juga yang kayak I think it's quite unique.
0: Yeah.
1: Jadi yeah, I'm very excited
0: Benar. Jadi Freak Like Me ini secara garis besar ceritanya tentang apa nih berarti? Ceritanya tentang diri lo atau apa?
1: Pengalaman hidup aku sih.
0: Alright.
1: Okay. Autobiografi.
0: Apa maksudnya dari perjalanan hidup lu apa maksudnya yang secara garis besar diceritain di lagu ini?
1: Lebih ke ini sih kayak curcol aku dulu. When I was like younger dari SMP SMA, kayak I was pretty introverted. Terus kayak socially I was very anxious banget taraka. Jadi at some certain point, I had this question. Aku ada pertanyaan di otak aku yang kayak, you know, what if I don't, you know, think about other people's opinions banyak kayak gitu. Bener-bener. Karena ada sisi people pleaser aku.
0: Alright, okay.
1: Itu paling susah. Gitu. Jadi at some certain point, akhirnya kayak aku tulis the song mengenai itu sih yang kayak being different and kayak embracing diri aku sendiri yang kayak different from other people. Karena at the end of the day, kayak the only person yang kayak can do better about like for you yourself is only you.
0: Yes.
1: Kayak gitu. So yeah, it's about that.
0: Oh, oke. Okay. Berarti ini apa ya, kayak meng-encourage diri lo sendiri sebenarnya ya.
1: Iya.
0: Tadi itu maksudnya cukup sulit juga mungkin ya di lingkungan yang sekarang buat menjadi yang beda sendiri gitu kan?
1: Iya.
0: Iya kan? It's quite hard.
1: Iya.
0: Apa yang lo pernah alamin?
1: Kayaknya aku sempat kayak tulis di Superfly juga. Basically aku suka drag shows like RuPaul kayak gitu. Dan at some certain point selama aku SMP, aku sempat akhirnya I kind of shaved my hair.
0: Oh, okay.
1: Sampai kayak bald.
0: Okay.
1: So I remember dulu tuh aku lumayan takut kayak to show like a lot of my experimental sides kayak gitu. Jadi kayak at some certain point pas aku try to show it like in public and especially jadi Bling Out Kid yang kayak warna-warni banget.
0: Betul.
1: I think that's like when kayak I've unleashed my fullest potential. Gitu deh.
0: Bener. Jadi kayak yaudah gue bebas deh gitu ya.
1: Kelepasan.
0: Bener-bener. Tapi gue lupa deh kayaknya sempat kita bahas juga kemarin yang lu jadi apa botak gitu kan. Itu cukup berani, bukan cukup lagi, itu berani banget lu lakuin. Itu mungkin sesuatu yang lu apa ya, tadi experimental side lu yang ngebuktiin kalau emang ya orang gak peduli sama apa yang kita suka gitu ya berarti ya.
1: Iya.
0: Wow. Itu cukup berani loh.
1: I think the bravery to change yourself itu the first step.
0: Benar-benar. So apa yang lu temuin setelah lu banyak melakukan sesuatu yang mungkin unik dari orang-orang?
1: I think it's like apa ya, aku lebih gak terlalu mikir like other people's opinions. Bukan berarti aku kayak aku gak mau menerima opinion. Tapi
0: benar-benar.
1: Tapi it's like lebih bebas aja. Jadi di like with yourself, kayak lebih lega jadinya.
0: Benar-benar. Lu nggak perlu mikirin apa yang bakal diomongin sama orang gitu lagi ya.
1: Iya.
0: Iya kan.
1: Exactly. The pressure itu sih.
0: Benar-benar. Kadang-kadang kita mungkin takut melakukan sesuatu karena kita terlalu mikirin apa yang akan orang omongin, gitu kan? Yang belum tentu itu kejadian.
1: Betul.
0: Iya kan?
1: Overthinking.
0: Overthinking. Benar. Tapi akhirnya setelah lu mencoba menjadi unik gitu, akhirnya lu menemukan karena hal itu ya berarti.
1: Iya.
0: Wow, itu sebuah perjalanan hidup yang menurut gue menarik sih. Iya kan? Karena nggak semua orang berani melakukan itu. Untuk melakukan itu ya, mencoba sesuatu yang belum tentu benar juga, gitu kan?
1: Tapi yang penting coba dulu.
0: Ah, itu dia sih sebenarnya sih, benar. Tapi kalau di lagu ini sebenarnya apa pesan yang pengen lo sampaikan dari lagu ini yang menceritakan tentang perjalanan hidup lo, bagian dari hidup lo kan berarti kan?
1: Pada intinya adalah kalau misalnya menurut kamu sedikit berbeda atau mungkin sangat-sangat berbeda karena you're like a freak or like you're quirky, I think it's okay. You do you, girl. You'll be okay.
0: Yes. Benar-benar. Kalau lo suka sama sesuatu ya udah lakuin aja gitu kan, selama itu nggak merugikan orang lain ya.
1: Betul.
0: Benar kan? Wow.
1: Oh my god, yeah. You said the same thing.
0: Yeah,
1: you did.
0: Wow, oke. Iya. Soalnya yang menarik adalah lu bilang lu adalah seorang introvert. Gue juga. Gitu kan?
1: That's it, twins.
0: Iya. Iya, gue juga seorang introvert gitu ya. Akhirnya gue memutuskan kayak ya udah, gue menjadi penyiar. Iya kan?
1: Itu kan
0: sangat jomblang banget kan. Gue ngerasa kayak SMA kayaknya, gue ngerasa kayaknya gue enggak bisa selalu diem aja deh. Jadi orang yang pendiam gitu.
1: Iya.
0: Jadi akhirnya gue melakukan sesuatu yang berani gitu. Gue gak meduliin saat itu apa kata orang. Kayak banyak akhirnya setelah jadi penyiar kayak lu jadi penyiar? Beneran gitu kan. Semua orang shock gitu.
1: 180 derajat
0: gitu. Itu hal yang lu temuin juga gak ketika lu menjadi unik itu?
1: Iya. Yeah, for sure. Especially di music aku akhirnya kebawa juga akhirnya.
0: Oh iya.
1: Like with music. Yeah.
0: Oke. Apa-apa? Maksudnya yang kebawa dari segi musiknya itu bagian apanya?
1: I think mau itu dari sound design, lyric wise, I think. I'm very experimental jadinya.
0: Bener-bener.
1: Dan kayak kadang-kadang terlalu eksperimental jadi kayak I forgot. Kadang-kadang harus pop juga.
0: Benar. Tetap ada garis yang harus diikuti.
1: Tetap harus ada garis. Titik tengahnya.
0: Wow, menarik. Dan di lagu ini berarti secara musiknya lu juga explore juga nih. Berarti ini adalah bagian explore dari perjalanan musik lu berarti ya.
1: Iya.
0: Menarik. Alright, nah kita dengerin dulu kali ya Freak Like Me. Kira-kira seberapa eksperimental nih kalau di lagu ini dari Bling Out Kid. So langsung aja, ini dia Freak Like Me dari Bling Out Kid.

0: Masih barengan sama Editama di malam hari ini, dan kita masih barengan sama Bling Out Kid. Alright, tadi kita udah dengerin Freak
1: yes.
0: Like Me, eh.
1: Mm-hmm.
0: Nah, ini tadi lu sempat bilang katanya ini ada five vibes Koreanya, K-popnya ya.
1: Iya, K-pop-ish, ada K-popnya juga.
0: Benar. Yeah, dari gue juga ya juga lagi ngerasa gitu kan. Yeah. Dari awal musiknya masuk. Gitu. Yeah. Itu dari awal udah bener K-pop banget kalau menurut gue ya. Dan ini seingat gue ini juga cukup beda sama Superfly lu kan?
1: Iya, yeah, beda banget.
0: Beda banget kan? Apa maksudnya yang lu explore dan akhirnya lu terapin di lagu Freak Like Me itu apa?
1: I think a lot of inspiration dari awalnya.
0: Hmm.
1: Itu it started dari melodinya ta ta ta ta ta ta ta ta, ta. Kayak Middle Eastern,
0: yeah.
1: Kind of like pay tribute to like my Middle Eastern Yaman. apa Jamaica lagi Yaman
0: benar
1: gitu. Jadi yang kayak I think I wanted to start from there, terus kayak setelah lagi bikin gitar segala macam, weh, gak jadi hip hop, weh, gitu. Terus, kayaknya tambahin K-pop unsur K-pop menarik juga.
0: Bener. Tapi gimana akhirnya kepikiran dari apa? Mm-hmm. Tadi kan di awal masukin nada-nada Yaman ya, berarti ya.
1: Yaman.
0: Balik lagi. Gitu. Unsur ya Yaman itu Middle East gitu kan. Kepikirannya dari mana itu? Tiba-tiba masukin aja, tiba-tiba apa? Ilham apa yang lu dapetin gitu. Ketika bikin lagu gitu.
1: Ya tiba-tiba ini sih kayak gak sih, gara-gara aku lagi di kantor, terus lagi ngobrol-ngobrol sama orang kantor aku, my coworkers. Terus mereka juga, kita lagi bahas my Yaman blood. Terus kayak exactly yang tadi aku bikin joke. So I'm like, wah kayaknya ini interesting nih. Bikin lagu ada kayak Middle Eastern ya, notes-nya gitu. Random banget sih asli.
0: Bener. Tapi kan maksudnya, iya bener. Tapi kan maksudnya bisa dari mana? Mana aja gitu kan idenya itu bisa datang kan. Benar-benar. Wow, ini cukup menarik ya. Tapi itu juga yang bikin karena ini menceritakan tentang diri lo juga. Yang ya Yaman itu tadi. Yaman tadi itu juga bagian dari hidup lo juga gitu kan. Jadi menurut gue ya masih ada korelasinya lah. Enggak kayak random thing aja masuk ke ini gitu kan.
1: Tiba-tiba spontan uhuy.
0: Benar, spontan uhuy, astaga. Alright. Sekarang gue mau nanyain dulu nih pertanyaan dari teman Bro 2 yang udah merapat di malam hari ini. Ini ada dari Lara ya. Kalau suatu hari nanti kakak bisa bertemu dengan diri kakak yang dulu sebelum memulai perjalanan sebagai musisi, apa yang bakal kakak katakan kepada diri lo versi yang dulu gitu?
1: Mungkin ini sih overthinking. Is not the brightest idea. Stop it up dulu, kayak jalan dulu aja. Karena jalan pasti kebuka satu persatu. Kayak seiringnya.
0: Iya lagi, iya benar-benar lagi. Kadang-kadang untuk memulai sesuatu kita terlalu mikirin banyak hal.
1: Iya.
0: Yang akhirnya gak jalan. Benar-benar.
1: Limitasinya di diri lo sendiri.
0: Iya gitu. Lagi, benar-benar lagi.
1: Asli, soalnya aku dulu overthinkingnya parah banget.
0: Oh iya.
1: Parah,
0: separah itu.
1: Lumayan parah lah.
0: Bahkan ketika lu mau memulai musik, lu juga se-overthinking itu.
1: Asli. Kayak perform aja tuh aku takut banget. Kayak biasanya aku suka aku suka sakit perut. Jadi kayak sekarang kayak ternyata semakin I'm like exposed to it, kayak semakin aku lebih kayak I can do this apparently gitu.
0: Benar-benar.
1: So overthinking itu sih awalnya sih.
0: Okay. Tapi gue penasaran sih, maksudnya dari perjalanan hidup lo, kenapa akhirnya lo memilih musik buat berkarya?
1: Karena emang dari dulu sih musik. Canda.
0: Bener. Karena kan lu juga tadi cerita kan, buat di kemarin kayak yang dulu kita ngobrol juga, lu sempat nonton drag itu tadi kan?
1: Yes.
0: Yeah. Tapi kenapa akhirnya bisa ke musik?
1: Kayaknya like visuals, music, kayak fashion. I think it's tightly tied together ya.
0: Iya sih,
1: gitu. Jadi kayak at some certain point aku inget banget aku dulu pas kecil nonton di aduh aku lupa acara musik apa yang di televisi. Okay. Terus kayak music video Lady Gaga kayak muncul gitu. Terus kayak I was so obsessed. Terus jadi dan kebetulan juga bokap aku juga dulu musisi kan. So it runs in my blood.
0: Iya benar. Gitu. Selain darah Yoman, darah musisi juga ya. Aduh, di recall terus jokes tuh.
1: Nempel kan?
0: Nempel, benar. Gue juga agak kaget sih tadi sih. Benar. Oke, selanjutnya ada dari Ilham nih ya, yang ini menanya kalau kedepannya ada kesempatan buat kolaborasi dengan musisi lain, ada nggak satu nama yang paling kakak impikan untuk diajak membuat karya bersama?
1: Kalau misal, hopefully kedepannya. Like 5 years.
0: Yes.
1: Hopefully itu Lady Gaga. Oh, like I love her.
0: Yeah. Lady Gaga lagi nonton ini. lagi nonton di Jakarta Timur dia. Saya lihat dia.
1: Jaktim Pride.
0: Okay, Lady Gaga.
1: Lady Gaga, Doechii. Okay, I think they're my main inspirasi sekarang as of right now.
0: Benar.
1: Tapi kalau misalnya mungkin ke artis Indo. Honestly, I've been kind of obsessed with Nike lah.
0: Yeah.
1: I love that she's so different.
0: Benar. Itu sangat-sangat

0: Dan kita masih bareng sama Bling Out Kid. Alright. Dan tadi kita juga di awal sempet nge-spill ya, kalau ini juga bakal masuk jadi bagian dari album pertama lo, album perdana lo, yang judul adalah Pretty Little Secret. Ini berarti bercerita tentang apa kalau di album ini sebenarnya secara garis besar?
1: I think it's like again autobiography, like my experiences di kehidupan aku. Kayak mungkin lebih ke journaling akhirnya aku tulis jadi kayak lirik lagu. Terus so it's like a flow of like retret in between the Superfly and transformation.
0: Yes.
1: Terus setelah itu there's I'm Still Here yang kayak ballads agak sedih, yang kayak fase-fase agak galau yang masih teenager ya. Terus with my other songs juga kayak it's like a different phases of my life. Dan Freak Like Me kebetulan emang kayak phase dimana aku yang kayak aku mau bebas gitu.
0: Bener-bener jadi gitu. Jadi diri lo sendiri berarti ya, jadi, di lagu ini ya.
1: Iya betul.
0: Alright. Berarti ini akan dirilis fullnya kapan?
1: November.
0: November ya?
1: Iya, November.
0: Ini, November. Kalau gue lihat sih tanggal 4 ya.
1: Betul.
0: Kalau gue lihat ini ya.
1: Total betul.
0: Benar. Berarti yang udah dirilis itu udah ada apa aja lagunya?
1: So dari Superfly, there's I'm Still Here, ada Lonely, terus ada Coffee in the Morning, terus ada Heavenly, dan setelah itu Freak Like Me. Alright. Udah 6 lagu.
0: Like This Like That?
1: Oh iya, Like This Like That. Wah, ada 7 lagu.
0: Wow, udah banyak ya. Udah banyak ya. Gokil. Tapi emang berarti di album ini semua lagunya lo tulis sendiri? Produce sendiri?
1: I had a little help from my 3 magical fairies. Dari 2 producers sama ada 1 songwriter di US. Agak jauh.
0: Benar.
1: Then they helped with the album sih.
0: Okay. Tapi lu belajar sesuatu gak sih sama mereka-mereka ini? Karena kalau gak salah lu belajar sendiri kan, otodidak soal produksi mixing segala macam.
1: Yoi.
0: Ya sih.
1: Dari YouTube awalnya. YouTube. Yeah. Terus setelah itu karena ada beberapa teman aku yang produser juga, jadi kayak aku tanya tips and tricks lah. Terus pas when I went to US, shout out to Trevor Brown and Zara Kualo. Banyak sih kayak ternyata music production, wow, banyak yang saya tidak tahu. Jadi akhirnya kayak learned a lot. Dan one of the songwriter yang kayak brilliant banget namanya Sebastian Cole, shout out to him. He helped with a lot of the songwriting di album ini juga. And my god, he is such a magical fairy. Karena dia tuh nulis bener-bener cuma 5 menit kayak baca, terus aku kayak jelasin dikit doang. Like about the song. Terus setelah itu kayak dia bilang kayak aku keluar dari ruangan bentar ya 5 menit, terbalik udah selesai liriknya.
0: Wow. Mungkin dia AI kayaknya deh.
1: AI belajar dari dia.
0: Benar-benar. Kok kayaknya kamus bahasanya banyak banget itu ya. Iya kan. Wow. Itu cuma 5 menit ya.
1: Iya dia. Sih. Jadi kayaknya dia nulis mirip Mapster sih. Gitu.
0: Alright. Wow. Ini menarik berarti ya. Jadi tapi ketika di album ini lu bisa mendefinisikan ini sebagai album eksplorasi lu atau enggak?
1: I would say so. I think debut album aku yang ini very experimental, kayak dari satu lagu ke satu lagu, it's very different.
0: Alright.
1: Yeah, okay. That sounds different. And I think one of the essence yang aku selalu bawain, kayak with like Bling Out Kid, it's like playful, kayak and playing the character like whichever, kayak dari rap yang misalnya yang kayak tiba-tiba kayak aggressive gitu, terus tapi I can be sweet as well.
0: Kayak gitu.
1: So very playful.
0: Menarik. Jadi di 10 lagu ini hampir semuanya berbeda lah ya.
1: Berbeda.
0: Dari segi musik, dari segi lirik, dan juga karakternya mungkin yang dibikin di lagu-lagunya ya. Wow, menarik. Anyway, kalau ngomongin soal Freak Like Me, ini akan ada MV-nya atau sudah ada visualizer-nya?
1: There's gonna be a visualizer soon. Tapi belum di-release. But soon.
0: Soon akan ada. Alright. Oke, terakhir deh, mungkin ada yang ingin disampaikan Bling Out Kid ke teman Pro 2 seluruh Indonesia. Silakan.
1: Hey guys, thank you so much yang udah support aku dari my first single. Dan kalau misalnya kalian mungkin belum dengerin single-single aku, bisa, you guys can just check it out on my Spotify dan semua DSP. And hopefully, kalau misalnya if it resonates with you guys, hopefully it helps your day. Apalagi kalau misalnya Jakarta lagi macet, mungkin yes, kayak menemani kalian juga gitu keseharian. But yeah, hopefully you guys like my songs and stay tuned. Please help support. November album aku keluar.
0: Yes, let's go. Alright, berarti Freak Like Me dan keenam lagu lainnya ya yang udah dirilis duluan bisa didengerin di semua DSP.
1: Yes.
0: Iya kan? Bisa didengerin, pokoknya dengerin yang banyak ya. Dan nanti ditunggu November akan ada full albumnya, Pretty Little Secret.
1: Dan bisa didengerin juga di RRI Produ.
0: Yo. Iya. Bisa di request banyak-banyak ya sama Produ ya. Thank you so much. Thank you so much Blink Out Kid.
1: Thank you so much.
0: Ditunggu albumnya nanti ya.
1: Yoi.
0: Kita semoga bisa ngobrol lagi ya.
1: Yoi.
0: Gas. Alright, habis ini bakal ngebawain Free Like Me.
1: Yeah.
0: Langsung. Alright, siap ya. Oke, tapi sambil Blink Out Kid siap-siap, gue pamitan dulu ya. Terima kasih teman Bro 2 udah seru-seruan 1 jam terakhir ini bareng sama Blink Out Kid. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya ya. Kalau gitu nama gue Edi Tama, pamit. Kita ketemu lagi di hari esok di jam yang sama. Are you ready?
1: Yeah.
0: Alright, yeah. So this is Blink Out Kid with Freak Like Me.

Everybody, beli oke.

0: Selamat malam teman Pro 2. Kita balik lagi di Pro 2 Jaga Malam untuk edisi hari ini ya. Hari ini sudah hari Selasa ya. Sudah hari Selasa tanggal 6 Oktober 2026 teman Pro 2. Dan yang pasti untuk kamu yang malam hari ini juga lagi pada streaming gitu ya di aplikasi RRI Digital juga selamat malam aja, atau lagi dengerin kita di 87,9 RRI Pro 2 teman terbaik kamu. Seperti yang sudah Anda lihat, kamu lihat bersama teman Pro 2, kalau malam hari ini kita sudah kehadiran narasumber yang sangat expert di bidangnya. Kalau yang ini gak kaleng-kaleng, udah saya jamin ya, kamu bisa tanya apa aja, bisa konsultasi gratis karena langsung kita hadirkan gitu. Jadi enggak usah berbayar di sini kalau konsultasinya ya. Seperti yang sudah kita sounding juga di flyer, kita akan ngobrol dengan temanya, topiknya adalah trauma, KDRT dan keadilan hukum. Ini adalah dua track, dua hal yang berbeda sebenarnya, tapi nanti kita akan jadi banyak tahu sebenarnya apa dan bagaimana cara kita berpikir ketika kita ada dalam case ini, dan kemudian kita jadi tidak antipati gitu ya. Kalau misalnya ada kasus bisa dilaporkan gitu ya, jadi bisa mengamankan kita juga. Malam hari ini kita akan ngobrol bersama dengan tiga narasumber yang sudah hadir. Yang pertama adalah, ini sudah hadir di studio kita, mentor Castle Rock Indonesia. Selamat malam, ada
1: Mika. Halo Mbak
0: Irene, SPSI CHRM.
1: Selamat
0: sehat
1: malam,
0: ya, Kak Mika,
1: jangan bosan
0: ya. Oh gak bosan, karena kalau Selasa malam ketemunya sama yang cantik ya, segar banget gitu. Terima kasih Kak Mika sudah hadir. Kemudian di sebelahnya ada Mas Muhammad Bima Satria SH, Legal Officer EEI Law Office, benar ya?
2: Iya.
0: Oke, okay. Selamat malam Mas Bima, salam kenal.
2: Iya, malam Mbak.
0: Sehat ya?
2: Alhamdulillah.
0: Semangat ya?
2: Iya.
0: Terima kasih Mas Bima, ini di tengah kesibukannya juga sudah hadir. Dan sebelum Mas Bima, tidak kalah senior, ini expertnya juga di bidangnya. Katanya tadi, aku maunya santai ngobrolnya Mbak. Siap, kita bungkus ya. Pak Ari, jangan kita panggil Mas lah, kalau ini sudah, beliau ini sudah expert ya.
3: Om.
0: Pak Ari.
3: Ini masih umur 20 ini.
2: Saya kan masih 29 tahun.
0: Aduh, Ari. Aduh, Pak Ari Haryadi SH, beliau merupakan manajer EEI Law Office of, dan juga sekaligus founder duniahukum.com, begitu ya Pak Ari ya.
2: Yeah.
0: Selamat malam, kabar baik Pak Ari.
2: Selamat malam Mbak, kabar baik. Ini yes, sehat-sehat ini, tapi sehat, agak ya? Lemas ini.
0: Agak lemas. Kalau lemas ya Pak Ari begini, lagi enggak lemas gimana ya?
1: Santai lemas ini,
0: santai. Oke, terima kasih banyak. Ini adalah kesempatan yang sangat berharga untuk nanti teman Pro 2 yang mau tanya-tanya juga boleh 081-555-6879, atau kalian boleh komen di live chat kita di YouTube RRI Malang Official, atau bisa DM di Instagram @RRIPro2Malang. Tanya aja apapun yang memang kamu pengen tanya soal trauma KDRT dan keadilan hukum. Mungkin di awal dulu ya, karena kalau kita bicara soal hal ini, topik ini menarik kalau dari sudut pandang psikologi. Apa sih sebenarnya akar penyebab utama kemudian seseorang gitu ya, baik orang yang pernah mengalami atau ada di dalam case ini, kemudian melakukan tindakan KDRT terhadap orang terdekatnya. Kita sering lihat nih ya di sosial media,
1: kemudian kekerasan,
0: betul
1: kan?
0: Di berita gitu. Apakah ini dilakukan secara sadar atau memang ada dorongan-dorongan psikologis yang lebih dalam? Mungkin ini adalah pola-pola berulang gitu ya, Kak Mika,
1: iya,
0: ya.
1: Sekali.
0: Dan akhirnya dia tanpa sadar gitu
1: terbiasa,
0: ya kan, dan menganggap ini adalah hal normal,
1: yang normal
0: karena dia nggak ngerti gitu. Mungkin dari sudut pandang psikologi sebelum nanti kita geser ke hukum.
1: Oke, oke. Jadi disclaimer on dulu nih ya Kak. Jadi kita itu belajar atau memahami akar psikologis terjadinya KDRT bukan berarti kita membenarkan perilaku KDRT. Ya, ini catat dulu. Jadi kalau kita tarik akar permasalahannya, ini sebenarnya penyebabnya itu bukan satu atau dua faktor, tapi kompleks sebenarnya. Karena mengingat manusia itu adalah entitas yang rumit ya, seperti
0: betul.
1: Itu. Jadi yang paling umum itu biasanya dia memiliki regulasi emosi yang buruk. Jadi ketika ada sebuah peristiwa yang shocking gitu, dia ada kayak semacam emotional flooding gitu. Jadi okay, dia tuh sebenarnya kayak nggak tahu harus bersikap gimana kayak gitu. Jadi regulasinya tuh nggak bisa tersalurkan dengan baik. Mungkin dia kaget, malu, yes, marah, naik pitam atau bagaimana seperti itu. Nah terus juga sebenarnya gaya kelekatan, kan orang itu punya kepribadian macam-macam ya kayak. Okay. Ada yang avoidance, ada yang insecure, pernah dengar ya? Nah kalau orang insecure tuh biasanya kan dia tuh takut kehilangan kontrol.
0: Benar.
1: Takut ditinggalkan, ya. Takut di apa, pokoknya intinya dia tuh sebenarnya tidak percaya diri, rentan seperti itu.
0: Betul.
1: Akhirnya itu akan memunculkan stimulus-stimulus sehingga dia bersifat agresif itu tadi gitu, Kak.
0: Oke, okay, wow, menarik ya. Ini banyak orang yang mungkin ada tanpa sadar dia selalu ada di dalam circle ini, tidak bisa keluar dari dalam circle ini.
1: Jadi dia kayak nggak bisa mengontrol impulsnya itu.
0: Betul.
1: Ketika ada kayak semacam shock gitu loh.
0: Benar. Tapi kan ada nih korban yang memang selalu jadi korban KDRT dan dia nggak bisa, nggak berani speak up. Karena memang tadi
1: ada,
0: ya,
1: secara
0: psikologi memang dia nggak berani.
1: Tergantung gitu. Tergantung siapa penyebabnya sebenarnya. Karena kan kalau kita ngomong dari sisi korban nih ya, korban itu kan kadang cenderung bargaining atau denial dulu. Jadi misalnya ini ya, suaminya marah-marah, padahal udah jelas itu adalah sebuah kekerasan. Misalnya sampai dipukul nih, kadang-kadang ada loh yang dia malah mikirnya tuh ya mungkin aku yang salah, mungkin dia lagi capek, atau sebenarnya dia baik kok, tapi mungkin ya memang hari ini lagi nggak bagus moodnya, seperti itu. Jadi sikap-sikap menormalisasi kekerasan itu yang sebenarnya akan berbalik, dia tidak mempercayai awarenya sendiri, seperti itu kak, kayak gitu.
0: Okay. Jadi memang
1: denial.
0: Betul ya. Wah ini harus kita pahami betul teman Produa, karena sebenarnya kalau kita melihat kasus-kasus KDRT ini terjadinya adalah pada orang terdekat gitu ya.
1: Iya.
0: Oleh
1: yang jadi sasaran juga orang terdekat.
0: Bener.
1: Gitu. Ini kadang bapaknya ada masalah di kantor kan nggak berani. Mungkin dia nggak berani fight back sama masalahnya di kantor. Akhirnya yang kena orang rumah.
0: Bener. Pulang gitu. Rumah langsung digebukin gitu ya.
1: Ya bukan kayak gitu juga.
0: Tapi ada loh. Ada loh.
1: Digebukin juga masa pulang istri mana? Yang nggak gitu juga.
0: Ya tapi ada loh. Gitu ya.
1: Dia tuh ada kayak mau meledak gitu loh. Terus istrinya mungkin nggak biasa nyiapin kopi, nggak disiapin
0: ya.
1: Kopi mana? Gula habis banget. Gitu.
0: Ini bercanda ya guys ya.
1: Iya.
0: Tapi supaya kita ngobrol nggak terlalu serius, nggak terlalu apa berat gitu ya malam hari ini. Tapi menarik, sebelum saya lanjut ke psikologi, saya mau ke Pak Ari sebelum nanti kita ke Mas Bima. Pak Ari, datangnya ketawa nih ya. Tapi sebelum agak sedikit out of topic, ini Pak Ari sering nggak sih mendapatkan laporan-laporan kasus KDRT yang bisa dibilang kalau saya tanya, datanya cukup tinggi nggak di Malang, Pak?
2: Kalau melihat dari konteks permasalahan, KDRT itu banyak. Ada hal-hal yang membuat mereka itu takut untuk melapor, takut untuk bersikap. Ini kebanyakan di masyarakat. Jadi dari perspektif itu, secara hukum, sebenarnya kan ketika kita ada suatu perbuatan atau kejadian KDRT, mestinya harus melapor lah.
0: Betul.
2: Kenapa? Karena itu untuk keselamatan, keamanan.
0: Benar.
2: Dari posisi itu banyak memang orang takut, seperti yang disampaikan Mbak Mei tadi. Karena apa? Karena intimidasi.
0: Benar.
2: Karena mereka ketika melapor itu selalu ditekan. Cabut itu.
0: Benar.
2: Cabut enggak gugatan. Iya,
0: kok cabut ini.
2: Suara bahaya ini.
1: Lebrangkat udah ditekan ya, Pak ya.
2: Iya. Namun dalam konteks penanganan perkara KDRT, dalam perkara-perkara itu banyak yang melapor. Tetapi selesai dalam persoalan itu, diajukanlah gugatan ke pengadilan agama. Jadi mereka itu KDRT terjadi, setelah itu mengambil sikap mengajukan gugatan di pengadilan agama, akhirnya di situ terjadi perdamaian. Jadi hukumnya ini bisa dikatakan tidak berjalan dengan rule-nya. Namun penyelesaian itu menjadi sebuah ganti rugi biasanya begitu.
0: Wah ini menarik ya.
2: Yeah.
0: Ujung-ujungnya akhirnya ya udah pengacaranya nggak sampai selesai gitu ya. Karena
2: akhirnya hukumnya tidak sampai selesai.
0: Hukumnya tidak sampai selesai gitu.
2: Tapi perceraiannya menjadi terjadi.
0: Okay.
2: Itu masalahnya.
0: Ada uang damai tadi. Okay. Ini menarik ya, Mas Bima. Dari sudut pandang Mas Bima juga sebagai ini kan Mas Bima kan juga ada di EEI ini ya.
2: Iya. Yeah.
0: Menarik jadi satu sini. Nah berarti memang kalau bicara konteksnya di Malang, kan ini kan ada di Malang nih.
2: Benar.
0: Mas, masyarakat di Malang ini kalau dilihat dari kasus yang tadi Pak Ari bilang, banyak sebenarnya kasusnya, tapi kan kemudian kurang berani, banyak yang melapor dengan berbagai macam alasan gitu. Apakah itu juga pengaruh karakteristik orang Jawa, orang Malang gitu?
1: Patriarki.
0: Damai, patriarki gitu. Termasuk bisa jadi salah satu faktor gak sih Mas, akhirnya orang ketika terjadi kasus itu akhirnya dia gak melapor gitu?
4: Sebenarnya kalau misal kita lihat dari beberapa kasus yang saya tangani juga bersama Pak Ari, mungkin ini perkenalan dulu tadi sudah ya, apa namanya, saya ini sebagai pegawainya Pak Ari sih.
0: Iya.
4: Nah, mungkin ini beliau ini sudah.
0: Pak Ari kalau butuh pegawai saya juga mau kok.
4: Ya mungkin kalau misal kita lihat seperti itu tuh, kalau misal dari budayanya Malang sendiri tuh orangnya slow banget, Mbak.
0: Yes.
4: Sebenarnya nggak ada yang orang namanya keras. Apalagi kalau misal kita ngomongkan Jawa, dia tuh orangnya halus-halus, sopan-sopan.
1: Benar. Kayak Mas Bima.
0: Iya.
4: juga ini sama-sama.
1: Jangan saya kayak kompor letup.
4: Tapi kebanyakan ya. Tapi kan kebanyakan ini kan orang-orang karena tadi dari kehalusan itu tadi nggak bisa mengeluarkan apa amarahnya, saking aluse wong. Nah, kalau misal orang Malang bilang kayak gitu, ya mungkin dia itu tadi menahan
1: menahan
4: emosi dalam dirinya, ya kan? Akhirnya meluap-luap, akhirnya terjadilah KDRT. Kebanyakan seperti itu.
1: Berarti nggak sakal ya, istilahnya orang Jawa gitu ya?
4: Nah, benar, nggak sakal.
0: Sakal itu gimana maksudnya?
1: Sakal itu tiba-tiba memendam impulsif
4: dulu.
1: Gitu loh.
4: Jadi dikeluarkan.
0: Iya.
1: Pembaktu gitu ya.
0: Oke. Tapi ketika ditanya kesadaran masyarakat untuk kemudian menggunakan, karena kan kita sebagai warga negara Indonesia semua punya hak yang sama di mata hukum, untuk menggunakan hukum ini sebagai perlindungan kita ketika terjadi satu problem ini, mereka udah cukup sadar dan aware belum sih menurut Mas Bima? Karena termasuk generasi muda kan, kalau Mas Bima, kalau Pak Ari kan agak generasi yang agak
1: milenial.
4: Mungkin kalau kita berbicara soal perlindungan hukum, sebenarnya dalam hukum sendiri itu sudah melindungi. Melindungi para saksi, para korban-korban KDRT.
0: Nah,
4: tapi
0: enggak,
4: tapi kita enggak bisa ngelihat soal gimana, oh, dia yang melakukan KDRT bukan berarti dia yang melakukan itu yang salah. Kita harus melihat dua sisi hukum, dalam artian kita harus melihat dari korbannya sama si pelakunya. Biasanya si korbannya tadi yang posisinya itu contoh kayak tadi disampaikan Mbak Mei, yang biasanya bikin kopi kayak gitu.
0: Enggak bikin.
4: Nah, bikinin kopi, sorry. Bikinin.
0: Terus enggak bikin kan?
4: Nah, terus enggak bikin.
1: Ya, kali capek.
4: Iya, pulang kerja ya. Nah, kayak gitu. Tapi mungkin memang ada lembaga sendiri yang posisinya LPSK ya, Pak ya. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Yang di mana posisinya? Kalau misal dalam hukum itu ada di Polres Malang.
2: Polres, semua ada.
4: Ada di Polres.
2: Jadi PPA itu tempatnya LPS, jadi Perlindungan Saksi dan Korban berkaitan ya semuanya sebenarnya.
0: Benar.
2: Tapi kan kebanyakan ini saya pernah dicurhati nih.
0: Saya senang nih, gimana?
2: Jadi Pak? ada suatu permasalahan KDRT, ini orangnya terkenal, makanya saya enggak ungkap. Dari persoalan itu dia curhat ke saya, Pak, bagaimana ini saya diintimidasi terus. Lah kenapa kamu harus takut? Ketika hukum kita sudah bicara hukum, maka semua harus tunduk pada aturan main. Oleh karena itu, ya sama lapor saja kepada polisi. Loh saya ini takut Pak, diintimidasi. Lah ngapain takut? Ada LPSK. Maka datang saja ke PPA, sampaikan bahwa kamu ini diintimidasi si A, si B. Maka kemana akan dijaga itu. Jangan khawatir. Gitu. Jadi itu pernah terjadi seperti itu.
0: Menarik ya. Kita hold dulu, Kak Meike. Ini kalau kita lihat kan berarti pattern-nya jelas.
1: Benar.
0: Kalau di kita agak sedikit ngulik-ngulik soal mungkin karakter budaya, budaya juga personality masyarakat di Jawa khususnya Malang Kota, kita bicara Malang nih ya. Ini berarti menurut Kak Meike ketika kemudian orang itu berada di dalam kasus KDRT ini, entah menjadi tersangka ataupun pelaku ataupun korban, dan untuk melaporkan tuh mereka kayak akan berpikir beberapa kali kan, kayak aduh.
1: Kebanyakan iya.
0: Kebanyakan
1: karena
0: gitu ya.
1: Karena seperti yang saya selalu bilang, kadang-kadang orang itu merasa hukum itu terlalu eksklusif untuk kalangan tertentu.
0: Saya setuju ini.
1: Biasanya seperti itu pemikirannya. Jadi kayak misalnya kita rakyat jelata ya. Waduh. Ntar enggak ditanggepin. Ada loh, Pak.
0: Ada
1: namanya kayak opini seperti itu,
0: saya sepakat.
1: Atau anggapan seperti itu.
0: Mungkin terus, karena terlalu berbau uang kali.
1: Takut juga baik. Mungkin karena apa, dunianya itu lingkupnya kecil, bisa jadi kan kita itu mungkin SDM orang berbeda-beda,
0: jadi
1: mungkin yang diketahui dunianya itu hanya rumah aja, dia mungkin nggak bekerja, mungkin ya. Jadi ketika suaminya melakukan itu, seperti yang saya bilang, dia kadang lebih memilih untuk menerima perlakuan itu daripada lapor. Lapor tuh sekok aku piye, misalnya seperti itu. Kebanyakan memang kayak gitu, Kak. Ini aja saya juga baru tahu ada apa tadi namanya LPS.
4: LPSK
1: itu di Polres itu.
4: Yang di Polres, tiap Polres ada.
1: Tiap itu ditanggapi, pasti itu ditanggapi.
4: Pasti ada perlindungan.
1: Nggak dicuekin, nggak dijudge gitu. Maksudnya kan, ya kali misalnya KDRT terus apa namanya ditanyain kenapa atau gimana gitu.
4: Intinya di lembaga LPSK ini menerima segala curhatan.
0: Oh, nah.
4: kalau misal kita ngomong iya, iya, gengsi iya. Sekarang wis gitu aja. Kalau misal gitu pengen curhat bisa aja ke lembaga ini.
0: Oke.
2: Okay. Benar nomor HP.
0: Tapi tidak pada jam istirahat ya.
2: Kayaknya 24 jam itu.
4: 24 jam.
0: Keren banget, keren banget ya. Oke, tapi kalau di dalam perspektif hukum dan juga empatinya, kalau tadi hukum disebutkan tidak pernah memandang ini ya, bahwa semua orang tuh punya hak yang sama gitu di hadapan hukum begitu ya. Kita warga negara Indonesia dilindungi. Nah, tapi kalau secara hukum dan psikologi forensik misalnya, fenomena atau KDRT ini itu ada undang-undang aturan yang mengatur jelas nggak sih, Mas Bima dan Pak Ari? Siapa yang jawab? Monggo silakan.
4: Soal ini ya, Mbak. Kalau kita ngomongin KDRT itu sebenarnya itu termasuk perbuatan pidana sih, Mbak.
0: Pidana ya?
4: Iya, karena memang itu memang sudah jelas tertera di KUHP baru ya. Posisi KDRT itu kan posisinya perbuatan yang dimana itu termasuk perbuatan yang sangat-sangat kasar.
0: Betul, ya
4: kan,
0: ya? Betul.
4: Nah, intinya kalau misal dalam perbuatan pidana itu suatu perbuatan yang dimana itu merugikan hak dari seseorang, nah itu ranahnya bisa masuk pidana.
0: Oke. Okay.
4: Nah, itu juga yang juga apa namanya dalam KDRT itu bisa dijadikan alasan kalau misal orang yang sudah suami istri gitu kan ya, itu bisa dijadikan alasan kalau oh aku teh megat nari iki mau menceraikan antara
1: pasangannya.
4: Suami dan pasangannya ini tadi bisa itu bisa dijadikan alasan perceraian di situ. Jadi kalau misal korban-korban ini tadi takut untuk apa namanya melapor atau kenapa ya, itu kalau misal kita lihat dalam ranah hukum perdata tadi bisa ada lembaga LPSK. Kalau misal dalam hukum apa namanya
1: pidana.
4: Perdata.
1: Oh, masih perdata.
4: Ya, di apa namanya?
2: Jadi dalam konteks ini ketika orang mengalami kekerasan dalam rumah tangga itu diatur secara khusus.
0: Oke.
2: Okay. Diatur di dalam undang-undang PKDRT. Dalam proses itu seseorang bisa mengambil tindakan hukum, ya melapor, itu pastilah. Kenapa? Karena kan ini berbahaya.
0: Yes.
2: Kenapa kok berbahaya? Orang dilakukan KDRT ini kan namanya orang emosi, ini kan bisa kebablasan ini.
0: Benar.
2: Banyak kejadian, ada kejadian, bukan banyak, ada kejadian orang dianiaya sampai mati, di Malang kan pernah ada itu.
0: Iya, betul.
2: Sampai
0: betul.
2: Dimutilasi itu.
0: Benar, benar.
2: Nah, itu kan berbahayanya.
0: Oke. Okay.
2: Maka di dalam konteks ini pidana itu mengatur dan perbuatan itu dilarang oleh hukum.
0: Oke.
2: Okay. Karena perbuatan dilarang, maka sanksinya jelas pidana.
0: Oke. Okay.
2: Tapi yang ringan-ringan, saya berikan contoh yang ringan-ringan ini misalnya ditampol lah sedikit atau dicubit lah.
0: Benar-benar. Itu bisa dilaporin ya Pak? Ya,
2: bisa juga kan sama okay, itu.
0: Oke okay, oke.
2: Okay. Nah, biasanya itu hasil dari visum et repertum yang menentukan.
0: Betul.
2: Benar nggak ini ada kejadian? Benar nggak ini ada perbuatan? Nah dari situlah maka untuk apa yang disampaikan tadi berkaitan forensik. Nah disitulah letaknya untuk menunjukkan ada nggak luka yang disebabkan itu. Ojo-ojo Suleman bilang, "Hey, saya di KDRT ini ternyata dicubit sendiri."
0: Okay.
2: Nah ini kan kita harus melihat itu. Hukum itu kan tidak bisa melihat dalam perspektif bahwa saya mengelupa, saya ini di KDRT ternyata faktanya tidak mendukung. Bagaimana ketika fakta itu tidak mendukung, seseorang melapor, itu menjadi laporan palsu. Ini kan juga tidak benar juga. Maka harus banyak sisi untuk melihat itu. Mungkin begitu. Tapi ketika ringan-ringan itu kebanyakan ya tadi itu digugat lah dia. Alasan KDRT sehingga cereh.
0: Okay.
2: Kebanyakan yang terjadi seperti itulah.
0: Oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Wah, ini ya teman pro 2 kita harus paham ini. Tapi kalau tadi disebutkan kalau misalnya korban KDRT mengalami PTSD parah nih Kak Meike.
1: Iya.
0: Nah, ini mungkin dari sudut pandang hukum bisa menjawab. Bagaimana kemudian hukum membuktikan pembuktiannya untuk kita bisa mengukur luka jiwa yang tidak terlihat fisik ini?
1: Jadi enggak ada memarnya.
0: Enggak ada memarnya. Ini repot nih ya, Pak ya.
2: Ini verbal ini.
0: Iya, iya, iya. Ini
4: tekanan batin.
0: Sakitnya tuh di dalam.
4: Sakitnya di sini ini.
0: Iya, gimana
2: kalau kita
0: nih?
2: Bicara pada konteks itu sakitnya di sini dalam dunia hukum, perspektifnya itu harus kajian secara ilmiah. Artinya kalau ketika seorang psikiater atau psikolog, dia harus memiliki izin resmi dan bisa menilai kebenaran bahwa itu terdapat PTSD ya tadi. Nah, terdapat itu. Ketika itu hanya diceritakan, ya enggak bisa. Hukum itu adalah material, hukum itu adalah fakta. Ketika kita bicara pada fakta hukum, maka orang mengatakan saya terluka secara psikis. Bagaimana cara mengujinya?
0: Iya.
2: ketika tidak ada lembaga atau sesuatu psikolog atau psikiater yang memberikan kajian ilmiah yang menjelaskan bahwa ini nyata akibat dari psikisnya.
0: Oke.
2: Maka dari situ kita bisa melihat, bisa kita lihat dari kajian itu, dari barometer itulah yang menjadi ukurannya.
0: Oke.
2: Kalau itu tidak ada, sama aja dengan bohong.
0: Oke. Berarti artinya ketika kasus ini terjadi harus gandeng psikolog dong, Pak.
1: Benar. Ya. Untuk menguatkan keterangannya itu.
0: PPA. Oh, PPA. Ya, oke. Okay. Tapi pengacara. Mereka PPA. Dasarnya adalah memang psikologi gitu ya.
1: Iya.
0: Ada yang memang untuk backgroundnya itu.
1: Jadi kan apakah KDRT itu kemudian berimbas pada depresi,
0: keinginan
1: bunuh diri? Okay. Itu kan mereka punya parameter sendiri untuk mengukur.
0: Oke. Okay. Jadi nanti akan dikuatkan dari hukumnya secara ini ya. Nah, ini masuk kemana begitu ya?
2: Iya, betul. Artinya okay. Benar enggak perbuatan itu terjadi? Artinya
1: nanti bikin-bikin
2: benar enggak itu tadi. Perasaannya yang terluka tadi sakitnya di sini ternyata tidak bisa dikaji secara ilmiah.
1: Nah, ini tidak bisa dibuktikan.
0: Tapi sekarang banyak ya orang yang kadang-kadang kayaknya ngebuat-buat itu ya, Pak.
2: Nah, iya.
1: Udah ada calon.
0: Udah ada.
1: Aduh. Kan bisa jadi.
0: Iya. Menarik ya. Oke, Kak Meike, ada nggak sih kemudian kalau kita bahas soal PTSD, kepribadian tertentu misalnya sempat kita bahas di beberapa episode lalu, narcissistic personality disorder, antisosial personality disorder, yang mereka tuh lebih rentan atau berpotensi besar menjadi pelaku KDRT.
1: Iya, catatannya adalah beresiko lebih tinggi ya, tapi bukan berarti orang yang NPD atau
0: pasti begitu.
1: Betul. Tidak. Kadang ada juga karena pelaku KDRT itu sebenarnya kepribadiannya malah baik-baik aja, malah yang dikenal orang sebagai yang
0: Sepakat sih. Iya. Kayak nggak mungkin deh.
1: Alim, santun, ternyata
0: gitu kan?
1: Seperti itu.
0: Benar-benar.
1: Jadi memang ada beberapa kepribadian itu yang memang resikonya tinggi. Seperti NPD misalnya, tahu kan karakteristiknya orang NPD itu nggak mau merasa diri itu paling agung, paling apa. Nah, mereka tuh merasa
0: agung lagi di rumah nih.
1: Agung lagi sudah sembuh, tapi sudah sembuh. Jadi mereka tuh merasa apa ya, entitlement. Jadi kayak merasa berhak atas segala sesuatu. Jadi istri tuh kayak seperti dianggap propertinya dia.
0: Terserah aku mau apa
1: gitu ya. Dia kalau dalam itu kayak submisifnya dia. Nah, karena ini semua kembali lagi tentang dominasi dan kontrol.
0: Okay.
1: Jadi ketika sedikit aja istri melawan, sebenarnya bukan melawan ya, hanya menyuarakan pendapatnya secara pribadi, itu jadi dianggap sebagai sebuah bantahan. Bener. Yang bisa bikin dia emosi seperti itu.
0: Sekarang enggak usah istri ya, banyak orang masih pacaran aja udah
1: iya,
0: kadang
1: statusnya masih pacar ya.
0: Iya, kayaknya memiliki banget gitu kan, dan berkuasa atas
1: posesif.
0: Ini benar. Nah, ini yang lucu ini yang
1: bahaya.
0: Ini yang menyedihkan adalah kenapa sih korban ada di dalam kasus itu ya?
1: Iya, enggak bisa run
0: ya, gimana ya?
1: Padahal Mas Bima yang kayak ini masih jomblo loh. Banyak loh. Pemuda-pemuda Jawa yang
0: Pak Ari mohon maaf ya sudah punya cucu ya kayaknya.
2: Belum ini.
0: Oke, menarik. Berarti kalau kita bilang soal NPD tidak selalu kemudian dia
1: melanggar KDRT, tapi memang ada resiko tinggi karena mereka itu menganggap eksklusivitas dirinya sendiri seperti itu.
0: Oke. Nah, dari hukum bagaimana kemudian membedakan antara pelaku yang murni agresif jahat dengan pelaku yang juga punya gangguan mental atau riwayat trauma masa lalu? Ini kan harus tarik benang merahnya nih, Pak. Kalau memang mau melihat orang seperti ini nih.
2: Kalau kita mau melihat dari segi hukum ini, saya juga bingung pertanyaannya.
0: Iya.
2: Kenapa pertanyaannya bingung? Karena ini kan kajian itu kan hasilnya analisa psikologi.
0: Benar.
2: Kalau kita bicara konteks hukum, nyata, real.
1: Ada tindakan.
2: Ada perbuatan.
1: Oh iya.
2: Ada tindakan, ada perbuatan.
0: Jadi hukum tuh nggak bisa abu-abu ya intinya.
2: Nggak bisa.
0: Putih-putih, hitam-hitam gitu. Nggak bisa bias batasnya. Terus harus jelas.
2: Jadi kalau bias ini menjadi kajiannya menjadi bias juga.
0: Iya, paham. Benar.
2: Jadi begini, kalau itu dikatakan ada sebuah.
0: Pak Ari mungkin boleh maju sedikit dengan mic.
2: Oh iya.
0: Ya, suaranya.
2: Ada. Dikatakan tadi ada sebuah pembalasan misalnya. Lah pembalasan ini kan kalau kita kaji secara hukum kan aksus rea, niat jahat. Dan ketika kita bicara pada suatu niat jahat, maka itu kan pelanggaran, itu kan tidak pidana. Itu kan perbuatan yang dilarang oleh hukum. Sanksinya pidana.
0: Wah ini nih ya.
2: Jadi ini perbedaannya di situ.
0: Wah keren.
2: Kalau kita bicara pada konteksnya beliau sebagai psikolog.
0: Nah, ini.
2: Ya, ini kan analisisnya ini soal psikologi. Bagaimana perasaan itu? Apa penyebabnya? Kan begitu. Jadi ketika kita bicara pada konteks itu, kita secara hukum ya bicaranya jangan abu-abu. Kita harus jelas. Apakah perbuatan ini menyangkut sebuah unsur pidana? Ataukah perbuatan ini semata-mata hanya secara psikologis orang mengalami traumatik, mengalami permasalahan terdahulu, sehingga dia menjadi rasa takut itu menyebabkan dia membuat sesuatu yang di luar nalar, di luar pengetahuan. Jadi kalau dikaji dari segi hukum seperti itu, jadi tidak bisa kita bicara pada konteks sesuatu hukum ini menjadi warnanya tadi abu-abu, warna merah, warna putih, tidak bisa. Jadi harus jelas bahwa hukum ini adalah sebagai pisau, ada suatu perbuatan yang dilarang dan perbuatan itu berdampak pada suatu tindakan pidana.
0: Okay.
2: Kalau tidak ada, okay, ya berarti harus ke psikologi.
0: Iya, iya. Baik, baik. Mas Bima karena ada di tengah-tengah, hari ini saya ajak Mas Bima brainstorming sedikit nih ya. Ini kan menarik, berarti ketika ada satu kasus yang tidak bisa dipecahkan hanya dari, ini gak bisa cuma orang hukum aja, harus melibatkan psikologi. Yeah. Debat dong pasti. Untuk sebenarnya, menemukan satu poin, ini titik temuin di mana nih gitu.
4: Nah, ini menarik, Mas, menindaklanjuti dari omongan Pak Ari tadi. Yeah. Kalau misal kita ngomongkan tadi ada pertanyaan gangguan jiwa ya.
0: Iya, yeah, benar.
4: Mungkin apa namanya, orang yang mempunyai trauma masa lalu itu mungkin jiwanya terganggu. Nah, kalau misal kita ngomongkan jiwanya terganggu, kita nggak tahu batasannya dari mana. Makanya kalau misal dalam apa namanya kasus KDRT ini, kalau ngomongkan kita ngomong jiwanya terganggu harus butuh psikolog. Kalau misal memang pada saat itu memang dianya sudah gak nyaman dalam rumah tangganya, kita butuh orang hukum. Ini semuanya
2: saling dua,
1: saling melengkapi,
2: saling membutuhkan.
0: Yes.
4: Apalagi saya apa namanya duduk di tengah-tengah.
0: Iya.
4: Psikolog sama hukum ini pakar-pakarnya.
1: Waduh. Tapi benernya juga dalam ilmu psikologi itu juga gak membenarkan sebuah perbuatan yang tercela. Nah, meskipun betul, misalnya katakanlah dia punya trauma masa lalu, itu kan gak serta-merta terus dia bisa memperlakukan orang lain seperti mirroringnya masa lalunya. Bener. Kan kayak gitu. Misalnya nih contoh, seorang anak itu dibesarkan dengan ala VOC banget ya, enggak apa-apa dipukul lah kayak
0: betul,
1: kita.
0: Enggak
1: tahu Mbak ngalamin enggak kayak gitu. Tapi kan kemudian terjadi pergeseran norma dan budaya.
0: Betul,
1: sehingga sebenarnya kita pingin anak nurut itu enggak harus kok dengan kekerasan, bisa dibilangin baik-baik kan seperti itu. Kita tuh bisa memutus sesuatu yang tidak buruk di sesuatu yang buruk di masa lalu, sehingga kalau memang ada jalan yang lebih baik. Jadi memang sebenarnya trauma masa lalu juga enggak bisa dijadikan alasan untuk membenarkan KDRT itu tadi.
4: Itu juga termasuk prinsipnya Genji sekarang sebenarnya. Jangan sampai traumaku di masa lalu turun ke anakku.
0: Benar.
4: Itu
0: memutuskan ini ya.
2: Kan katanya apa Bim berarti?
4: Enggak tahu, Pak.
0: Oke, ini menarik ya kalau ngomongin soal KDRT. Nanti kita juga akan baca beberapa WhatsApp yang sudah masuk nih atau DM ya, nanti kita akan baca. Tapi menarik, ini kalau bicara soal KDRT, masyarakat awam tuh kan sering banget kemudian menganggap bahwa KDRT ini hanya sebatas kekerasan fisik ya, atau pemukulan yang kelihatan tadi katanya Pak Ari kelihatan
1: memarnya
0: gitu ya, lukanya kelihatan fisiknya begitu ya. Nah secara psikologis apa saja jenis KDRT yang memang justru dampaknya sering tidak terlihat secara kasat mata, Kak Mika?
1: Iya, nggak tampak kasat mata ya. Mungkin kekerasan verbal atau kekerasan apa ya, psikologis. Jadi kadang ada orang itu dipermalukan atau dihina. Nah, atau gaslighting. Gaslighting itu yang kayak kita memanipulasi orang gitu loh, supaya dia merasa sebenarnya kita tuh korban, tapi kita merasa kita tuh iya enggak sih, benar enggak sih korban. Nah, kayak gitu betul, memanipulasi gaslighting gitu. Jadi awal kata ini tahu enggak, dulu ada cerita film sih sebenarnya. Jadi ada suami tuh kayak jahat gitu sama istrinya. Dia tuh kayak lampu itu diredupin, terus lampu gas itu, istrinya kayak, kamu ngeredupin lampu? Enggak, terang kayak gini tuh perasaanmu. Jadi dia tuh sudah, lama-lama akhirnya gila. Dia meragukan persepsi dan kepercayaannya dia sendiri. Nah seperti itu. Terus ada juga kekerasan finansial. Misalnya nih, seorang yang udah menikah, kan otomatis suami itu harus bertanggung jawab pada istri dan anaknya. Tapi dia gak mau memberikan. Nah itu juga termasuk kekerasan finansial atau ekonomi. Terus ada juga yang namanya kekerasan seksual nih. Nah ini juga perlu dicatat, ketika menjadi seorang istri, hubungan seksual memang sifatnya apa nih, wajib apa suka sama suka nih. Kadang-kadang kan ada yang ketika istri itu gak mood apa gimana ya, sebaiknya suami itu juga menghargai gitu, gak lantas memaksakan atau bahkan ngerapping istrinya sendiri gitu, Kak. Jadi banyak sih macam kekerasan tuh, gak cuma yang secara fisik aja.
0: Oke, jadi macamnya banyak, sifat dan jenisnya juga banyak begitu ya.
1: Betul-betul.
0: Tapi kalau seringkali masyarakat kemudian menganggap KDRT verbal atau pengabaian ekonomi ini tidak seberbahaya kekerasan fisik. Nah, bagaimana nih undang-undang dari PKDRT sendiri memandang hal ini? Silakan dijawab, Pak.
2: Iya. Jadi kalau kita melihat dari konteks yang disampaikan tadi, KDRT itu benar seperti itu. Dan itu bisa dilapor secara pidana. Boleh itu. Cuman kebanyakan orang, jadi saya melihat fenomena saja ya. Di fenomena masyarakat, ketika KDRT-nya itu ekonomi, KDRT-nya itu verbal, mereka itu menjadikan alasan untuk perceraian. Artinya sudah tidak cocok dengan pasangan ini. Karena apa? Dia ini bukan bahagia bersama dia, malah menderita batinnya. Maka pendekatannya lebih banyak digugat cerai dengan menjadikan alasan hukum perceraian. Jadi ketika itu dilapor pidana, boleh enggak? Boleh, enggak ada yang larang. Tetapi kan semua harus dibuktikan, itu kan persoalannya.
0: Betul, betul.
2: Tapi untuk mencari jalur tengahnya, jalan mudahnya orang, itu biasanya sudahlah, saya sudah tidak cocok nih, karena sikap dan perilaku yang seperti kan dikatakan si klub tadi. Ya sudah, cerai saja lah.
1: Karena begitu, biasanya kan berulang juga ya, enggak sekali dua kali.
2: Iya, itu penyebabnya itu. Jadi sisi hukumnya begitu.
0: Oke. Kita jawab dulu pertanyaan yang sudah masuk di DM Instagram ya. Ini kalau misalnya saya korban dan mengalami kekerasan verbal, ancaman atau tekanan mental nih ya, tapi tidak punya bukti luka fisik, apakah kasus saya ini tetap bisa diproses secara hukum? Kayak gitu, silakan dijawab.
2: Baik, jadi kalau saya menjawabnya, ketika dia ancamannya adalah verbal, ancamannya itu ya dia minta perlindungan LPSK tadi. Jadi datang aja ke BPA. Ada persoalan ini, saya diancam seperti ini seperti ini, pasti kan akan mendapat perlindungan. Lah kalau itu merujuk pada ranah pidana, maka kan akan dilakukan pendalaman. Kan ini kan delik aduan soalnya. Jadi orang boleh melapor, lapor saja ke polisi. Namun ketika di polisi tidak bisa dibuktikan atas tindakan itu, ya berarti kan ranah kedua, keperdataan. Maka bisa digugat cerai. Misalnya sudah tidak cocok. Kalau cocok ya diperbaikan, boleh-boleh saja. Menurut matanya kan kita kan tidak mengarahkan orang untuk bercerai. Tetapi kita akan melihat perspektif itu, suatu tindakan atau perbuatan itu berlanjut atau tidak. Membuat rasa takut atau tidak.
0: Karena banyak udah lapor dicabut Pak ya.
2: Iya.
1: Ini kan masih sayang.
0: Iya.
2: Kadang itu, iya memang terjadi itu.
0: Itu dianggap gak serius Pak kalau udah kayak gitu.
2: Bukan tidak serius, artinya kadang itu orang berpikir bahwa ketika pada saat melakukan laporan itu emosi.
0: Oh.
2: Bisa jadi kan begitu.
0: Karena nanti habis lapor ternyata baikkan dikasih.
2: Iya, bisa jadi.
0: Karena kayak gitu.
2: Bisa jadi, bisa jadi.
0: Iya.
2: Karena hal-hal yang aneh itu bisa terjadi.
0: Oke.
2: Kadang itu karena sayangnya pada saat itu emosi, oh, sudah saya lapor polisi. Begitu dia lapor polisi sudah diproses, saya masih cinta.
0: Ya. Ini pengacara yang pusing nih.
2: Ya kita tidak pusing, itu kan bagus. Artinya kan di dalam rumah tangganya itu masih bisa diperbaiki.
0: Iya, makanya jangan langsung melapor misalnya.
2: Iya.
0: Harus ditimbang-timbang dulu.
2: Harus dipikir
1: matang. Tapi ada juga gini loh Kak, pelaku itu ada yang setelah dia menyakiti, kemudian dia menyesal, terus dia berbalik 180 derajat. Yang
0: ada
1: terus,
0: ya?
1: Ada. Jadi dia memang dadar. Habis itu dia menyesal, terus nggak pingin kehilangan, terus dia memperlakukan istrinya 180 derajat, diturutin, dimanjain, tapi kemudian terulang lagi
0: karena lukanya gak dibenerin, polanya gak dibenerin gitu ya.
1: Jadi kalau mungkin menambahkan Pak Ari, kan beliaunya bilang bisa dilaporkan, saya pernah sih lihat di IG kalau gak salah ya, jadi dia tuh mengalami penyiksaan berulang, kemudian dia itu memasang CCTV yang tersembunyi, sehingga akhirnya rekaman ketika di verbal atau mungkin rekaman fisik itu ada, dan itu dijadikan bukti bahwa memang terjadi peristiwa KDRT itu Kak.
0: Oke. Itu tadi sudah dijawab ya untuk yang tanya di Instagram. Ini juga sudah ada pertanyaan yang masuk di WhatsApp. Kalau misalnya pelaku setelah melakukan KDRT atau kekerasan langsung minta maaf, menangis, berjanji berubah, secara psikologi ini apakah korban memang wajar kalau masih berharap memaafkan lah istilahnya gitu?
1: Sebenarnya itu seperti kalau sudah lebih dari karakter itu susah dirubah,
0: susah, ya.
1: Apalagi itu udah berulang.
0: Okay.
1: Maksudnya udah pernah kejadian sampai 1-2 kali kan, batas sabar itu juga tidak besar.
0: Bener,
1: maksudnya kita juga harus memikirkan keselamatan diri sendiri, keselamatan anak.
0: Betul.
1: Gitu. Jadi memang harus ada peristiwa. Dia nggak cukup hanya dengan meminta maaf gitu. Harus buat seperti komitmen bahwa tidak akan mengulangin seperti itu.
0: Biasanya ada hitam di atas putih materai. Kalau ngulangin lagi,
1: kalau memang dirasa perlu, bisa nggak?
0: Bisa nggak?
1: Perjanjian gitu nggak akan melakukan kekerasan gitu.
4: Mungkin kalau misal di hukum itu nggak ada yang namanya janji manismu ya.
0: Nah.
4: Iya kan Mak ya?
2: Iya.
0: Mungkin jadi, ada kayak ancaman berbayar gitu misalnya. Terulang lagi, maka harus beliin saya Alphard gitu.
2: Itu bagus. Bagus.
1: Jadi ingat teman kita nggak sih? Jadi ini sorry ya teman. Jadi kita ungkapin yang ada perjanjian sama su-

0: Proses hukum kasus KDRT justru menambah trauma gitu bagi korban. Apakah ada perlindungan khusus bagi korban Pak saat dia bersaksi, mungkin karena takutnya malah nanti dia dicari, dikejar, diancam gitu.
1: Jadi nyawanya terancam. Tadi kan negara sudah menyediakan LDSK namanya, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Di situ ada di semua polres dan 24 jam itu.
0: Oh, jadi orang tuh ke polsek dulu ya Pak lapor.
1: Ke polres. Ke PPA. Biasanya kalau KDRT ini kan khusus ini sifatnya, maka dia adanya di PPA. Lapor saja ke sana. Mereka kan seorang kepolisian ini kan lengkap, ada intel, ada semuanya lah, keamanan, Babinsa, Babinkamtibmas kalau polisi ini. Jadi dari situ informasi yang disampaikan itu akan dipantau oleh kepolisian. Karena itu tugas negara, bukan tugas pengacara ini. Pengacara hanya pada saat konteks adanya suatu tindakan pidana ya, kita mendampingi melapor. Kita memberikan jasa hukum, kita memberikan advis hukum. Ketika apa yang ditanyakan tadi, misalnya ini dikhawatirkan berlanjut dan sampai pada tahap laporan itu terus masih diancam, maka itu kan bisa diadukan kepada kepolisian, disampaikan bahwa ancamannya semakin nyata. Ini berbahaya ini jadinya kan gitu. Ketika hal-hal yang berbahaya ini, ya pasti kan intensitas kepolisian kan akan lebih meningkat juga. Kan nggak mungkin dia diam. Wah, dipantau aja lah dulu kan itu.
2: Benar-benar.
1: Kan begitu.
2: Kalau sampai istri yang melapor nih takut pulang nih Pak ceritanya, karena diancam
1: ya,
2: gitu.
1: Kekan DRT kenapa pulang ke rumah ya? Bagaimana itu pasti kalau
0: tapi
1: pulang
0: menjadi ada kes-kes seperti itu Pak.
2: Gitu, yang karena mungkin yang bener itu.
0: Ekonominya di bawah nih, itu dia mau pulang kemana nggak ada tempat. Nah, apakah mungkin ada sistem mekanisme yang bisa dibilang perlindungan khusus nih Pak? Ketika nanti ada apa kayak misalnya mediasi nih, ketemuan nih antara suami istri, dilindungi yang dari mata hukum ada nggak Pak?
1: Jadi kan ketika mereka gitu melapor, jadi ketika kita bicara hukum, ini kan kita juga sekarang ada pembaruan hukum tentang RG. Di situlah tempat mediasi sebenarnya. Tetapi kalau kita bicara pada konteks dia takut pulang ini, loh, ini kejadian ini menurut dia berbahaya. Kenapa harus kembali ke tempat yang sama? Artinya kan tempat yang berbahaya didatangi. Ya ini kan susah kita. Kalau seperti itu kan dia harus keluar. Ya mau tidak mau dia harus keluar dari rumah itu dan kontrak. Karena akibat ketika dia memberanikan diri, namun emosi ini belum berakhir dan ini terus menjadi sebuah luapan emosi, apalagi tahu dilapor, juga berbahaya juga bagi
2: atau
1: korban
2: keluarga
1: ini.
2: Keluarga ya kali ya.
1: Iya.
2: Orang tua.
3: Besti.
1: Besti. Iya, atau ke bestinya kan boleh.
0: Iya. Ini lucu ya. Kalau Pak Ari ini ternyata biasa stand up comedy guys.
2: Jangan nyamar.
0: Kalau misalnya kamu perlu perlindungan hukum ke Pak Ari aja, pasti kamu gak akan jadi serem, jadinya semangat karena lucu gitu ya. Oke. Baiklah, ini kalau secara hukum sebenarnya KDRT itu batasnya sampai mana? Ini ada yang bertanya Pak di WhatsApp, apakah harus ada kekerasan fisik dulu baru bisa dilaporkan?
1: Iya, kalau kita bicara judulnya saja, kekerasan dalam rumah tangga. Bagaimana sesuatu kekerasan itu
0: bisa dibuktikan gitu ya?
1: Bisa dibuktikan secara pidana ketika tidak ada perbuatan.
0: Oke.
1: Kan susah juga.
0: Tapi kalau ada anak-anak yang menyaksikan KDRT itu Pak, bagaimana? Kemudian apakah ini bisa juga perlindungan hukumnya berarti bukan hanya untuk istri ya, untuk anak juga begitu Pak?
1: Jadi kalau dia konteksnya adalah sebagai saksi korban, ya dia juga dapat pelindungan. Ya tadi itu tergantung batasannya ya, harus dilihat batasannya. Apakah ini berbahaya ataukah tidak? Itu yang terpenting. Kenapa? Ketika KDRT itu ya, ya tadi seperti yang saya ceritakan, ada suatu di Malang itu kejadian kan dimutilasi, kan berbahaya. Ketika ancaman itu nyata, ketika itu dilihat sesuatu hal yang menakutkan, dia harus keluar. Tidak boleh tetap di tempat, berbahaya. Karena kan tidak mungkin polisi menjaga dia 24 jam di rumahnya, apalagi di satu kamar. Kan tidak mungkin juga.
3: Kok merono?
0: Ini udah harus putar balik ya? Berarti intinya ketika kamu mau melaporkan kasus yang memang menimpa kamu atau orang terdekat, kamu sudah harus punya ini ya teman Pro 2, kayak sudah harus matang gitu ya.
2: Nanti punya saya bukti, punya bukti.
0: Tidak boleh pulang ke rumah, gak boleh kumpul lagi.
2: Sudah harus siap mental juga.
0: Sama dengan kayak menyerahkan diri kepada pelaku dong.
2: Karena nanti biasanya ketika tahu dilaporin emosinya tambah tinggi.
0: Tambah tinggi gitu ya. Akhirnya terjadi ancaman dan lain sebagainya. Pak Ari dan Mas Bima ini mungkin boleh menjawab, kalau pelakunya berjanji berubah nih katanya mau menjalani terapi, mau ke psikiater, ke psikologi, apakah

0: proses hukum otomatis bisa dihentikan?
1: Saya silakan Mas Bima.
0: Mas Bima. Monggo Mas Bima.
2: Mungkin balik lagi ke pernyataan saya yang tadi. Janji manismu itu tidak bisa dipercaya.
0: Oke.
2: Nah, ketika ada seseorang yang berjanji setelah melakukan KDRT terhadap istrinya, ya kan. Mungkin bisa saja dia mengulangi apa namanya perbuatannya lagi kayak gitu loh. Mungkin apa namanya lebih baiknya itu dipikirkan matang-matang tentang janjinya dan juga karakteristik dari mungkin psikolog bisa mempertimbangkan karakteristik. Orang yang berjanji itu apakah memang bisa berubah sih Mbak?
3: Manusia itu kompleks ya Mas, kita nggak bisa menyamaratakan
2: itu. Nah itu makanya itu susahnya. Okay. Makanya saya sebutkan tadi janji manismu itu, aduh nggak bisa dipercaya Mas. Gitu aja.
0: Oke, Mas Bima sekalian deh, ini ada nggak sih kemudian langkah-langkah yang memang perlu dilakukan begitu ya untuk pendengar ataupun teman Pro 2 yang mungkin ada dalam case ini tapi takut melapor, langkah hukum pertama yang paling aman dan step-step selanjutnya seperti apa, Mas Bima?
2: Jika para korban itu merasa dirinya terancam mungkin ya, itu bisa mengambil langkah hukum dengan melapor ke apa namanya PPA tadi yang sudah dijelaskan sama Pak Ari. Nah mungkin apa namanya? Ketika posisinya korban ini takut, jangan takut, lawanlah itu. Karena posisinya tadi yang sudah dijelaskan sama Mbak Mega juga, ada beberapa orang yang mempunyai karakteristik, salah satunya adalah introvert.
0: Benar.
2: Nah, ketika orang introvert itu dia merasa takut. Benar. Tapi cobalah lawan, karena kamu itu nggak bisa kemerdekaan dalam dirimu itu diambil orang oleh orang lain.
0: Benar.
2: Kayak gitu. Jadi ya ketika apa namanya Mas atau Mbak di luar sana atau Bapak Ibu di luar sana mengalami posisinya korban KDRT tadi, jangan takut untuk melapor.
0: Okay.
2: Kayak gitu aja.
0: Okay. Jangan takut untuk melapor ya. Memang harus melapor teman Pro 2. Nah, ini Kak Meika mungkin bisa menjawab apa yang terjadi kemudian secara psikologis pada diri seorang yang mengalami KDRT. Kenapa seringkali mereka terlihatnya betah gitu ya, gak mau cabut dalam circle yang memang udah toxic gitu, dan bahkan membela pasangan yang padahal mereka menjadi korban yang disiksa.
3: Korban ya, jadi ketika seorang korban seperti saya ceritakan tadi ada emotional flooding itu, sebenarnya ada beberapa hal yang dia pikirkan. Kan biasanya kita tahu itu fight or flight, kita lawan atau kita lari, tapi ada juga sebenarnya itu freeze atau fawn. Jadi freeze itu sebenarnya dia bingung harus gimana. Di satu sisi mungkin banyak pertimbangan, ya udah punya anak, terus dia mungkin gak paham tentang hukum, terus dia bingung masa depannya gimana, apalagi kalau dia misalnya memang tidak mapan secara ekonomi, penghasilannya tergantung pada suami, seperti itu. Akhirnya dia juga, apa namanya, ada juga yang dia akhirnya berusaha supaya kekerasan itu gak terjadi, padahal itu bukan salahnya dia. Jadi kayak membaik-baikin suaminya supaya kekerasan itu gak terjadi lagi sama dia. Terus kebanyakan orang itu juga awalnya gak merasa dia tuh korban. Seperti yang saya bilang tadi, mungkin saking cintanya dia tuh cenderung menyalahkan dirinya sendiri. Kenapa sih apa emang aku yang salah?
2: Nah, kayak gitu. Biasanya kayak gitu ya Mbak ya.
3: Apa mungkin suamiku lagi capek. Tapi jangan salah ya, pelaku KDRT tuh gak selalu gender kayak gini ya. Kadang-kadang yang KDRT tuh yang perempuan juga ada loh.
0: Ada ya?
3: Ada.
0: Oke.
3: Dari tadi kita kayaknya gak adil ya.
2: Gender ya. Kayaknya sih.
3: Yang jahat tuh
1: tapi kan kita tidak bicara laki-laki tadi.
0: Jadi bisa untuk semua ya.
3: Jadi untuk mas-mas sana yang masih jomblo.
2: Aduh, tersindir nih.
3: Hati-hati. Kadang-kadang ada juga wanita, tapi dia itu juga memiliki perilaku yang agresif gitu. Jadi harus bisa dibaca itu, mulai dari kita deket itu.
1: Untung aku gak ngomong generalisasi tadi.
3: Biar adil gitu.
0: Betul ya. Tapi ini akhirnya jadi kita banyak dapat insight nih teman Pro 2 ya. Jadi mungkin kamu yang tadinya takut boleh banget melapor kalau memang ini sudah secara lama terjadi terus.
3: Iya,
0: kemudian jangan lupa dokumentasikan ya ketika
3: itu
0: terjadi ya.
1: Karena pembuktian itu bagian utama dalam sebuah perkara.
0: Betul. Kalau cuma bidana ngomong aja nggak ada buktinya, susah ya Pak ya?
1: Susah. Pidana itu kan ya sudah diatur secara jelas, jadi harus dibuktikan. Terus ada saksi yang mengetahui. Nah, ini kan menjadi orang ribet ini.
0: Benar.
1: Karena kan KDRT ini kan saya undang temannya, saya undang tetangganya.
0: Gue mau dipukul sih.
1: Iya. Aku dipukul ini.
3: Dan soalnya tetangga juga beberapa mindsetnya tuh menganggap itu adalah urusan personal.
1: Pribadi.
3: Personal. Mereka nggak, mungkin mereka dengar ya ada pertengkaran, tapi kayak mau nolongin.
1: Mau bersikap kan? Iya.
2: Gitu. Malah takut sendiri
0: tambah banyak gitu ya.
3: Intervensi.
1: Mungkin kalau gengsi, bisa rame-rame itu diajak ke mana
0: gitu. Sekampung dia
3: ya. Sungkan.
0: Oke. Ini mungkin terakhir nih dari obrolan kita yang menarik ini. Karena menurut saya tema ini kalau diobrolin akan sangat butuh waktu yang panjang. Karena ada dua perspektif ya, satu dari hukum, satu dari psikologi.
3: Dan ada Bima di tengah-tengah.
0: Untung ya, Bima ini Gen Z. Milenial dia udah meledak ya. Perdebatan antara yang lebih senior. Oke, saya mau ke Pak Ari, kemudian selanjutnya nanti ke Mas Bima dan ditutup sama Kak Maike. Kesimpulan, closing statement yang ingin disampaikan sesuai dengan topik dan tema kita malam hari ini apa, Pak Ari?
1: Saya sih ingin menghibur kepada pendengar saja. Ketika ada sesuatu perbuatan seperti KDRT yang disampaikan tadi, yang dijelaskan tadi, maka analisis dengan baik. Apakah tindakan itu berdampak buruk atau memang ada sesuatu yang bisa dimaklumi, atau sesuatu itu tidak berdampak sangat buruk sehingga itu bisa menjadi gambaran atau menjadi langkah yang tepat yang bisa diambil.
0: Oke.
1: Itu saja mungkin.
0: Oke, Mas Bima, silakan.
2: Mungkin closing statement dari saya, kalau misal ada korban KDRT, jangan sungkan ataupun jangan takut melapor kepada PPA. Tadi ada lembaga yang sudah dijelaskan sama Pak Ari, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Kalaupun memang sudah apa namanya, sudah terlalu apa, kebacut itu apa, Mbak?
3: Bablas.
2: Nah, apa kebacut?
3: Sudah terlanjur.
2: Terlanjur kebangetan. Nah, apalagi sampai mengajukan gugatan perceraian.
0: Okay.
2: Nah, mungkin jangan takut, enggak apa-apa. Kamu punya hak untuk melaporkan dan mengajukan gugatan perceraian di pengadilan agama. Kayak gitu. Mungkin kalau misal kurang jelas bisa hubungi AI Law.
0: Nah, ini di mana nih kontak personnya?
2: Oh, bisa nanti di bawah ini ya.
0: Instagramnya ada enggak, Mas Bima?
1: Ada. TikTok ada, Instagram ada, website ada.
0: Oh, ada. Instagramnya di mana?
2: Di AI Law Office, terus kemudian di TikToknya juga AI Law Office, tapi untuk di websitenya kita mungkin terkhusus kepada mahasiswa hukum, bisa buka websitenya kita di duniahukum.com.
0: duniahukum.com.
2: Iya.
0: Ini lokasinya ada di mana AI ini?
2: Di apa? Jalan apa, Pak?
1: Ya,
3: apa sih kantornya sendiri kok?
2: Perumahan Rafflesia Regency.
0: Oke, jadi nanti bisa konsultasinya ke sana.
2: Ya.
0: DM aja di Instagram, DM nanti bisa. Akan di WhatsApp gitu ya. Seperti itu. Kak Maike, ayo menutup obrolan kita
3: malam hari ini. Untuk pelaku aja ya, ini udah korban-korban gitu ya. Jadi
0: pelaku ini untuk semua ya.
3: Pelaku KDRT atau pelaku yang mungkin memang bermasalah dengan regulasi emosinya.
0: Ya.
3: Karena regulasi emosi yang buruk itu nggak hanya terjadi pada orang-orang dengan SDM yang rendah. Kadang bahkan saya sendiri pun juga masih susah kadang mengontrol emosi. Anger management itu. Kalian harus tahu bahwa memang itu adalah sebuah masalah. Jangan dinormalisasi. Hanya karena memang kita melihat bahwa dulu kita diperlakukan seperti itu, terus kita berlaku seperti itu adalah sesuatu yang wajar, seperti masalah itu harus diselesaikan dengan kekerasan. Enggak ya, enggak. Jadi mungkin kalian merasa senang atau merasa puas ketika bisa mengontrol orang lain, apalagi dengan jalur kekerasan, tapi sebenarnya itu adalah hal yang salah. Jadi yang kalian sakit itu adalah orang-orang yang sebenarnya paling peduli sama kalian. Dan belum tentu kamu dikasih rezeki sama Tuhan untuk ketemu lagi sama orang yang seperti itu.
0: Betul.
3: Iya kan?
0: Betul.
3: Jadi tolong dijaga dengan baik apa yang sudah diamanahkan Tuhan, baik itu sebagai pasangan atau sebagai anak. Jangan kehilangan martabat sebagai manusia.
0: Wow.
3: Itu aja.
2: Hatiku tersentuh, Mbak. Ya. Oh. Hati kecilku tersentuh ini, Mbak.
3: Jadi kalau udah merasa gampang dikit-dikit meledak, meledak, cobalah jangan deket dulu dah sama anak istri. Oh, kok jadi kita gender lagi. Sama keluarga gitu. Ngadem dulu gitu.
0: Untuk yang pengen konsul sama Kak Maike di Castle Rock Indonesia bisa ya, Kak Maike ya. Instagramnya Castle Rock Indonesia.
3: Ada, boleh.
0: Untuk yang mau persiapan jadi TNI Polri.
3: Boleh banget.
0: Cakep kan iklannya ini. Karena dari sini nanti akan
1: kami kalau mengajarkan ya. Susan yang iklannya.
0: Bener-bener kan etik. Sering sekali datang ke Produa, Pak. Masuk ya. Oke, terima kasih untuk jaga malam kali ini. Karena saya kedatangan expert-expert yang sangat luar biasa. Ini obrolannya daging semua ya. Jarang-jarang banget. Dan terima kasih untuk yang sudah bergabung tadi atensinya di WhatsApp ataupun di Instagram Produa dan di YouTube channel RRI Malang Official. Kita pamit dan sampai ketemu di episode selanjutnya.
3: Terima kasih,
0: bye.

FM. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ulat.
3: Buaya.
0: Yeah, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk. Karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Study Channel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

0: Ada lagi, Kak?
1: Udah cukup, Bang. Itu aja.
0: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
1: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
1: Ah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.

teman-teman Pro 2 malam hari ini, yang pasti di Pro 2 Jaga Malam aku masih bakal temenin kamu sampai nanti di jam 12 malam ya. Kebersamaan kita di tengah suasana yang syahdu, malam hari itu selalu jadi saat yang tepat ya untuk kita bisa merasakan rasa-rasa yang pas banget gitu ya. Karena kalau malam hari itu adalah tempat bercerita diri kita sendiri dengan hati kita dan pikiran kita, yang orang banyak gak tahu apa sih sebenarnya isi pikiran kamu gitu ya. Mungkin sering banyak yang nanya, kira-kira kalau malam tuh ngapain gitu. Tapi ternyata ketika malam hari itu kayaknya pikiran kita tuh semuanya ada aja gitu ya. Ada aja item yang dipikirin teman Pro 2, tentang kehidupan, tentang hubungan percintaan, tentang karir, tentang keuangan, tentang keluarga, tentang kesehatan. Itu pasti menjadi items-items yang selalu gak pernah ketinggalan seliweran gitu ya di benak kita teman Pro 2. Tapi percayalah, untuk kamu yang sekarang sedang berjuang untuk menggapai masa depan yang lebih baik, sedang berjuang untuk hidup teman Pro 2, percayalah gak ada yang sia-sia. Dan percayalah bahwa semua yang kamu kerjakan hari ini, yang sedang kamu usahakan dan upayakan, itu akan berbuah manis pada saatnya nanti. Yang mau request boleh ya, masih ditungguin 081-555-6879. Tadi sudah ada yang menyapa malam hari ini di WhatsApp dan pengen diputerin lagunya Mahalini ya, karena sudah lama gak dengerin Mahalini. Oh, sering kok kita puter, tapi waktu kamu kita puterin mungkin kamu gak lagi pas dengerin kali ya. Mau yang percuma dong, percuma, percuma, gak pakai lama. Kita udah siapin di playlist kita malam hari ini, ada Mahalini dengan Percuma. Enjoy.

Kadang kita terlalu lama ya, teman berdua mempertahankan sesuatu yang sebenarnya sudah tidak lagi berjalan ke arah yang sama. Kita mungkin terus berharap, terus mencoba gitu kan, sampai pada akhirnya kita kemudian tersadar. Kalau dipaksakan, hasilnya tidak akan seperti yang kita mau. Dan ini bukan berarti perjuangan kita percuma, tapi mungkin memang ada hal yang harus selesai supaya kita punya ruang untuk sesuatu yang lebih baik ke depannya. Jadi kalau hari ini

guru terbaik bagi pengalaman kita ke depannya. Semoga untuk kamu yang sedang berjuang di fase apapun itu, gak ada kata percuma. Ingatlah bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita itu adalah pelajaran berharga, agar kita bisa menjadi versi terbaik dari diri kita.

Sudah ada sayang. Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag, yang artinya sama dengan sampai jumpa atau selamat tinggal dalam bahasa Belanda. Berhubung Belanda pernah menjajah Indonesia, maka bahasa Belanda pun banyak yang terserap oleh bangsa Indonesia. Karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda, akhirnya orang Indonesia

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Lah, bentar aja aku bang.
0: Tapi Bu.
1: Loh, mana mobilku? Aduh bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan Bu, Ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil Ibu. Makanya Bu, jangan parkir sembarangan.
1: Aduh.

Malam itu selalu punya cara tersendiri ya tahun pro 2 untuk kita bisa jadi lebih jujur sama perasaan, karena di malam hari itu kita bisa deep talk tahun pro 2. Saat suasananya mulai tenang, mulai chill, pikiran kita tuh justru kalau malam tuh kayak lalu lintas ya, rame banget, say. Ya kan? Tentang seseorang yang mungkin belum sempat kita lupakan, masih ada pikirannya dalam benak kita. Atau mungkin tentang keputusan yang masih kita pertanyakan. Tadi benar gak ya aku ngambil keputusan itu? Jangan-jangan salah. Harusnya aku tadi gak ngambil yang itu gitu ya. Mungkin kita lagi debat sendiri sama pikiran kita. Atau tentang sesuatu yang sebenarnya kita udah tahu sih jawabannya, tapi kita belum siap aja untuk menerima. Jadi masih muter-muter aja di situ gitu. Karena kadang kalau ngomongin soal bertahan ya, kita tuh kan dalam semua fase kehidupan ini kita lagi bertahan dalam segala sesuatu kondisi yang kita gak tahu ya. Masa depan tuh gak ada yang tahu, hari esok kita gak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Dan kadang kita mungkin bertahan bukan karena kita merasa happy, bukan karena kita merasa bahagia, tapi karena kita mungkin udah sangat terbiasa. Kadang orang tuh udah terbiasa disakitin, jadi dia kayaknya menormalisasi gitu ya. Udah, aku udah terbiasa dengan rasa sakit ini, ya udah mau diapain lagi. Padahal sebenarnya bagi orang lain yang melihat itu gak biasa saja. Kamu harusnya bisa keluar dari kubangan itu. Tapi ternyata memang ya hidup tuh serba kompleks ya tahun pro 2. Orang tuh gampang banget judgment karena mereka gak pernah jadi kita. Yang terbiasa nunggu, terbiasa berharap, bahkan terbiasa kecewa, ya kan, sampai akhirnya kita kemudian realize, sadar bahwa mempertahankan sesuatu sendirian itu adalah hal yang sangat melelahkan. Setuju gak sih teman pro 2? Dan mungkin saja melepaskan itu bukan berarti kita kalah. Bisa jadi malahan kalau ngomongin melepaskan ya, adalah cara untuk kita menghargai diri sendiri dan juga memberikan kesempatan untuk kita memulai sesuatu yang baru. Jadi buat kamu teman pro 2 yang malam ini sedang berada di titik itu, ingat ya, gak harus langsung baik-baik aja, pelan-pelan aja tapi pasti. Karena sekali lagi setiap orang itu punya waktu sendiri untuk berdamai dengan sesuatu yang pernah begitu berarti di hatinya. Malam hari ini kamu masih bareng sama Irene Natasha di 87.9 RRI Pro 2 Malang di Jaga Malam. Tetap di sini kita ngobrol santai menemani malam kamu yang lagi rame banget sama pikiran-pikiran itu tadi. Ada Marion Jola dengan Bukan Manusia, ini dia.

0: Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari. Setelah pantai kita diserbu sampah kiriman, kini giliran pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah.
1: Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik sebagai negara kedua terbesar dunia yang menyumbang sampah plastik ke lautan. Di Indonesia, beredar lebih dari 93 juta sedotan plastik setiap harinya.
2: Mengurangi sampah plastik bukanlah tugas pemerintah saja, tetapi merupakan tugas kita bersama. Yuk, kurangi sampah plastik mulai dengan cara yang paling sederhana, dengan membawa botol minuman dan kantong.

lagi liatin postingannya VJ Daniel, teman Pro2, yang mana dia 2 jam yang lalu lah ya, dia posting di Instagram bahwa hari ini adalah 15 tahun anniversary pernikahan gitu ya. Dan dia menuliskan, dia posting gitu ya fotonya bersama dengan sang istri tercinta, pakai lagunya yang dinyanyikan ulang oleh Joel Granger, 1000 Years. Dan dia bikin statusnya dengan menuliskan seperti ini: "Gue baru aja belajar lagi tentang status dan peran seorang suami dan istri. Ada 3 pandangan tentang dinamika suami istri," katanya. Yang mana dia menjabarkan di sini, yang pertama adalah konservatif, katanya. Status berbeda, peran role-nya berbeda, dan biasanya suami lebih dominan dan punya hak untuk lebih memutuskan. Status istri itu biasanya dianggap lebih rendah, katanya. Ada lagi yang liberal gitu ya, statusnya sama, perannya sama, tidak ada perbedaan sama sekali, semua harus persis sama tanpa ada perbedaan peran. Ada lagi dituliskan versi Alkitabiah, katanya statusnya sama, perannya berbeda, suami dan istri setara dalam nilai, martabat, dan kemuliaan. Tapi katanya Tuhan memberikan role yang berbeda. Untuk suami, ia memimpin dan menjaga dengan kasih yang berkorban seperti Kristus. Dan untuk istri, membangun suami sebagai penolong yang sepadan, karena diambil ya dari tulang rusuk, katanya. Dan katanya setelah direfleksikan, dia bersyukur banget. Katanya pernikahannya setelah after berjalan 15 tahun ini mengarah ke Alkitabiah, di mana dia bilang 15 tahun terakhir ini dia benar-benar semakin jatuh cinta dan ingin menjadi seperti apa yang memang diajarkan oleh agama gitu ya, karena bantuan dan dorongan dari istrinya di hidupnya sekarang. Dan dia bilang, "Just grateful and feel so blessed having the best gift yang Tuhan beri di hidup gue, seorang penolong yang sepadan. I love you, Viola Mananta. Praise be to God in the highest." Wow, congratulations untuk VJ Daniel dan istri tercinta. Yang pasti aku terharu banget ketika melihat ada orang-orang yang ketika mereka memposting 10 tahun pernikahan, perjalanan pernikahan, 15 tahun anniversary, dan ya, still counting gitu ya, karena pernikahan itu kan kita terus menghitung. Meskipun dalam pernikahan ternyata tidak semua orang tuh hanya akan mengalami hal-hal yang baik aja misalnya. Kita akan ditunjukkan gitu ya, versi terburuknya pasangan kita. Kita akan belajar kompromi dari hal-hal yang kita gak sangka-sangka. Dan disitulah kemudian terjadi adanya kita saling memaafkan, kita saling memaklumi. Berapa kali harus memaafkan ya, terus kita memberikan pengampunan itu. Dan jangan kemudian karena terus diberi pengampunan akhirnya kita jadi lalai terhadap menjaga integritas kita sebagai suami ataupun istri. Tetapi justru karena kita mendapatkan privilege untuk dimaafkan, saling memaafkan, akhirnya kita menjadi versi yang lebih baik, better version of us gitu ya, day by day. Semoga kalian yang juga terus dan still counting untuk terus merayakan anniversary bersama dengan pasangan, semoga tiap tahunnya refleksi dari pernikahan itu gitu ya, meskipun jalannya tidak selalu mudah, meskipun akan menghadapi jurang-jurang yang terjal, tapi percayalah teman Pro2, selama kalian sepadan, selama kalian dalam terkutip ya, saling berjalan bersama beriringan dengan role yang berbeda ini, tetapi untuk satu tuju, untuk satu kebaikan bersama dan saling mengupayakan kebaikan masing-masing, percayalah kalian akan sampai di tujuan yang sama, teman Pro2. Sekali lagi, untuk semua teman Pro2 yang sedang merayakan anniversary, aku juga mengucapkan selamat anniversary pernikahan. Semoga langgeng sampai maut memisahkan. Dan jangan pernah menyerah satu sama lain.

Kebayang nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Gerard Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.

0: Ah, ini kerjaan gak ada habis-habisnya. Mana deadline udah deket lagi. Ah, bikin stres aja nih kerjaan.
1: Kamu kenapa sih marah-marah kayak gitu?
0: Ini loh, kerjaanku tuh gak habis-habis. Baru selesai satu, nyusul yang lainnya. Gimana gak stres aku? Kayaknya emang aku tuh butuh zat buat pendukung nih, biar aku tuh tetap bisa ngerjain ini semua.
1: Hah?

0: Zat pendukung apaan?
1: Ini temanku nawarin katanya punya barang bagus yang bisa bikin kinerja kita jadi makin oke.
0: Eh, sembarangan. Kamu jangan pernah ya nyobain narkoba.
1: Loh, kalau bisa bikin kinerja kita jadi oke, kenapa enggak?
0: Aduh, gimana sih kamu? Nih ya, sekali kamu masuk ke dunia narkoba, kamu bakal susah buat keluar lagi. Kamu tahu nggak? Menurut bnn.co.id, bahaya narkoba itu nggak cuma berdampak ke fisik kamu aja, tapi juga ke kualitas hidup kamu, seperti sulit berkonsentrasi saat kerja.
1: Wih, ngeri juga ya efeknya ya. Nggak jadi deh, nggak jadi deh.
0: Nah, gitu dong. Buat masalah kerjaanmu itu, bukan narkoba solusinya.

Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.

Purnomo Wulan adalah pembicara pertama dalam Kongres Pemuda II yang melahirkan Sumpah Pemuda. Tak hanya Nona Purnomo Wulan, perempuan yang hadir dalam Kongres itu antara lain Siti Sundari, Emma Purodireja, Suwarni Pringgodigdo, Yohana Masdani Tumbuan, Din Pantau, dan Nona Tumbel. Purnomo Wulan aktif dalam Yong Java. Siti Sundari, adik Dr. Sutomo, aktif dalam gerakan dan menerbitkan Wanita Swara, sebuah majalah berbahasa dan aksara Jawa ini yang terbit di Pacitan pada tahun 1912. Sementara Emma Purodireja aktif dalam Yong Java, Yong Islamington Bond, dan mendirikan Istri Pasundan. Suwarni Pringgodigdo dikenal sebagai pendiri gerakan Istri Sedar. Yohana Masdani Tumbuan berusia 18 tahun ketika Kongres Pemuda II dan aktif dalam perjuangan kemerdekaan. Sementara Din Pantau merupakan istri Sunaryo Sastrowardoyo dan Nona Tumbel adalah anggota Yong Celebes. Suyatin Kartowiono adalah tokoh yang begitu gencar memperjuangkan ide-ide perempuan yang terinspirasi oleh Sumpah Pemuda. Dialah yang mengajak rekan-rekannya menyelenggarakan Kongres Perempuan. Dalam Kongres itu disepakati bahwa perempuan harus ikut serta dalam perjuangan kemerdekaan dan ikut memajukan organisasi pemuda.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame. Masa gak ada yang bantuin? Apa udah gak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu gak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

0: Mana ada aturannya? Sudahlah, kita nikmati saja selagi masih ada di bumi ini. Habis kena banjir bandang. Aku gak punya apa-apa lagi sekarang.
1: Alam tidak membutuhkan manusia. Manusia yang membutuhkan alam. Sayangi dan rawatlah semesta sebelum mereka murka.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik.

terdengar lagu ini maka usai sudah Radio Republik Indonesia Malang dalam menyelenggarakan acara siaran sepanjang siang, sore, dan malam hari ini di hari Selasa tanggal 5-6 Oktober 2020. Melalui frekuensi 87,9 MHz, kami mengucapkan selamat malam dan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita sekalian. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

Laksamana adalah pangkat tertinggi untuk perwira Angkatan Laut dan telah umum kita ketahui bahwa yang menyandang pangkat tersebut adalah seorang pria. Namun, tahukah kalian bahwa ada seorang perempuan Nusantara yang pernah menyabet gelar Laksamana? Bahkan ia adalah perempuan pertama di dunia yang menyandang panglima tertinggi di laut. Dilansir dari Good News from Indonesia, beliaulah Laksamana Malahayati. Seorang pejuang dari Kesultanan Aceh yang berhasil memenangkan duel maut dengan pemimpin pasukan kolonial Belanda saat itu. Atas jasa kepahlawanannya tersebut, namanya diabadikan dalam berbagai tempat dan lembaga strategis di Indonesia.

0: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu?
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Indonesia budaya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go, hai!

main-main sama kata-kata. Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik. Namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?

Ketika kita naik pesawat dengan kursi yang berderet 3, seringkali muncul pertanyaan, siapa sih yang mendapatkan sandaran tangan? Beberapa pakar etika mengemukakan bahwa orang yang berhak mendapatkannya adalah penumpang dengan posisi kursi paling tidak nyaman, yaitu di kursi tengah. Penumpang yang duduk di dekat jendela akan dapat melihat pemandangan indah. Begitu pula penumpang yang duduk di dekat lorong bisa mendapat ruang lebih lega dan akses jalan yang cepat. Sedangkan penumpang di kursi tengah tidak memiliki keuntungan itu, sehingga baiknya mereka diberi kesempatan untuk menggunakan kedua sandaran tangan.

Produa, selamat pagi semuanya. Barengan aku Faki di sini di 87,9 RRI Produa Malang, teman terbaik kamu. Yes, betul banget, pagi ini kita bakal nemenin aktivitas kamu sebagai teman Produa dengan berbagai informasi menarik, kabar terkini juga, dan pastinya beberapa pilihan lagu yang siap bikin pagi kamu makin seru juga ya teman Produa. Tetap di Produa, jangan pindah channel teman Produa, karena pagi ini kita mulai dengan energi positif dan musik-musik pilihan buat kamu. Yang mau request boleh banget ya nanti ya, tinggal chat aja di 081-53-6879. Tetap di Spada. Selamat pagi teman Produa.

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita?
1: Siap, satu bos.
0: Bagus, pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati, mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus? Apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama. Satu untuk bangsa Indonesia. Satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.

0: Hai Tahun Pro 2 masih di 87,9 RRI Pro 2 Palang, teman terbaik kamu, dan masih sama Faki ya di sini. Tahun Pro 2, kalian pernah enggak sih? Karena aku juga pernah sih merasakan hal seperti ini. Kita merasa bingung mau ngapain saat punya waktu luang Tahun Pro 2. Jadi bukan melakukan hal-hal positif atau yang lebih produktif, kita malah jadi rebahan seharian atau cuman scrolling media sosial tanpa arah Tahun Pro 2. Nah, gimana nih kalau hari ini kita akan bahas tentang bagaimana sih cara kita mengisi waktu luang dengan hal yang lebih produktif Tahun Pro 2. Tapi ya, masih banyak Tahun Pro 2 yang menganggap waktu luang itu lebih hal-hal yang biasa aja, hal sepele. Padahal kalau kita memanfaatkan dengan lebih baik, kita bisa juga loh lebih produktif, kreatif, dan tentunya lebih bahagia lagi. Yang penting juga kadang bisa nambahin cuan Tahun Pro 2. Nah, ini ada beberapa hal kenapa sih kita harus bisa memanfaatkan waktu luang. Yang pertama, memang waktu adalah aset berharga yang tidak akan pernah kembali gitu. Namanya juga waktu akan terus berjalan Tahun Pro 2. Kita juga bisa menggunakan untuk bisa mengembangkan diri dan meningkatkan skill Tahun Pro 2. Nah, hidup juga bisa lebih teratur dan tidak mudah bosen Tahun Pro 2 kalau kita punya waktu banyak luang dan kita gak ngapa-ngapain. Itu juga bisa meningkatkan rasa bosan Tahun Pro 2. Nah, apakah nih ya pertanyaannya nih, apakah kita sudah memanfaatkan waktu luang dengan baik? Nah, gimana kalau kita nanti ngobrol-ngobrol? Namun sebelum itu, seperti biasa, Faki udah siapkan beberapa pilihan lagu spesial buat kamu semuanya. So, keep stay tune di 87,9 RRI Pro 2 Malang, teman terbaik kamu.
1: Wih, keren banget nih. Lihat deh, aku baru aja ngefoto tugas, habis itu langsung dijawab nih sama AI. Gak ada semenit loh. Cepet banget gak sih?
2: Ya, cepet sih. Tapi kamu tahu gak, kalau kamu keseringan pakai AI, itu bisa berdampak ke lingkungan loh.
1: Hah? Emang iya? Kan aku cuma pakai internet aja.
2: Justru itu, setiap kali kamu pakai AI, server membutuhkan daya listrik yang besar untuk memproses permintaan kamu. Dan mereka ini menggunakan air untuk mendinginkan servernya. Jadi, semakin sering kamu pakai AI, semakin banyak juga air yang digunakan.
1: Oh, jadi gitu ya? Ternyata pakai AI itu juga bisa boros energi ya? Baru tahu aku.
2: Makanya, kamu pakai AI secukupnya aja. Karena dengan cara itu, kamu juga ikut menjaga bumi

Fakta sejarah menunjukkan Indonesia adalah tim pertama dari Asia yang berpartisipasi dalam Piala Dunia FIFA. Mereka berpartisipasi pada ajang tersebut di tahun 1938 mewakili Hindia Belanda. Sayangnya, pada pertandingan yang dilaksanakan di Prancis tersebut, Indonesia mencatat kekalahan 6-0 dari Hungaria pada pertandingan pertama. Oleh karenanya, Indonesia memegang rekor Piala Dunia sebagai tim dengan jumlah pertandingan dan jumlah gol paling sedikit hingga saat ini. Walau belum berhasil lolos ke putaran final FIFA, Indonesia masih terus berusaha meningkatkan prestasi sepak bola di tingkat global.

87,9 RRI Pro 2 Malang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 yang baru gabungan, aku ucapin selamat datang ya, dan selamat mendengarkan dimanapun dan kapanpun kamu bisa dengerin Radio Republik Indonesia, karena sekarang juga udah tersedia di RRI Digital, teman Pro 2. Nah, kita akan berbagi tips di teman Pro 2, bagaimana sih cara kita mempunyai kegiatan positif di sela-sela atau bisa dilakukan di waktu luang teman Pro 2. Yang pertama, kita bisa belajar hal baru, misalnya belajar bahasa asing, membaca buku, atau mengikuti kursus online teman Pro 2. Ilmu baru pastinya juga bermanfaat untuk masa depan. Memang kayaknya gak kerasa untuk hari ini atau untuk hari besok nih atau lusa, tapi mungkin akan berpengaruh atau bisa berpengaruh di beberapa waktu ke depan, seperti 1 bulan ke depan, 1 tahun ke depan. Kita kan gak tahu ya, apalagi bahasa asing tuh sangat dibutuhkan di era zaman sekarang teman Pro 2. Nah, buat kamu yang jarang olahraga, kayaknya kamu harus bisa berolahraga lebih rutin dan juga bisa meditasi teman Pro 2. Badan yang sehat juga pikiran jadi lebih segar. Kamu bisa jogging, yoga, atau stretching ringan di rumah teman Pro 2. Nah, selanjutnya ketika kamu mempunyai hobi, bisa ya disalurkan seperti bisa menulis, menggambar, memasak, atau bahkan berkebun nih teman Pro 2. Apalagi dia remaja-remaja jompo, kayaknya berkebun seru gitu teman Pro 2. Nah, menghabiskan waktu dengan keluarga dan teman juga bisa menjadi pilihan buat kamu ketika kamu mempunyai banyak sekali waktu luang teman Pro 2. Karena berkumpul dengan keluarga itu juga salah satu cara recharge energi untuk kita bisa lebih semangat lagi menghadapi kegiatan dunia yang cukup melelahkan ini teman Pro 2.

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

Nah, masih di 87,9 RRI Pro Dua Malang, teman terbaik kamu. Dan juga masih dalam pilihan-pilihan lagu spesial yang akan aku berikan buat kamu. Dan juga masih dalam pembahasan yang sangat seru Tahun Pro 2, yaitu bagaimana sih cara kita mengatur waktu luang Tahun Pro 2. Nah, kadang kita tuh punya banyak waktu luang, tapi malah bingung nih cara mengaturnya gimana. Nih, ada beberapa Tahun Pro 2 tips yang aku udah rangkum biar waktu luang kalian jadi lebih bermanfaat, Tahun Pro 2. Nah, yang pertama, kita harus juga buat jadwal harian. Tentukan kapan kita untuk bekerja, kapan kita untuk belajar, dan kapan kita juga bersantai, Tahun Pro 2. Dan kita juga harus bisa memprioritaskan yang penting, dan jangan sampai waktu luang malah dipakai untuk hal-hal yang tidak produktif, Tahun Pro 2. Nah, kurangi distraksi, di mana terlalu lama di media sosial, kita juga bisa bikin waktu terbuang sia-sia dalam scrolling yang terlalu lama gitu, Tahun Pro 2 di media sosial. Nah, yang jelas kita juga harus bisa menikmati prosesnya, jangan terlalu kaku gitu ya. Yang penting waktu luang dimanfaatkan dengan baik, so pasti kita akan lebih produktif lagi Tahun Pro 2. Nah, buat kamu mungkin nih ya, ada tips and trick lainnya, boleh banget kirim WA kalian, jawaban kalian di WA kami di 081 5-3 kali 608 79.

0: Titi, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
1: Sini, Kitty.
0: Oh, pantesan. Ada Bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?
0: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
1: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh, iya. Lupa.
1: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
1: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
0: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
1: Anak Bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
0: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
1: Tapi Sisi main kucing tadi.
0: Oh iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
2: A few moments later.
0: Bunda!

Nah, gimana nih tahun pro 2? Apakah kalian udah ada kepikiran untuk mengisi waktu luang kamu yang lebih produktif tahun pro 2? Yang jelas kita harus mengingat ya. Dan aku juga ingin mengingatkan kalian dan juga diri aku sendiri tahun pro 2 bahwasanya waktu luang itu bisa jadi kesempatan emas juga loh buat kita dengan memanfaatkan sebaik mungkin. Jangan sampai kita akan menyesal karena membuang waktu untuk hal yang tidak berguna tahun pro 2. Dan mungkin bisa jadi hal-hal produktif di waktu luang kita akan bisa menambah relasi dan juga penambahan cuan untuk diri kita sendiri tahun kedua.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya. Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, kalau kabur, cemen.
3: Nah, siapa yang suka emosi yang di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling